0: Selangor FM di 100.9 Pilihan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari ini 30 Ogos. Esok kita akan menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malam ini mungkin jalur gemilang semakin banyak berkibar. Ada yang bersedia menghadiri sambutan. Ada anak-anak yang teruja melihat perarakan. Ada yang menunggu detik tengah malam. Tetapi malam sebelum kita melaungkan merdeka, saya mahu kita berhenti sekejap. Bukan untuk bersedih, tetapi untuk mengingati harga di sebalik sebuah kemerdekaan. Sebab itu, saya pilih tajuk pada hari ini, Malam Menjelang Merdeka, Apa Yang Telah Kita Korbankan. Saudara sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari ini kita lahir dengan kad pengenalan Malaysia. Kita mempunyai pasport sendiri, bendera sendiri, kerajaan sendiri. Kita boleh memilih perjalanan hidup kita. Tetapi semua ini bukan wujud begitu sahaja. Sebelum 31 Ogos 1957, tanah air kita melalui zaman penjajahan, peperangan, kesusahan, ekonomi dan perjuangan panjang membentuk kesedaran kebangsaan. Ada yang berjuang melalui pendidikan, ada melalui penulisan, ada melalui politik dan rundingan, ada mempertahankan tanah air. Ada ulama yang membangkitkan kesedaran umat. Ada guru yang membuka fikiran anak bangsa. Dan ada begitu ramai rakyat biasa yang namanya mungkin tidak pernah tercetak dalam buku sejarah. Kita hari ini menikmati buah daripada pokok yang sebahagiannya ditanam oleh manusia yang tidak sempat menikmati teduhannya. Islam tidak membina kemenangan dengan slogan semata-mata. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kebenaran, baginda terpaksa meninggalkan Mekah yang sangat baginda cintai. Sahabat Muhajirin meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, bukan kerana mereka membenci Mekah, tetapi kerana ada sesuatu yang lebih besar daripada keselesaan diri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Kadang-kadang sesuatu yang besar hanya boleh dibina apabila manusia sanggup melepaskan sesuatu yang dia cintai. Masa, tenaga, harta, keselesaan, ego. Di Madinah pula, lihat bagaimana kaum Ansar, Muhajirin datang dalam keadaan kehilangan banyak perkara. Ansar menerima mereka, membantu mereka, berkongsi peluang dan Allah memuji mereka dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasata. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Surah Al-Ahash ayat 9. Inilah yang disebut yasar. Iksar, mendahulukan kebaikan bersama daripada kepentingan diri. Dan bagi saya, inilah satu jiwa yang diperlukan oleh sebuah negara. Kadang-kadang kita mahu Malaysia nampak hebat. Kita mahu jalan cantik, hospital bagus, sekolah bagus, perkhidmatan cepat, ekonomi kuat. Tetapi apabila diminta berkorban sedikit, orang lain dulu boleh. Macam tu. Jadi kita mahu negara bersih, tetapi sampah sendiri malah pegang sampai jumpa tong. Kita mahu jalan tak jam, tetapi lampu isyarat pun kalau boleh kita nak potong. Jadi patriotisme diuji bukan hanya ketika kita mengibarkan bendera, tetapi ketika kepentingan diri bertembung dengan kepentingan bersama. Kita tidak diminta semuanya mengangkat senjata. Pengorbanan generasi kita mungkin berbeza. Seorang guru berkorban masa mendidik, itu untuk negara. Seorang doktor berjaga malam merawat pesakit, itu untuk negara. Anggota keselamatan meninggalkan keluarga menjaga sempadan, itu juga untuk negara. Penjawat awam menolak rasuah walaupun ditawarkan wang, itu juga pengorbanan untuk negara. Peniaga memilih untung sedikit tetapi tidak menipu, inilah pengorbanan. Anak muda memilih belajar bersungguh-sungguh ketika orang lain hanya mahu berseronok, itu juga pengorbanan untuk masa depan. Negara tidak meminta kita semuanya menjadi wira terkenal. Negara hanya meminta jadilah manusia yang sanggup melakukan bahagian kita. Dan hari ini saya nak pesan kepada anak-anak muda Malaysia. Anda mewarisi negara yang orang sebelum anda susah payah bina. Jangan anggap kemerdekaan seperti aplikasi telefon. Kalau rosak, tekan reset saja. Negara tidak begitu. Sekali perpaduan rosak, lama untuk membinanya semula. Sekali kepercayaan terhadap institusi runtuh, lama untuk memulihkannya. Sekali keamanan hilang, barulah manusia sedar betapa mahal harganya. Jangan pertahankan Malaysia bukan hanya dengan slogan. Pertahankan dengan ilmu, dengan integriti, dengan kerja keras, dengan adab ketika berbeza. Dan dengan kesanggupan mengatakan ada perkara yang lebih besar daripada kepentingan aku sendiri. Saudara sidang pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor, malam ini sebelum kita tidur, lihatlah jalur gemilang dan renungkan, kita bukan generasi pertama yang memegang bendera ini. Dan kita juga bukan generasi terakhir. Suatu hari nanti, tangan kita akan lemah, suara kita akan senyap. Kerusi yang kita duduki akan diambil generasi lain. Dan bendera itu akan berpindah ke tangan anak-anak kita. Apabila mereka menerimanya, mudah-mudahan mereka tidak berkata, generasi sebelum kami hanya menikmati kemerdekaan. Biarlah mereka berkata, mereka menjaga kemerdekaan itu untuk kami. Orang Melayu berpesan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Perjuangan memang ada harga. Pejuang kemerdekaan dahulu bertanya, apa yang perlu mereka korbankan untuk sebuah negara yang belum mereka miliki? Kita hari ini harus bertanya, apa yang sanggup kita korbankan untuk negara yang sudah kita miliki? Esok kita melaungkan merdeka, tetapi malam ini marilah kita bertanya sama ada kita benar-benar layak menjaga warisan itu. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi pada waktu yang sama dengan tajuk Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, Merdeka yang kita syukuri, negara yang kita warisi. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao bete. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya betul seluruh negara. Trafik sedikit meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti yang berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan, las E2 dari arah utara selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar raya. Juga perlahan dari arah selatan Sungai Besi ke UPM kerana terdapat kemalangan di kilometer 305.3 arah selatan. Lorong kiri dan lorong tengah masih lagi terhalang. Kepada pengguna Lebuh Raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal. Pastikan kenderaan diselenggara dengan baik dan mematuhi had laju serta peraturan jalan raya sepanjang cuti hari kebangsaan dan cuti sekolah.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Okey, 8.20 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang ketiga. Teh tarik kopi O, kita masih lagi dalam sembang-sembang santai.
2: Sembang tu set.
3: Okey, jam yang ketiga kita sambung semula, Wan. Sembang tu sen kita, apa yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia? Kata rakan kita yang berada di Behrang, Stesen Tanjung Malim Perak ni, Cikgu Noli kata, akak sangat bangga jadi rakyat Malaysia kerana apabila kita keluar negara, bila bertemu je dengan rakyat Malaysia, tiba-tiba automatik mesti senyum dan tegur. Seolah-olah dah kenal lama, sedangkan baru je berjumpa waktu tu dekat luar negara. Maknanya, maksud Cikgu Noli ni yang sefaham saya lah. Dia cakap kita ni memang ramah orang dia. Kan, walaupun kita ni baru jumpa, baru kenal. Kadang-kadang duduk dekat kedai makan pun boleh sembang macam adik-beradik.
1: Baru kenal tu
3: sembang. Okay lah balik, nanti datang ke rumah makan nasi. Nampak orang kita kan.
1: Okey, terima kasih banyak Tuan Wan Kajang sudi hadir menyapa kami berdua juga. Tuan Haji Wan Saman Naim katanya cuaca cerah di Sabak Bernam. Terima kasih banyak. Okey, komen Nurul dari Kajang katanya, saya bangga jadi rakyat Malaysia sebab bila berlaku apa-apa musibah, kita cepat-cepat hulurkan bantuan.
3: Betul.
1: Tak kira bangsa atau agama, kalau nampak orang susah, ramai yang tampil membantu. Itu semangat yang saya rasa sangat Malaysia, terutamanya ketika bencana alam.
3: Betul lah. Kalau bercerita bab membantu ni, kita pun sedia maklumkan daripada dulu negara Malaysia, rakyat Malaysia memang suka membantu masyarakat ataupun rakyat yang berada di tanah Palestin kan. Pagi tadi yang mungkin anda yang terlepas, kita dah kongsikan semalam ruang udara di bumi Palestin dipenuhi dengan 69 layang-layang yang bertemakan jalur gemilang. Ini tanda penghargaan rakyat Palestin kepada negara Malaysia yang banyak membantu daripada dulu hingga sekarang ni. Jadi itu dia lah cerita bab membantu ni, orang Malaysia memang nombor satu lah. Kan? Azlan Kuala Selangor, saya bangga sebab Malaysia ni unik, peace. Pagi kita boleh dengar azan, lepas tu dengar bunyi loceng, kuil, kemudian bunyi kereta Abang Roti lalu depan rumah. Semua tu soundtrack Malaysia. Kat tempat lain jarang nak ada.
1: Babu Roti.
3: Babu Roti, bunyi loceng kuil kan. Biasalah kalau macam saya, saya ada juga jiran-jiran saya yang Chinese, Indian kan. Pagi-pagi ada bau, dia buat ritual tu kan. Jadi itu dia lah orang cakap, kepelbagaian masyarakat yang ada di negara Malaysia ni. Mira Bangi, saya paling bangga dengan makanan Malaysia. Pergi mana-mana negara pun akhirnya tetap cari nasi. Baru 3 hari duduk overseas dah mula Google Malaysia restaurant near me. Satu lagi yang bestnya, bila Mira kongsikan bab makanan ni, kita ada 14 negeri lah, secara keseluruhannya kan. Tapi kita pecahkan kepada, di semenanjung ni ada 4 zon. Zon tengah, zon utara, zon selatan, zon timur. Setiap zon ni dia ada makanan berbeza pula. Lepas tu dia ada dialek pula. Itu keunikan dekat Malaysia, membuatkan kawan-kawan pendengar kita ni bangga jadi rakyat Malaysia. Jadi macam mana yang belum lagi komen, jom komen sekarang ini, ada masa lagi. Dalam jam yang ketiga, segmen Tarik
1: Kopi O, Selangor FM.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Alhamdulillah. Masdi baru saja berlalu dengan calar membawa kita sekarang ni 8.35 menghampiri 8.36 minit pagi. Kita masih lagi dalam segmen
1: Sembang tu Set.
0: Sembang tu Set, sembang pagi. Orang kembang kata Pak Landola topik membawang hari ni.
2: Okey, anda juga boleh hubungi kami. Selain daripada anda boleh hantar WhatsApp, hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Apa sebab ataupun apa pandangan anda yang membuatkan anda rasa bangga jadi seorang anak Malaysia. Malaysia ataupun seorang masyarakat di negara Malaysia, lahir di negara Malaysia ni. Okey, Pak Mat Rawang, saya bangga sebab kita masih boleh duduk semeja dengan kawan yang berlainan bangsa. Kadang-kadang bergurau, kadang-kadang bergaduh pasal bola. Tapi bila makan, tetap kongsi lauk. Farah Petaling Jaya, saya bangga bila tengok rakyat Malaysia bersatu masa berlakunya kecemasan ataupun bencana. Masa itu, kita tak tanya pun, awak bangsa apa, meh? Kita cuma tanya, awak okey tak? Perlukan bantuan apa? Betul lah. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, happy.
2: Ya, Tam, selamat hari kemerdekaan ke-69, Tam.
3: Selamat hari kemerdekaan juga untuk korang berdua.
2: Okey. Tam, semalam awak sambut merdeka kat mana?
3: Saya sambut merdeka dekat tempat kerja, Hafiz.
2: Oh, ya ke? Samalah macam awak. Tapi mungkin awak boleh kongsikan kemeriahan di tempat kerja tu, menyambut hari kemerdekaan bersama dengan kawan-kawan.
3: Di tempat kerja di tempat kerja tak ada apa sangat. Yang paling bestnya kawan kita orang yang dapat cuti datang tempat kerja kita orang.
2: Itu best
3: Rin daripada rumah pun terus pergi tempat kerja saya.
2: Iya ke? Tapi datang tu datang tangan kosong ke, datang bawa bekal ke, macam mana?
3: Ada makanan.
2: Sedap habis. Nampak. Itu betul tak saya cakap? Kita disatukan dengan makanan yang berbagai tau.
3: Betul.
2: Makanan apa yang semalam orang bawa tu?
3: Kita dapat krepek pisang habis. Krepek pisang. Lepas tu kan habis dengan jawan. Hari ni juga merupakan hari jadi kawan kita yang datang semalam.
2: Oh, 1 September.
3: 1 September.
2: 1 September.
0: Wait September end.
3: Bukan sweet September.
0: Okay. Pun boleh.
2: Apa nama? Tam. Saya lupa dah. Tam. Apa yang membuatkan awak bangga Tam menjadi masyarakat Malaysia?
3: Apa yang buatkan saya bangga? Dari sudut kami, orang-orang OKU ni, penglihatan terutama sekali, kita tak di, orang kata satu memanglah, tak di macam kalau negara-negara lain kadang-kadang ada bom lah apa bagai kan. Kita ni orang mudah bantu, kita pun mudah beri bantuan pada orang. Tak ada siapa pun nak kacau, kita nak pergi kerja, balik kerja. Satu lagi kan, kita bebas macam kalau kita jumpa kawan-kawan walaupun kita tak kenal. Okey, saya tak pernah jumpa Hafiz, tak pernah jumpa DJ Awan. Saya nak panggil kak ke, abang ke, auntie ke, uncle ke.
2: Panggillah.
3: Kita panggil, tak ada siapa nak marah.
2: Betul.
3: Dan gurau-gurauan semua tu, kita nak bergurau, nak bergelak-gelak, tak ada siapa pun nak kacau.
2: Selagi kita jaga adab, kita jaga batas tu, insyaAllah tak ada siapa marah, tak ada siapa lah rasa macam awak ni cakap elok sikit, awak tu siapa nak bercakap dengan saya? Tak adalah. Itu dalam movie je kan. Dalam reality saya rasa susahlah nak jumpa. Bukan tak ada, tapi susah nak jumpa.
3: Yang penting kita sama-sama masing-masing sensitivity kita pun, masing-masing orang pun jaga kita, kita pun cuba jaga orang. Tak ada siapa nak marah-marah. Tak ada siapa nak orang kata bunuh-bunuh kan.
2: Jadi kita senang cerita, kita duduk dalam suasana yang aman, damai, dan itu pun juga peringatan juga tu, Tam kan. Kita peringatan kepada semua. Semalam kita menyaksikan frontliner kita buat pertunjukan udara yang diketuai oleh PTU ataupun Parlimen Tentera Udara semalam kan. Kita dengar apa ni, voice daripada PTU semalam. Jadi itu kerja frontliner, jaga keselamatan supaya kita boleh hidup aman sentosa kan. Tapi tanggungjawab kita adalah untuk mengekalkan, untuk menjaganya pula.
3: Betul. Cuma sayang satulah.
2: Apa dia?
3: Saya dengan DJ Awan hanya boleh tengok dekat Maxsource je, tak boleh tengok kat TV.
0: Kita sama, kita sama. Kita tak kita tak bernasib baik macam api kan, dia pergi turun kan, walaupun beberapa pagi kan. Untunglah kan.
2: Tapi macam mana pun, untuk pengetahuan semua, saya memang berada di Putrajaya.
0: Okay.
2: Saya tengok, yalah, nak duduk dekat seat depan tu, kena bermalam.
0: Bermalam betul.
2: Kena bermalam, kan? Jadi kita duduk ujung-ujung ni, of course, saya akan buka RTM klik juga.
0: Tapi vibe dia lain lah.
2: Sebab nak kena monitor RTM klik, sebab nak tahu apa yang akan berlangsung di pentas utama tu. Saya tak duduk dekat pentas utama, jadi saya duduk yang hujung-hujung ni. Memang tunggu dia lalu, kan? Jadi RTM klik masih lagi kat tangan. Okay. Contingent ni tengah lalu.
3: Tak berbeza
0: habis
3: walaupun letih
0: dia jawab
3: lho.
0: Betul.
2: Ah, tak apa. Yang mana yang tak pernah lagi tu, saya sarankan untuk at least sekali lah. At least seumur hidup sekali kena pergi ke Dataran Putrajaya untuk rasai pengalaman. Ataupun tak semestinya kat Dataran Putrajaya, mungkin ada perubahan lokasi. Tapi untuk Hari Kemerdekaan, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kena pergi rasa pengalaman ni macam mana. Tam, eh, nanti Tam pergi pula tau.
3: Betul, insya Allah.
2: Baik Tam, terima kasih.
3: Bersama di Jawa nak bergandingan
0: nak. Boleh, insya Allah. Habis pula kerja tu.
2: Saya kerja ganti yang tempat Tam tu. Okey Tam, terima kasih. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alright. Itu dia Tam, ceria dia kongsikan bersama dengan kita pengalaman menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-69 semalam. Anda macam mana pula? Apa yang membuatkan anda bangga sebagai rakyat Malaysia? Jom kongsikan bersama dengan kami dalam Sembang Tusen di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hati-hati kepada anda pengguna lebuh raya elit kerana berlakunya kemalangan di kilometer 2.2 arah selatan dari Shah Alam ke Seafield. Lorong kecemasan terhalang namun trafik masih lagi terkawal di lokasi. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 367.3 hingga 354 arah utara dari Slim River ke Sungai. Juga diaktifkan Smart Lane di kilometer 354 hingga 356 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan. Sila gunakan Smart Lane. Di LDP secara keseluruhannya trafik masih lagi lancar. Begitu juga di Lebuh Raya Best Raya, laluan utama susur keluar dan masuk di sepanjang Lebuh Raya Best Raya E9, pergerakan trafik masih lagi lancar dan terkawal. Cuaca masih lagi baik, jalan raya bukan liter lumba, maka sila patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: saya jangan lupa untuk tegakkan bendera kita. Kita juga kena pastikan bendera kita sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga pasang dengan betul.
1: Okey, yang mana kata alamak 31 dah lepas, hari ni dah masuk 1 September. Tak sempatlah nak kibarkan jalur gemilang tahun ni. Jangan cakap tak sempat. Tak ada apa yang terlambat dalam kehidupan kita ni. Sebab semangat kemerdekaan, semangat patriotik ni bukan sahaja kita nak fokuskan pada bulan Ogos, bulan 8 sehinggalah ke bulan September. 16 September kita akan sambut Hari Malaysia pula kan. Bukan 2 bulan ni je. Kita kalau boleh nak kibarkan jalur gemilang dari 1 Januari sehinggalah ke penghujung Disember. Lepas tu sambung pula pada tahun depan. Okey,
0: untuk orang di penghujung-hujung dah pun, memang tu si hari ni nak habiskan. Mungkin ada lagi mesej daripada pendengar.
1: Uncle Ah Chong dari Puchong. Saya bangga sebab satu perkataan boleh rapatkan semua orang, iaitu mari makan. Tak kisah siapa pun, bila ajak makan semua boleh jadi kawan punya. Sebab itulah kalau orang kita ni dia memang biasa menyantuni dengan makanan. Kalau nak nak menyapa jiran sebelah pun dengan bertukar-tukar bekal kan. Ini hari saya saya duduk kat sebelah, ni saya ada bawa goreng pisang sikit. Lepas tu esok jiran pun hantar balik, ni saya nak nak balas balik bekal yang awak bagi tu. Itu dia. Siti dari Gombak, saya bangga dengan rakyat Malaysia yang kreatif. Apa je boleh jadi idea. Kadang-kadang masalah pun kita boleh jadikan bahan lawak. Itu satu bangkat kebangsaan. Jadi betul lah, man. Kalau kita memandang satu perkara masalah tu dengan kesedihan, jadi sedih lah. Tapi kalau kita nak reverse psikologi kita, jadikan kelakor, kelakorlah jadinya. Siti Gombak, terima kasih diucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang sudi berkongsi, yang sudi memberikan pandangan, perasaan anda. Mungkin semalam sambut Hari Kemerdekaan kan. Tak kisahlah, walaupun tak berada di Putrajaya, mungkin anda berada di negeri-negeri lain pun. Saya tengok ada juga kat Terengganu.
0: Ada.
1: Dekat Perak, dekat Ipoh pun ada juga. Dekat Negeri Sembilan, Seremban pun ada juga kan.
0: Ada satu lagi komen daripada Suresh dari Putrajaya. Saya bangga sebab Malaysia aman. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan keadaan ni sampai terlupa keamanan tu sebenarnya satu nikmat yang besar. Kita boleh keluar pergi kerja, belajar, berniaga dan balik jumpa keluarga dengan rasa tenang.
1: Okey, jadi terima kasihlah sekali lagi diucapkan kepada anda. Indahnya Malaysia ni bukan kerana kita semua sama, tetapi kerana kita belajar hidup bersama dalam perbezaan. Mungkin kita selalu nampak kekurangan negara sendiri, tapi jangan pernah lupa untuk sesekali melihat segala kebaikan dan keistimewaan yang kita miliki. Jadi berbanggalah anda sebagai rakyat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
0: Kita semua mempunyai sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Malaysia mungkin tak sempurna, malah ada yang perlu kita perbaiki. Masih ada impian yang belum tercapai. Tapi jangan sampai kekurangan buatkan kita lupa untuk hargai apa yang telah kita miliki.
1: Okey, jadi terima kasih kepada anda untuk Sembang Tusen hari ini. Esok kita akan kembali dengan topik yang berbeza. Dan jangan lupa juga dalam jam yang keempat nanti, kita akan teruskan lagi dalam slot Semangat Pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi dari komuniti Selangor Baca. Katanya hari ini nak kongsikan tentang kupasan buku-buku Robert Kiyosaki. Siapakah beliau? Apakah intipati perkongsiannya? Sama-sama kita nantikan dalam segmen Teh Tarik Kopi O
0: Selangor FM.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, dah masuk jam yang terakhir teh tarik kopi. Oh, macam hari macam biasa hari Selasa jam terakhir kita ada Semangat Pagi bersama-sama Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi daripada komuniti Selangor Baca. Hello, assalamualaikum Datuk.
2: Dah bunyi ayam, dah bunyi burung tu maksudnya Datuk dah ada dekat talian lah Datuk. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, belum terlambat lagi lah kami pun nak ucapkan selamat hari kemerdekaan kepada Datuk Budiman juga. Jadi mungkin Datuk ada sedikit ucapan nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar, pengikut di segmen Semangat Pagi ni.
3: Ya, kita rasakan ini kemerdekaan yang sangat bermakna kerana angkanya itu, kan? Kalau angka lain dia terbalik, tak jadi macam itu.
2: Betul?
3: Angka 69 ni terbalik macam mana pun dia akan jadi 69.
2: Betul.
3: Jadi memang agak unik sedikit.
2: Okay.
3: Cuma alangkah baiknya jika kemerdekaan ini kita dapat rasai bersama dengan kita sama-sama menjaga dan mempertahankan negara kita. Dan, kita boleh berbeza pandangan dalam arti juga pandangan. Tapi akhirnya ini bumi yang kita pijak, ini langit yang kita junjung. Kan? Jadi mahu tidak mahu, tidak ada bumi lain lagi yang tempat untuk kita menikmatinya melainkan bumi Malaysia yang kita sayangi ini.
2: Baik.
3: Jadi penting juga untuk kita faham makna sehelai bendera.
2: Okey.
3: Dan bendera ni itu pada saya dia tidak akan jadi bermakna, dia hanyalah sepecah kain kalau kita tidak tahu apa nilai di sebalik bendera itu. Kan? Bendera ini adalah lambang, adalah panji, adalah tanggungjawab, rasa cinta kita. Tetapi makna di sebalik bendera itu kita kena faham apa makna merahnya, apa makna putihnya, apa makna birunya, apa makna kuningnya. Jadi setidak-tidaknya sebagai warga negara, kalau kita lah lihat lambang panji kita itu dalam keadaan yang tidak dipasang dengan sempurna, mana kita ada tanggungjawab untuk memasangnya dengan baiknya.
2: Okay.
3: Kalau kita tengok ada bendera juga yang mungkin bergelimpangan di jalan raya.
2: Takut terjatuh bukan sengaja tu.
3: Ya, tapi kita pasanglah dengan sebaik mungkin, seikat dan sekuat mungkin. Jadi ini perkara-perkara mudah, kan? Jadi alhamdulillah saya tengok semalam ketika di Shah Alam pun, ketika di Putrajaya pun ramai yang datang dan juga yang hadir. Kita bila kita lihat apa terjunan tentera daripada payung terjun itu, semangat kita membuat-buat macam kita pula terasa yang kita
2: kita pula macam kita yang nak terjun pula, kan? Tapi itu keunikan. Betul. Baik, okay. Itulah semangat kemerdekaan yang dibawakan oleh Datuk Budiman. Dan seperti biasa, kalau kita telefon je Datuk Dr. Budiman ni, mestilah kita ada perkongsian tentang buku-buku yang menarik. Dan hari ini, Datuk dah mempromosikan di Facebook Datuk sendiri. Katanya ada sebuah karya pada tahun 1997, Robert T. Kiyosaki telah menulis Rich Dad Poor Dad. Ayah kaya dengan ayah miskin. Ada juga buku beliau, Cash Flow Quadrant, ada The Business of the 31st Century, macam-macam eh.
3: Ya, saya antara tidaklah disebut peminat tegar, tetapi beberapa pandangan-pandangan yang dikemukakan di dalam buku ini pada saya boleh membuatkan kita merdeka daripada kewangan.
2: Erti kemerdekaan yang sebenar juga tu.
3: Itu juga. Jadi kalau kita merdeka kewangan, kita boleh berbelanja sebaiknya, kita boleh berbelanja dengan sesempurna yang kita ada, mengikut kehendak dan juga mengikut keperluan kita. Tetapi dalam buku Rich Dad Poor Dad ni, ini adalah buku yang lama, sekitar tahun 1997 ketika saya di universiti lagi. Saya sudah menghazam buku ini. Kerana buku ini memberikan kita pila ataupun rukun-rukun. Bagaimanakah sebenarnya berbelanja itu daripada segi celik kewangan.
2: Okay.
3: Sebab ramai orang ketika di sekolah pun saya ingat, cikgu hanya kita ajar kita macam mana kita nak ada pendidikan yang baik, bagaimana kita nak dapat pekerjaan yang baik.
2: Mm-hmm.
3: Tetapi sekarang diajar bagaimana untuk menguruskan wang yang baik.
2: Mm, betul, betul.
3: Kan, cikgu tak ajar kan, dia ajar, okey, belajar rajin.
2: Nah, betul. Nanti boleh beli macam-macam. Ha, selalu cikgu cakap macam tu, mak ayah pun cakap macam tu dulu kan.
3: Kan, tapi dia tak ajar macam mana cara sebenarnya mengurus kewangan ketika kita sekolah dulu. Okey, sebab itu di dalam rukun yang Robert Kiyosaki ini sebutkan, nombor satu dia suruh faham tentang kewangan itu apa.
2: Okay.
3: Setelah kita dapat wang, setelah kita dapat duit itu, dia jadi apa. Kan, sebab itu diajarkan itu, setelah dapat duit itu kita, dia jadi pendapatan. Setelah jadi pendapatan, dia ada pula jadi perbelanjaan. Setelah jadi perbelanjaan, dia ada pula jadi aset, harta. Dan kemudian dia ada juga soal tanggungan, dan dia ada juga soal cash flow. Soal aliran tunai kewangan itu sendiri. Pada saya, Robert Kiyosaki memberikan satu pandangan, sebelum nak faham tentang duit, kena faham hubungan antara duit itu sendiri dengan kita. Bagi contoh, kan, dalam bahasa yang mudah, ada duit masuk, ada duit keluar. Tetapi sumber bagaimana yang menyebabkan duit masuk dan cara bagaimana yang menyebabkan duit keluar. Fiz, tak ada maknanya kalau kita ada gaji RM7,000-8,000, tapi kita belanja RM10,000 sebulan.
2: Ya. Yeah. Lepas tu belanja pula memang tak ada apa nilai yang akan tambah satu hari nanti, aset lah maksudnya kan.
3: Ya. Jadi, tapi yang kita perlu faham juga ialah, lebih baik kita ada pendapatan sekitar RM5,000,
2: okay,
3: tetapi kita belanja sebanyak RM4,000. Kan, walaupun maknanya dalam kehidupan ini, Kiyosaki dia sebutkan bahawa dalam kita ada berbelanja ini, kita kena faham bagaimana aliran tunai kita.
2: Okay.
3: Dia suruh kita kawal kontrol aliran tunai. Tetapi semuanya ini boleh dikawal kalau kita faham berapa kemampuan hutang kita dan bagaimanakah cara hidup kita. Kalau kita punya cara hidup memang berkehendakkan kita minum TO yang sekadar RM1.50 ataupun RM2, janganlah setiap hari minum kopi berjenama. Okey. Jadi sebab itu, Robert Kiyosaki dia kata, tak kisah berapa banyak duit yang you ada, tapi you kena tengok dan you kena kawal ke mana duit itu penting. Jadi, bila ini disebut beberapa kali, dia suruh Robert Kiyosaki minta kita faham apa yang maksudnya itu sebagai macam mana nak beza aset, bagaimana nak bezakan liability. Contoh, kebanyakan saya tengok para remaja, dia banyak menghabiskan wang pada kereta. Okay? Dan kita tahu, kalau kita beli kereta hari ini, minggu depan kalau kita jual balik kereta itu, nilainya akan turun.
2: Turun nilai dia?
1: Susut nilai.
2: Okey, mungkin kita boleh berehat seketika. Kita cuba dapatkan Datuk Budiman kembali. Kita berehat seketika. Selepas ni, jangan risau. Semangat pagi kami akan bawakan kepada anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.29 minit pagi waktu ini. Kembali lagi dalam Semangat Pagi. Okay. Kita masih lagi bersama-sama Datuk Doktor. Ha,
2: tadi kita recap sikit. Ada
3: gangguan di udara.
2: Yelah tu. Tapi tak apa. Tadi kita recap kejap adalah harga kereta. Susut nilai.
3: Okey, kebanyakan anak muda, kalau dia membeli kereta, dia akan membeli aksesori.
2: Betul? Sport rim lah, kereta, tukar
3: sport rim. Yang kedua, audio radio yang ada dalam kereta. Tetapi kalau dia faham sport rim dan audio di kereta ataupun make up kepada kereta ataupun aksesori kepada kereta, dia tidak langsung akan menaikkan harga kereta setelah kereta tersebut susut nilai. Kan, jadi maknanya bandingkan dengan kalau dia membeli sebuah apartmen. Kan? Jadi apartmen, kalau keadaan yang betul, suasana yang betul, sangat jarang kalau apartmen itu, kalau kita jual, dia akan menghadapi susut nilai. Ada juga mungkin tempat lokasi yang tidak baik, tetapi sangat-sangat jarang. Jadi itu sebab Kiyosaki memberikan pandangan yang jelas tentang dia suruhkan bezakan antara aset dan juga liability. Jadi apa lagi yang penting Kiyosaki sebutkan? Kiyosaki sebutkan jangan hanya bergantung kepada gaji sebagai sumber pendapatan. Dia suruh wujudkan seberapa banyak passive income yang boleh. Sebagai contohnya, saya sedikit-sedikit dengan cara menulis buku, kemudian menulis artikel, kemudian kalau ada program-program latihan, pembuatan buku, pengucapan awam dan sebagainya, kita itu sebagai kita punya passive income. Jadi kalau kawan-kawan di Konti, passive income mereka mungkin sebagai sebagai MC program-program formal ataupun tidak formal, ataupun setiap minggu dia bertindak sebagai majlis perkahwinan, MC orang kahwin, kan? Jadi ini antara perkara-perkara yang semua orang kena fikir, dan kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu-satu sumber gaji yang aktif saja. Dia perlu ada sumber gaji yang pasif untuk menampung kehidupan. Dan sebab itu saya selalu sebut dalam pertemuan saya dengan sebuah ramai anak muda, hari ini kita kena bertindak dengan setidak-tidaknya tiga pendapatan. Satu, pendapatan harian. Yang kedua, pendapatan mingguan. Dan yang ketiga adalah pendapatan bulanan. Mungkin kalau kita bekerja ada majikan, kita ada pendapatan selaku pendapatan bulanan. Tetapi kita boleh juga mencipta pendapatan harian dengan cara apa? Dan hari ini kalau kita tengok, dengan adanya media sosial, dengan adanya perniagaan-perniagaan secara online, di saat kita bekerja, di saat kita tidur, kiranya barang kita ini memenuhi tuntutan kehendak pelanggan, mereka akan membelinya. Kan?
2: Betul.
3: Nah, kita tengok.
2: Affiliate kan?
3: Kadang-kadang dia jual minyak wangi, kadang-kadang dia jual buku, kan? Kadang-kadang dia jual pakaian, tudung dan sebagainya. Dan saya fikir ini satu sumber pendapatan harian. Ataupun kalau macam mereka yang bergiat dalam bidang seni, dia boleh mencipta lirik lagu. Kan? Dan penciptaan lirik lagu ni adalah merupakan satu pendapatan pasif. Yang ketika dia bekerja dalam pekerjaan yang

0: acting ya. Sekiranya lagu itu berkumandang di radio,
1: okay,
0: kan, dia akan menyebabkan lagu itu akan mendapat royalti dan sebagainya. Dan saya fikir ini suatu perkara yang penting untuk anak-anak muda faham. Dan hari ini juga, bagaimana pendapatan, mencipta pendapatan mingguan itu boleh dilakukan dengan cara menjadikan hobi itu sebagai satu punca pendapatan.
1: Okay.
0: Katakanlah sebagai contohnya, ada individu hobi dia adalah kopi, buat kopi. Dan kemudian weekend mungkin dia boleh mengajar cara orang memilih kopi yang baik, sangrai kopi yang baik, dan kemudian bagaimana caranya membuat menjadi barista yang baik. Dan ini semua boleh dilakukan pada ketika hujung minggu, ataupun kalau dia berminat dengan kopi, ketika dia di tepi pantai bersama-sama dengan keluarga, so dia boleh angkat boot kereta, kan, dan kemudian dia boleh jual kopi. Dan ini saya sebutkan bahawa dengan keamanan kemerdekaan yang kita ada ini, sebenarnya kita boleh mencipta pelbagai-pelbagai pendapatan yang ada di Malaysia. Dan dalam buku yang juga disebutkan, menyalahkan orang lain, menyalahkan mana-mana pihak, tidak akan menyebabkan kita boleh untuk menambah pendapatan. Dan pendapatannya ni, Fiz, dia adalah berkadar terus dengan usaha. Kan, kita kalau anak orang biasa-biasa, bukan anak bangsawan, memang kita kena bekerja keras untuk hidup. Dan tak bolehlah untuk kita berdiam dan tidak buat apa-apa, akhirnya akan dapat menjana pendapatan. Dan apa yang disebut dalam buku ini, dalam rukun yang seterusnya, Fiz, yang dapat saya dapatkan ialah, boleh tak dalam hidup ni kita bayar diri kita sendiri sebelum kita bayar orang lain?
1: Boleh tak kita bayar diri kita sendiri sebelum kita bayar orang lain?
0: Contoh.
1: Meniaga. Contoh meniaga.
0: Contoh. Kita katakanlah kita ada lebihan gaji.
1: Okey.
0: RM1,000, RM2,000. Apakah maksud bayar kepada diri sendiri dulu?
1: Simpan.
0: Bayar kepada diri sendiri dulu, satu, simpan.
1: Okey.
0: Betul. Yang kedua, kita mesti ada dana kecemasan.
2: Okey.
0: Tiba-tiba mengelamun, pang, kita kena tangkar dari belakang. Kan? Kita nak claim insurans, nampak sikit sangat.
1: Betul.
0: Kan? Kemudian kalau kita kena langgar, okey, kalau kita yang melanggar, sebab itu dana
1: kecemasan
0: itu sangat penting. Dan saya selalu sebutkan kepada kawan-kawan, berapakah jumlah belanja yang sesuai untuk kita simpan sekiranya ada suatu perkara-perkara yang tidak
1: diingini berlaku.
0: Kita ingini berlaku. Ada ramai menyebut 6 bulan. Maknanya katakanlah kita belanja dalam RM3,000 ataupun RM4,000 sebulan, komitmen kita, kan. Jadi maknanya kita ada setidak-tidaknya belanja awasan itu kalau 6 bulan adalah RM24,000.
1: Okay.
0: Maknanya kita boleh bekerja, kita boleh hidup dengan cara hidup yang sedia ada secara 6 bulan. Tetapi saya anggap itu sangat berbahaya lagi. Kan, kalau saya menetapkan rule saya, kalau ada apa-apa perkara buruk yang berlaku, kita kehilangan pendapatan. Jadi dengan cara hidup yang sedia ada, saya meletakkan setidak-tidaknya setahun atau setahun setengah, kita mesti ada pendapatan yang sedemikian.
1: Okay. Ya.
0: Sebab dalam keadaan hari ini, kalau kita sudah berusia, jadi nak mendapat peluang pekerjaan mungkin sesuatu yang sukar. Kan? Dan kalau kita tengok dalam keadaan-keadaan tertentu, saya fikir kalau kita ada wang yang cukup untuk setahun lebih untuk kita maintain cara hidup yang sedia ada, saya fikir itu lebih selamat untuk kita.
1: Okey.
0: Jadi sebab itu Kiyosaki sebut, apa-apa hal, bayar kepada diri sendiri dulu. Saving selesai, dana kecemasan selesai, pembelian aset-aset lain selesai, barulah kita pergi kepada gaya hidup. Dan ini pada saya yang sangat-sangat sukar, iaitu mengawal gaya hidup.
1: Selalu terikut-ikut.
0: Saya tengok anak muda ni, apa-apa hal pun dia FOMO.
1: Fear of missing out.
0: Fear of missing out, dia akan rasa, abang dia dah pergi minum kat sini, kita pun kena pergi minum kat sini. Padahal sumber pendapatan berbeza.
1: Betul.
0: Ada perkara penting sebelum kita nak tutup perbincangan kita pada hari ini, ya.
2: Okay.
0: Apakah yang membezakan antara Kiyosaki sebut kelihatan kaya dan menjadi kaya?
1: Okey. Kelihatan kaya tu yang tu lah. Yang orang Perak cakap tu, biar papek asal bergaya.
0: Betul. Sebenarnya, kaya yang sebenar ini apabila kita ada aset melebihi daripada liabilities. Itulah kekayaan sebenar.
3: Okay.
0: Dan kekayaan sebenar ialah apabila kita bangun saja di waktu pagi, kita merasakan tiada komitmen hutang yang perlu kita bayar.
3: Betul.
0: Itu. Kan? Tapi kalau kita bangun pagi,
3: fikir,
0: tiba-tiba kita dah ada senarai semak atau semak. Berkaitan dengan hutang-hutang kita. Jadi saya fikir itu tidak menunjukkan kita kaya lagi. Okay. Itu hanyalah kita kelihatan kaya.
3: Okay.
0: Jadi perkara-perkara ini pada saya, buku ni pada saya adalah buku yang sangat sesuai untuk dibaca oleh semua orang. Tidak terlambat. Walaupun buku ini buku tahun 1997, tetapi anak muda, generasi muda patut membaca buku ini supaya tidak melakukan kesilapan, terutama dalam menguruskan keuangan.
3: Baik. Okey.
0: Sebab kita last kali kita nak sebutkan, hati-hati kawal keuangan dengan kad kredit kita, kerana itu boleh menyebabkan kemusnahan hidup pada masa yang kepanjang kiranya kita tidak berhati-hati mengawal.
3: Baik, okay, Datuk. Ya. Terima kasih untuk perkongsian. Sekaligus sebenarnya itu adalah jentikan kepada kita semua juga tentang kebebasan ataupun kemerdekaan daripada perbelanjaan ataupun daripada hutang ni. Baik, Datuk. Terima kasih. Hingga berjumpa lagi dalam slot yang akan datang.
2: InsyaAllah.
3: Semangat pagi setiap hari Selasa bermula 9.15 minit pagi. Assalamualaikum, Datuk.
0: Salam warahmatullahi. Terima kasih. Salam merdeka.
3: Salam merdeka, Datuk.
2: Okey, itu dia untuk semangat pagi hari ini. Kebebasan, kemerdekaan dari segi keuangan kita. Okey, baik. Kekal bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Saya Dato' Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Finance Selangor. Ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Malaysia. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia DJA atau Datuk Jamal Abdillah baru saja berlalu dengan sejalur citra membawa kita sekarang ni 9.49 minit pagi dan pun di hujung-hujung teh tarik kopi O. Kami berdua Apis dan juga Awan untuk edisi hari ini. Jadi mohon jutaan ampun maaf di atas segala salah silap dan kekurangan.
1: Okey, jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Selangor FM untuk segmen yang pertama.
0: Ya.
1: 18 jam sehari kami temankan anda. Hari ini merupakan hari pertama dalam bulan September. Selepas ini kita akan beralih ke segmen yang seterusnya, Hello Selangor, bermula 10 pagi hingga 3 petang bersama dengan Ida. Okey, ada Pilama, ada Intai Dapur dan macam-macam lagi lah perkongsian yang bakal anda ikuti selepas ini. Dan jangan lupa untuk ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Dan sekali lagi kita nak imbas semula, kita nak recap peringatan hari ini 1 September, Budi 95 akan kembali ke kota kita 300 liter. Kita ingatkan juga bacaan IPU di sekitar negeri Selangor masih lagi berada di paras yang membimbangkan. Contohnya yang berada di Johan Steel, Kelang, Aisyah Alam, tolong berhati-hati, jaga kesihatan. Esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Terima kasih banyak, jaga diri, jaga hati. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Di bawah

Saya YB Anfal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut

0: suara cetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Summer FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawaddah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim atau Nida. Alhamdulillah ya, hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor hari ini 1 September 2016. Teruskan hiburan anda bersama dengan kami, maklumat dan juga info menerusi Selangor FM. Kita layan dulu lagi ini.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Hati hendak, semua jadi.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
0: Contohnya?
1: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Syihah Zikir minta ampun. Sekarang ini 10.42 minit pagi. Sebentar lagi kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan. Ini dia Anozin, Perpisahan.

Assalamualaikum, saya Boisting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada Elina Harris, Ia Ia. Okey, sekarang ini membawa kita ke pukul 11.4 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Jangan lupa di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan di jam kedua ini. Tapi sebelum tu, jom layan dulu lagu ini daripada Ira Milpan, Retak Hatiku. Yang sedang bertugas, selamat bertugas, Ida ucapkan. Terus semangat. Kita nak cari rezeki halal, insyaAllah.

Itu dia daripada Nadira, cuba jadi aku. Baiklah, sekarang ini dia nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai berita selebriti lah kan, di mana penyanyi Elizabeth Tan. Ya, penyanyi Elizabeth Tan ataupun pelakon, selepas 3 tahun menanti, Elizabeth Tan mulakan perjalanan IVF untuk timbang cahaya mata. Jadi apa kisahnya ni kan? Okey. Di mana selepas 3 tahun mendirikan rumah tangga dan berusaha mendapatkan zuriat, penyanyi serta pelakon Elizabeth Tan kini memilih untuk meneruskan ikhtiar menerusi rawatan IVF. Dan perkembangan itu dikongsikan Elizabeth sendiri melalui satu hantaran di Instagram yang memperlihatkan dirinya bertemu dengan perunding obstetrik dan ginekologi merangkap pakar kesuburan. Okey. Dan dalam video tersebut, Elizabeth yang lebih dikenali sebagai Lizzie kelihatan lebih ceria ketika mendapatkan pandangan pakar mengenai langkah seterusnya dalam perjalanan mendapatkan cahaya mata. Dan merusi penulisan di caption di Instagramnya, korang doakan I, okay? Jadi Elizabeth meminta doa daripada peminat-pinatnya agar urusan IVF berjalan dengan lancar, okay? Dan kalau ikutkan sebelum ni, Elizabeth juga pernah menjalani rawatan kesuburan IUI sebanyak 2 kali, walau bagaimana pun usaha tersebut masih belum membuahkan hasil. Okey, jadi semoga urusan IVF Elizabeth Tan dan suami berjalan lancar dan berjaya. Okey, itu dia, jom kita layan dulu lagi ni. Aziz Harun featuring Elizabeth Tan, Mama.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kumpulan Spring pesanan buat kekasih. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi seperti yang Ida wawarkanlah. Okey, di jam ini kita ada Pilama. Kita tak nak buang masa, kita nak teruskan dengan lagu Pilama apa agak-agak hari ini ya.
1: Lagu mana? Pilama.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi yakin madani.
5: Salam sejahtera, saya B. Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam.
6: Malaysia. Malaysia.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Syed Iqbal. Marhaba. 11.45 minit pagi. Baiklah, Ida nak raikan jugalah yang mana undi untuk Pilama tu kan. Okey. Baik, kita ada Kak Syah yang berada di Kampung Lekuk. Katanya, semoga Ida nombor 2. Kalau nombor 2 lagu Jangan Main Mata. Ah, daripada Rohana Jalil. Okey, juga kita ada siapakah ini? Pak Rashid yang berada di Nilai. Katanya pilih nombor 1. Baik. Kita juga ada Abang Wasa Aman nombor 1 juga. Kita ada siapakah ini? Kak Zaini katanya salam kemerdekaan Pilama 1. Okey, kita ada Haziq Pilama 1 juga. Kita ada Rozi Pilama 1. Baiklah, jadi untuk anda terus hantarkan undian untuk Pilama. Mana yang terlepas tu kita ulanglah sekali lagi ya.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
2: Ingin ku
0: untuk hari ini kita pilih Rohana Jalil. Okey, Pilama yang pertama. Ini dia Rayuanku. Kalau anda suka lagu ni, boleh lock.

0: Bising lah anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax je? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
5: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbulu.
6: Buat mosquito.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Okey, jadi yang mana undi untuk Pilama tu, sebentar lagi Ida umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini. Terima kasih juga buat Ramlan. Pilih Pilama nombor 1. Kita juga ada, siapakah ini? Tidak dinyatakan nama pula. Tapi pilih Pilama nombor 1. Okey, baik. Sebentar lagi Ida umumkan lagu mana yang menang. Layan dulu lagu ini, Akim Janji, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni 12.48 minit tengah hari. Okey, baik. Ida nak kongsikan juga ini antara 5 daerah di Selangor yang diramai ribut petir hingga 2 petang ini. Di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 5 daerah di Selangor sehingga jam 2 petang ini. Ini menurut Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat ialah Klang, Kuala Langat, Sepang, Sabak Benam dan juga Kuala Selangor. Dan amaran sama turut dikeluarkan bagi Putrajaya serta Port Dickson dan Seremban di Negeri Sembilan. Hari ini, hari Selasa 1 September 2026 dan ramai juga rakyat Selangor yang cuti diberi sempena. Kerajaan Negeri Selangor memberi cuti sempena cuti Sukma Selangor 2026 yang lepas. Jadi dah pastilah mungkin ramai juga yang keluar hari ini kan, bawa anak-anak berjalan, kebetulan cuti sekolah pula. Tapi pantau juga cuaca di tempat anda, jerebu juga kalau perlu memakai pelitup muka, silalah pakai. Dan jangan lupa juga sediakan payung, okay? Bawa payung. Dan kalau anda sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan, bila hujan ni jalan licin, okay? Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk temankan anda di jam yang seterusnya.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangat FM, pilihan tepat.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB, OCHA, melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan kemudian awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuwa. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 107.9.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Palang CSAM.MY Palang CRC 2026.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Orang Arab, tuan-tuan, diorang tak ada rekod Nabi dan Rasul. Diorang tak kenal siapa Nabi, siapa Rasul. Berbeza dengan Bani Israel. Semua keturunan start daripada Nabi Ya'qub, Ishaq, Ya'qub, Ayub, Yusuf, Musa, Shu'aib, Harun, Daud, Zulkifli, Ilyas, Ilyas, Irul, Zakaria, Isa. Semuanya Bani Israel belaka. Jadi diorang ada rekod. Orang Arab tak ada rekod. Bila Yahudi kata gitu, akan muncul Nabi akhir zaman yang kami akan bersama dengan Nabi itu untuk memerangi kamu, wahai orang-orang Arab habis-habisan. Orang Aus dan Khazraj tak tahu kenapa Nabi itu ditadikan Allah pada tahun, kalau tak silap anda, lebih kurang 11 kenabian Nabi. Maknanya lagi 2 tahun Nabi akan hijrah ke Madinah. Nabi hijrah pada tahun 13 kenabian Nabi SAW. Bila Nabi perkenalkan dia dalam kemah, lalu orang kemah kata apa? Entah-entah dia kot, entah-entah dia orangnya. Jom kita beriman, jom kita ikut Nabi ni. Respon dia orang, tuan-tuan. Di situlah bermulanya bagaimana orang Aus dan Khazraj mula mengenal Nabi SAW. Bila dia orang balik ke Yathrib, perkara ini diviralkan dekat Yathrib. Nabi akhir zaman dah muncul, Nabi akhir zaman dah muncul. Cuma orang Yahudi, ada setengah ulama kata, masih belum confident yang Nabi itu di kalangan orang Arab. Diorang masih confident Nabi mesti di kalangan orang Yahudi, Bani Israel. Walau begitu, ada setengah ulama, contoh dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ada di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Israel dah tahu lebih awal yang Nabi bukan di kalangan Yahudi. Bila dia tahu, tuan-tuan? Pada malam kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal. Pada malam kelahiran Nabi, orang-orang Yahudi di Madinah tak boleh tidur. Terjegil biji mata, tak mau lelap. Lepas seorang-seorang keluar, tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang padri Yahudi kata, "Ya ma'syaral Yahud, ta'alau, ta'alau, wahai orang-orang Yahudi, berkumpul, berkumpul." Lalu Yahudi kata, "Benda pula je kau kumpul malam buta ni, ada karaoke ke?" Tapi ada apa? "Unzuru ila sama', dia kata. "Kau tengok dekat langit, tengok dekat langit." Dia pun tengok, tuan-tuan. Masa diorang lengok ke langit tu, dia kata apa? "Al-laylah tala'an najmu Ahmad allazi wulida bihi." Pada malam ini telah lahirnya bintang Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya terornya puak-puak Yahudi Bani Israel kenal Nabi, tuan-tuan, sampai tahap jutaan bintang di langit dia boleh tahu mana satu bintang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bintang Nabi, kenal. Jangan sembanglah. Hotel 5 bintang kau kenal lah. Restoran kau kenal. Nabi kenal. Yahudi lebih teror daripada kita, tuan. Jadi pada malam tu, bila dia tengok bintang tu keluar, kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari pun ceritanya sama juga. Dia tengok bintang tu dah keluar, maknanya Nabi akhir zaman dah lahir. Masa itulah diorang buat spot check di seluruh rumah-rumah orang Yahudi, ada tak baby boy yang lahir pada malam tu. Rupa-rupa tak ada, tuan-tuan. Lalu dia kata confirm Nabi akhir zaman dah terlepas daripada keturunan Bani Israel. Balik ke cerita kita, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita, apabila diviralkan Nabi akhir zaman dah muncul, orang-orang Aus dan Khazraj ni dipikir juga, tuan-tuan, sampai bila kita nak berperang? Sampai bila? Padahal asalnya daripada satu rumpun adik-beradik, Aus dan Khazraj, daripada kabilah Yaman, datang berhijrah ke Madinah. Tapi dengan sebab ada permasalahan, kalau bahasa kita pada hari ini, bergaduh bab politik, orang kata, tak habis-habis. Sampai bila kau nak bergaduh sama-sama Melayu? Sampai bila? Udah-udahlah tu. Cukup-cukup. Dinuna wahidun. Agama kita satu Islam. Wahazi arduna. Dan tanah ini tanah Melayu. Udah-udahlah tu. Cukup-cukup. Tuan-tuan semua, dia orang terfikir, ada di kalangan mereka ni yang mula nak berdamai. Cukup-cukuplah bergaduh. Lalu dia orang pun buat perancangan untuk bertemu Rasulullah SAW secara sulit di Makkah pada tahun 11 kenabian Nabi. Masa tu Nabi masih dekat Mekah lagi, tuan-tuan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bertemu 12 orang, beriman dengan Nabi 12 orang, balik ke Madinah, cerita-cerita pasal Islam. Kita akan beriman dan Nabi itu akan bersama dengan kita. Tahun 12 kenabian Nabi, datang lagi 73 orang daripada Madinah, bertemu dengan Nabi SAW secara sulit di Aqabah, tempat orang melontar jamrah tu, dekat kawasan tempat orang melontar jamrah tu, dekat situ bertemu dengan Nabi. Ketika itulah diorang buat perjanjian hidup semati dengan Rasulullah SAW. Antara perkataan yang diorang tanya, "Ya Rasulullah, kalau kau berjaya datang ke tempat kami, kalau kau berjaya menyatukan antara kami yang bergaduh 120 tahun lebih berperang, ya Muhammad, tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali engkau, wahai Muhammad. Kau adalah pemimpin kami." Nabi SAW kata, "InsyaAllah, aku akan datang ke tempat kamu. Siapkan, segala-galanya siapkan." Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita. Akhirnya, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bila? Nabi sampai di Madinah bila? Pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh kelahiran Nabi. Walaupun tarikh kelahiran Nabi ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata 12 Rabiul Awal. Ada ulama kata 9 Rabiul Awal. Tapi yang confirmnya, Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan semua, Aus dan Khazraj yang dah mula beriman dengan Nabi SAW, peperangan yang terakhir di kalangan mereka ialah peperangan Yaumu Bu'as. Peperangan ini mengorbankan ribuan nyawa. Pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj ramai yang mati, yang berakhir dengan kemenangan bagi pihak kabilah Aus. Jadi tuan-tuan, bila Aus menang, Khazraj kalah, macam saya katakan tadi, dalam bergaduh dua kumpulan ni, ada di kalangan mereka yang nak berdamai. Ududah letu. Tapi ada juga yang tak nak berdamai. Yang tak nak berdamai ni semua ada kepentingan politik, tuan-tuan. Dia kira nak pegang kursi, dia nak berkuasa sampai mati. Ada yang macam itu. Tuan-tuan baca sejarah ni, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, tuan-tuan tengok bagaimana respon orang Madinah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Yathrib. Tak pernah berlaku 120 tahun orang-orang Aus dan Khazraj membuat sambutan yang luar biasa untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Beramai-ramai keluar menyambut Nabi sambil melaungkan nasyid.

0: Dah. Lagu ni tuan-tuan dah lebih 1,000 tahun umurnya. Sampai sekarang dihafal dekat mulut-mulut kita tuan-tuan. Subhanallah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Madinah sambutannya amat luar biasa. Orang berebut-rebut menyambut Nabi SAW. Kenapa? Sebab Aus dan Khazraj yang bergaduh 120 tahun disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufrati minan nari fa'anqadhakum minha ila akhiril ayah. Allah kata apa? Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa tali Allah tuan-tuan? Syariatullah, Al-Quran, As-Sunnah. Kita tuan-tuan orang Melayu belaka, dan mungkin ada bangsa yang lain, tak ada masalah. Tapi yang rezeki kita, Allah lahirkan kita dan kata kita Islam. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang betul-betul Islam ni. Pegang betul-betul Islam ni. Dan Islam ni jugalah besok kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Wazkuru, dan ingatlah. Iz kuntum a'da'an, ketika satu ketika dahulu kamu orang-orang Aus dan Khazraj berperang, bergaduh, berbunuh-bunuhan 120 tahun, beribu nyawa terkorban. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Taala lembutkan hati kamu. Lembut dengan apa tuan-tuan? Dengan Islam. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu binikmatihi, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwanan, bersaudara. Betul tuan-tuan, itulah Islam. Cukup-cukuplah kita. Bersatulah kita terasa Islam untuk memberikan keamanan di negara ini. Tak ada cara lain kecuali balik kepada Islam. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan cuba dengan cara lain, kiamat pun takkan aman. Kiamat takkan bahagia kita. Nabi dah sebut dalam Quran, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang betul-betul benda ni, kamu takkan sesat, takkan bergaduh buat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Tuan-tuan semua, ada satu cerita dalam kedatangan Nabi di Madinah. Ketika orang seronok menyambut kedatangan Nabi SAW, tiba-tiba tuan-tuan, ada orang yang tak seronok dengan kedatangan Nabi. Siapa orang ni? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik tuan-tuan. Na'uzubillah min zalik. Apa hal dia ni? Kenapa dia tak puas hati? Saya sebutkan tadi, sebelum Nabi datang ke Madinah, berlaku peperangan Bu'ath 4 tahun yang lepas. Ramai di kalangan ketua-ketua, leader-leader Khazraj mati, Aus pun ramai mati. Tapi Aus menang last kali. Abdullah bin Ubay ni geng kabilah Aus, dan dia ni tuan-tuan telah dicalonkan sebagai pemimpin agung Madinah ataupun pemimpin agung Yathrib. Mana dah siap dah, tunggu masa nak angkat sumpah je lagi. Tunggu masa, pakai baju, masuk dewan, angkat sumpah. Dah siap dah. Tiba-tiba tuan-tuan, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak heran ke Abdullah bin Ubay, orang sambut Nabi. Mengamuklah orang tua ni. Sebab tu dalam sirah kalau kita baca, kalau tuan-tuan baca sirah, orang lain datang bila Nabi masuk Madinah, berlari, berebut. Ya Rasulullah, manzilana, rumah kami, rumah kami. Ya Rasulullah, darana, rumah kami, rumah. Berebut. Abdullah bin Ubay, tuan-tuan baca sejarah, dia buat apa? Dia duduk gini, style Amerika, gini. Tak layan. Wang ajar kau tahu. Ha, subhan, geram laku ni. Nabi datang, dia buat gini. Biadab kau. Dia kata apa dengan geng dia? Beria-ria sangat sambut pendatang tu. Kita orang tempatan, tahu tak? Dia tak tahu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dengan sebab penyakit hati Abdullah bin Ubay tuan-tuan, dia kekal menjadi munafik. Dan tuan-tuan tahu orang munafik kat mana? Fiddarkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tak nak. Dia tak nak bersatu umat Islam. Dia tak nak, dia tak suka. Kalau boleh biar bergaduh sampai kiamat. La. Kita semua dah matang belaka. Cukuplah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pengajaran kepada kita. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, kenapa Nabi kata al-a'immatu min Quraisy? Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy ketika di semenanjung Arab. Kenapa? Ada orang kata, eh kalau macam tu Nabi ni asabiah lah, perkauman. Tak. Itu bukan perkauman. Nabi daripada mana? Quraisy. Dan Al-Quran diturunkan ala lughati Quraisyin. Quran diturunkan atas lahjah Quraisy dan lahjah-lahjah yang lain. Dan Quraisy ini tuan-tuan merupakan orang yang menjaga Kaabah, yang menjaga Makkah. Di zaman dulu tuan-tuan, hatta zaman sekarang, siapa yang berkuasa menjaga Kaabah, dia yang berkuasa. Sekarang Saudi lah. Saudi tu, kalau tak ada Mekah, tak ada Madinah, tak ada harga dia tau. Tak ada harga. Saya ambil contoh ya. Kalau ditarikan Allah, orang Jepun, contohlah, orang Jepun ambil alih, duduk dekat Mekah belaka Jepun, maka Jepun tumbuh dengan sebab Kaabah. Dengan syarat dia orang Islam. Saudi tu, kalau duduk Shah Alam, tak mulia dia. Shah Alam ada masjid negeri je tuan-tuan. Dia tak ada Kaabah. Jadi tuan-tuan, orang Mekah ni mulianya dengan sebab Kaabah, dan Quraisy menjaga Kaabah. Jadi dia orang ni, kita kata apa? Tuan tanah, paling berpengaruh. Maka Nabi kata, al-a'immatu min Quraisyin. Hendaklah pemerintah di kalangan Quraisy. Maka lepas Nabi wafat, siapa khalifahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tuan-tuan, begitulah untuk kita memberikan keamanan di negara kita. Tak ada pilihan lain. Marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali pada ana aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
1: Mawadda, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa. Sekarang ini tepat pukul 1.56 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa jam seterusnya nanti, jam kelima ataupun jam terakhir. Seperti biasalah kalau hari Selasa, kita ada Hello Selangor Eye Nutrisi. Okay? Jadi untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan di jam yang terakhir. Jangan tukar frekuensinya. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat wajah, kan ku pertaruhkan nyawa.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selangor.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Coucou.
1: Cik Liza ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Semoga negara kita terus aman maju dan makmur. Dan semoga harga barang pun ikut merdeka. Tak lupa semoga kita semua

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:15 petang. Okey, kalau setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di konti Selangor FM. Okey, iaitu teknologis Dr. Muhammad Zuhair Muhammad Noor selaku pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, dan juga penyelidik laboratory penyelidikan sains halal Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka Ida.
0: Ya, salam merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Okey, baik Doktor. Selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Ini first time ni saya teruja sebenarnya.
0: Wow, okay. Jadi macam mana perasaan tu Doktor? Pertama kali masuk ke konti.
1: Sebenarnya Selangor FM ni saya dah dengar dari kecil lagi.
0: Seriuslah Doktor.
1: Dari kecil sebab kita nak dengar radio untuk live bola masa tu.
0: Betul.
1: Jadi ni bila pertama kali saya berada di konti Selangor FM ni, saya rasa sangat teruja. Dan saya rasa berterima kasih kepada Selangor FM kerana memberikan ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu pada hari ini.
0: Ya, dan Doktor sekarang pun dah menjadi insan hebat ya.
1: Alhamdulillah, insyaAllah.
0: Kan? Pendengar setia Selangor FM ni, jadi itulah ironinya sekarang ni Doktor nak berkongsi dengan pendengar Selangor ya Doktor. Untuk topik petang ini, Doktor akan kongsikan mengenai keropok leko. Aduh, sedapnya. Keropok leko halal, apa yang pengguna perlu tahu. Okey, tapi sebelum tu kita nak tanya Doktor, apakah maksud halal bagi produk seperti keropok leko, dan adakah ia hanya bergantung pada bahan yang digunakan saja Doktor?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam madani diucapkan kepada semua pendengar setia pilihan tepat Selangor FM. Jadi sebenarnya topik ni menarik, bukan apa tahu. Betul? Sebab petang-petang ni mungkin ada yang tengah menikmati juadah minum petang.
0: Keropok leko tu sinonim dengan rakyat Malaysia. Itu betul. Antara makanan kita lah kan.
1: Makanan tradisional kita.
0: Makanan tradisional, betul.
1: Betul. Untuk pengetahuan semua pendengar, sebenarnya keropok leko ni antara warisan kebangsaan yang telah diwarta kan oleh Jabatan Warisan Negara. Antara 213 makanan yang telah diwartakan sebagai warisan tidak ketara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena berbangga dengan keropok leko kita.
0: Betul.
1: Jadi berbalik-balik kepada soalan tadi, keropok leko ni kan dia punya status halal dia tau.
0: Okay.
1: Bila kita bercakap pasal halal ni, selalunya orang akan tertumpu fokus kepada ingredient lah, ramuan keropok leko. Ida tahu macam mana nak buat keropok leko?
0: Selalulah tengok kalau macam balik Terengganu tu, nampaklah diuli-uli kan. Tapi rasanya bahan-bahan utama seperti ikan, tepung.
1: Betul.
0: Itulah kot. Itu je lah yang kita tahu yang utamalah.
1: Betul. Ikan, selalu kita guna ikan tambang, ikan sardin, ada ikan parang. Tepung, kita guna tepung sagu, tepung tapioka, tepung ubi. Kadang-kadang kita tambah sikit dengan tepung gandum.
0: Okay.
1: Lepas tu kita campur dengan air, ada garam sikit sebab perasa. Jadilah keropok. Kalau ikut secara dasar, ramuan tu sebenarnya tak ada apa-apa isu dengan halal pun. Jadi, mana timbul persoalan halal ke tidak ni?
0: Ya.
1: Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan konsep halal, konsep halal ini bukan hanya ramuan semata-mata, tetapi ia juga merangkumi proses keseluruhan dari segi pembuatannya, dari segi supply chain-nya, rantaian rantaian bekalan, dan juga sampai ke pembungkusannya sendiri. Okey, saya bagi satu analogi mudah lah ya. Contoh kan, kalau kita nak hasilkan keropok tu kan, daripada tepung, ikan, air dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan fasiliti yang ada cross contamination, contohnya kita guna papan pemotong ikan tu, tapi papan pemotong atau pisau tu ada pernah digunakan untuk unsur-unsur yang tidak halal. Ataupun tempat penyimpanan ikan tu sendiri ada unsur-unsur yang tidak halal, ada cross contamination, maka keropok itu akan jadi subah ataupun tidak jadi halal. Dan juga bercakap pasal rantaian bekalan ni daripada supply chain, daripada ikan tu daripada laut, dia kena pergi ke nelayan dulu. Nelayan ke peraih, peraya naik lori pergi ke tempat penyimpanan, mm-hmm. baru pergi ke tempat pemprosesan ikan, mm-hmm. Nak jadikan keropok kan, okay. Jadi banyak stage tu sebenarnya, mm-hmm. Jadi setiap stage ini, mm-hmm. kena pastikan bahawa tidak berlaku sebarang pencemaran silang, mm-hmm. Dan itu termasuklah dari segi pembungkusan. Contoh sekarang ada isu sedikit pasal pembungkusan, mm-hmm. sebab kita, bagi kita pengguna, kita tengok plastik tu plastik nak bungkus, mm-hmm. keropok. Betul. Tetapi ada jenis plastik yang dia ada bahan ejen dalam tu, mm-hmm. yang mungkin berasaskan haiwan, mm-hmm. yang mungkin status halalnya diragui, mm-hmm. ataupun ada yang guna dakwat ya, untuk printing packaging tu pun, mm-hmm. ada juga isu dengan status halalnya, mm-hmm. Jadi sebenarnya nak cakap kat sini, status halal bagi keropok bukan hanya ramuan, yeah. tapi dia merangkumi keseluruhan proses, barulah statusnya kita boleh iktiraf sebagai halal toyiban.
0: Jadi harap jelaslah penerangan daripada doktor. Okey, doktor, apakah kalau tadi doktor dah terangkan, okey, secara keseluruhannya keropok leko halal itu sendiri, tapi adakah perbezaan antara halal tayyib dan juga selamat dimakan, doktor?
1: Okey, tiga perkara ni berbeza. Mm-mm. Tapi saya mulakan dulu dengan halal dan halal. Selamat.
0: Okey.
1: Okey, halal tu seperti mana yang kita tahulah, mm-hmm. dia lebih kepada kita kena refer kepada syarak, yeah, dari segi panduan yang diberikan dalam Islam, mm-hmm. macam mana itu kan halal ataupun tidak, mm-hmm. daripada segi tiada bahan haram, mm-hmm. tiada najis, cara penyembelihan ataupun proses yang betul-betul ikut peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam, mm-hmm. itu halal. Selamat pula adalah, mm-hmm. makanan itu bebas daripada unsur-unsur yang boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita, okay. contohnya bebas daripada racun, daripada kuman, bakteria ataupun bahan kimia yang berbahaya, yeah. mm-hmm. Bila halal dengan selamat ini kita gabungkan, uh-huh. maka dia akan menjadi satu yang kita panggil sebagai halalan toyiban.
0: Oh.
1: Makanan halal ni, dia boleh jadi satu makanan tu, dia boleh jadi halal tapi tak selamat.
0: Uh-huh.
1: Contohnya macam kalau kita keropok leko, kita buat, uh-huh. keropok leko ni, uh-huh. tetapi dah ramuan semua dah okey, uh-huh. tapi kita biarkan dia terdedah kepada udara lama sampai, uh-huh. berlakunya pembiakan bakteria. Okay. Ataupun kita goreng keropok leko ni menggunakan minyak yang dah pekat hitam, tu sampaikan dah teroksida, ya, dan dia memberikan kesan kepada kesihatan kita. Maka itu halal tapi tak selamat. Ada juga produk makanan, yang selamat tapi tak halal. Contohnya inilah, dia selamat dimakan tapi dalamnya ada unsur-unsur yang tidak halal. Jadi untuk nak mengelakkan daripada berlakunya ketidakseimbangan antara halal, mm-hmm. dengan selamat ni, mm-hmm. maka konsep halalan toyiban itu terhasil. Mm-hmm. Sebenarnya dari segi definisi, halalan toyiban ni adalah baik,
0: okay.
1: bersih, suci, selamat dan berkualiti. Jadi halalan toyiban ni adalah tahap yang paling ultimate lah. Okay. Makanan tu yang kita hasilkan berhasiat, halal, bersih, baik untuk tubuh badan, ya. Jadi bercakap berkenaan keropok leko lah, ya, dalam konteks keropok leko ni, kita pastikan bahawa keropok leko kita ni bukan hanya halal, mm-hmm. dan selamat, tapi juga haruslah halalan toyiban untuk kita punya kesihatan kita dan, mm-hmm. juga untuk kita memenuhi keperluan syarak, mm-hmm. dan maka dekat situlah bahawa beri pentingnya sebenarnya, mm-hmm. pensijilan halal oleh JAKIM itu sendiri.
0: Okey, baik, itulah perbezaannya. Harap jelas dengan penerangan daripada doktor, ya. Baik doktor, kita berehat seketika boleh?
1: Boleh.
0: Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi. Ini dia Syamil.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita sambung kembali untuk Hello Selangor Air Nutrisi, di mana petang ini kita berkongsi dengan anda mengenai keropok leko halal. Kalau sebentar tadi kita dah dengarkan penerangan daripada Dr. Muhammad Zuhair sendiri. Tapi doktor nak tanya juga, mengapa sesetengah produk tidak mempunyai pensijilan halal? Dan adakah itu bermaksud produk tersebut tidak halal?
1: Tak semestinya Ida. Sebab apa tahu? Sebab majoriti daripada penghasilan keropok leko ini dilakukan oleh pengusaha kecil dan sederhana.
0: Okay.
1: Oleh makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung. Kadang-kadang mereka buat keropok ti di rumah ataupun bangsal bakar rumah lah contohnya. Okay. Jadi untuk mendapatkan pensijilan halal ni memerlukan kos untuk upgrade kilang, untuk dokumentasi, kos untuk audit dan sebagainya. Jadi ini mungkin adalah satu yang menjadi keterbatasan kepada pengusaha-pengusaha ini untuk lakukan. Tapi macam mana pun mereka hasilkan keropok itu menggunakan 100% bahan yang halal. Jadi kita sebagai pengguna tak bermakna kalau keropok leko tu tak halal kita jangan beli. Jangan takut. Apa yang kita boleh buat atas kapasiti sebagai pengguna, kita boleh dua konsep. Satu husnuzon, satu waspada.
0: Okey, husnuzon dan waspada.
1: Waspada dia bersangka baik dulu. Kita bersangka baik bila kita tengok pengusaha tu orang Muslim, orang yang kita tahu dia tahu mana yang haram, mana yang halal. Dia menghasilkan satu produk itu dengan bersih, ya. Dan juga pada masa yang sama, kita juga kena ada sedikit perasaan waspada untuk pastikan bahawa kita tak tertipulah. Mungkin ada peniaga-peniaga yang licik sikit, kan. Jadi sebagai pengguna, itu yang kita boleh lakukan. Kalau kita tak, kalau pembelian keropok leko tu tak ada logo halal, kita kena tengoklah tuan punya badan tu sama ada dia bersih ke tak bersih, fasiliti tempat pemprosesan dia tu mengikut spesifikasi yang sesuai ataupun tidak dan sebagainya. Tapi kalau kita beli contohnya keropok leko kat pasar raya lah, kebanyakan produk yang di pasar raya ni ada produk yang selalu mendapat pensijilan. Jadi utamakanlah kalau beli keropok leko dekat pasar raya, utamakanlah yang ada logo halal JAKIM, ya. Sebab kita nak pastikan bahawa produk ini adalah produk yang selamat dan juga halal untuk dimakan dengan oleh kita semua. Tapi pada masa yang sama, saya juga nak menyeru kepada pendengar Selangor FM sekalian, pastikan kita tak tertipu dengan logo halal yang palsu. Sebab ada peniaga-peniaga yang licik, mereka tampal stiker logo halal tu, eh. Jadi macam mana kita nak tahu yang halal, yang logo yang genuine ataupun tidak? Satu caranya kita kena tengoklah, kita belik-belik, ya, logo halal JAKIM tu. Semua tahu kan macam mana bentuk dia, kan. Cuma kalau kita perasan dekat bawah logo halal tu, dia ada nombor siri. Kecil je dia tulis. Kita boleh ambil nombor siri tu, kita pergi dekat website JAKIM, kita boleh type dekat situ nombor siri tu, dan kita boleh semak lah sama ada produk itu betul-betul telah mendapat pensijilan halal ataupun tidak.
0: Okey, baiklah. Doktor, apakah aspek yang dinilai dalam pensijilan halal bagi produk bagi produk makanan berasaskan ikan ini?
1: Kalau kita bercakap lah pasal pensijilan halal untuk keropok leko ni, kan, ada banyak aspek yang ditengok lah. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita tengok proses secara overall. Tapi saya bagi

0: garam, air macam tu je. Uh-huh, tapi dekat industri kadang-kadang dia ada campur additive, contohnya emulsifier, pengawet ataupun pewarna untuk menambahkan lagi kecantikan estetik keropok tu. Okay. Jadi dalam banyak ni saya lebih suka nak beratkan berkenaan dengan emulsifier sebab ada isu berkenaan dengan emulsifier yang berasaskan tumbuhan dan emulsifier yang berasaskan haiwan. Jadi yang berasaskan haiwan ni mungkin ada isu sikit dengan halal, jadi itu yang perlu dititik beratkanlah oleh auditor. Macam mana mereka nak semak semua tu, setiap bahan yang dimasukkan dalam adunan keropok leko tu, auditor ni kena semak satu sijil dia. Setiap bahan ni ada sijil, dipanggil Material Safety Data Sheet. MSDS. Okey, setiap satu ni walaupun sesikit mana pun nak masuk dalam adunan, auditor akan semak sama ada ianya berasaskan benda yang halal ataupun tidak. Selain daripada itu, daripada aspek sanitasi mesin, ya, kita menggunakan penguli, kita menggunakan mesin pemotong contohnya kan. Kadang-kadang kita nak bersihkan tu menggunakan bahan cuci ataupun sanitizer. Ada yang gunakan mungkin alkohol contohnya. Dah tentu-tentu tak dibenarkan kan. Dan ada juga mungkin menggunakan bahan pencuci yang mungkin berasaskan lemak haiwan. Jadi itu pun menyebabkan auditor mungkin akan semak balik satu persatu standard operating procedure untuk pastikan bahawa mesin ini diselenggara dan dicuci dengan baik. Dan selain daripada itu, ni lagi satu. Lubricant, pelincir. Mesin nak bergerak ni kena ada pelincir kan. Jadi pelincir yang digunakan, adakah pelincir itu adalah pelincir berasaskan haiwan ataupun tumbuhan? Kalau berasas tumbuhan pun adakah selamat? Kalau dia bayangkan sedikit je menitik dalam adunan, apa yang berlaku? Adakah dia memberi kesan kepada manusia ataupun tidak? Itu juga akan dititik beratkan oleh auditor JAKIM. Apa yang saya nak maklumkan kat sini sebenarnya, betapa telitinya penelitian daripada auditor JAKIM untuk pastikan bahawa halal logo yang kita dapat, yang kita tengok dalam pasaran tu adalah logo halal yang memang diyakini semua.
1: Alright. Yang berwarna hijau
0: Ada dia boleh warna hijau, dia boleh warna hitam. Tapi yang penting dia dia punya bentuk dia memang ada standard lah logo halal JAKIM.
1: Okey. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung lagi, okey, untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Radio nombor satu orang Selangor. Okey, untuk petang ini kita berkongsi dengan anda mengenai keropok leko halal, apa yang pengguna perlu tahu. Okey, dan doktor, kita nak tanya jugalah, ini kita nak dengarkan, okey, nasihat daripada doktor sendiri kepada pengguna yang membeli keropok leko di gerai ataupun perusahaan kecil yang tidak mempunyai pembungkusan yang lengkap ni, doktor.
1: Okey. Tadi saya dah terangkan pasal lubricant lah yang masih fire kan. Takut ada pula pengguna yang cakap, alamak. Mungkin ada yang nak menjamah kopok leko dekat luar sana tu, mungkin terkejut.
0: Terus takut kan?
1: Terus takut. Jangan takut. Okey. Faham. Sebagai pengguna, mungkin kita ada keterbatasan daripada segi kita tak boleh melihat proses facility tu sendiri. Tapi apa yang kita boleh buat sebagai pengguna, termasuk saya lah sebenarnya, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kalau kita nak beli kopok leko, contohnya yang kopok leko mentah tu, kita pergi ke tempat kedai proses dia tu, kita boleh tengoklah sendiri, kita cakap tadi husnuzon, waspada. Kita tengok dekat sana cara pengendalian dia macam mana. Bersih ke tidak tempat kita nak beli kopok leko tu? Adakah dia dikendalikan dengan baik, disimpan dekat dalam chiller contohnya, ataupun dia letak terdedah je dekat panas macam tu. Bila terdedah dekat panas, dia halal, tapi mungkin tidak selamat sebab adanya bakteria, E. coli dan sebagainya kan, yang akan memberikan kesan kepada tubuh badan kita. Jadi yang kita boleh lakukan, kita boleh bertanya kepada mereka, okey Acik, ini daripada mana, ikan ini daripada mana, apa dan sebagainya, supaya kita dapat confirmation, kita dapat kepastian bahawa produk yang kita beli itu adalah produk yang halalan toyiban. Dan lagi satu yang mungkin tips yang boleh dikongsikan untuk pengguna, kita boleh tengok ya, kalau nak belilah, mungkin ada abang-abang yang tengah beratur nak beli kopok leko tu kat jalan tu kan, tengok minyak gorengan tu hitam ke tidak hitam. Kalau minyak gorengan adalah hitam, maknanya dia telah banyak kali digunakan dan telah teroksida. Bila minyak goreng ni yang teroksida yang hitam ni, dia ada orang panggil free radicals, radikal bebas, dan ini adalah tidak baguslah untuk kesihatan sebab dia boleh menjadi punca pada kanser. Jadi kita kena pastikan perkara tersebut. Selain daripada itu, makanan tu, iaitu keropok leko tu sendiri, sama ada terdedah atau tidak. Kadang-kadang tu dia biar lambak je, lepas tu tepi jalan dengan berdebunya, dengan dengan lalatnya lagi. Jadi kita kena pastikan bahawa kita bijak untuk memilih makanan yang selamat dan juga bersih. Dan kita juga boleh menggunakan lagi satu, deria rasa kita, sensory kita memanggil. Kalau orang food, dia selalu dipanggil sensory test. Kita tengok sama ada warna dia pucat semacam ke, hitam semacam ke, dan bau dia tu ada masam-masam ke, bentuk dia macam pelik ke. Kita assess sendiri sebab kita yang nak makan ni kan. Jadi kita bijak untuk membuat penilaian berdasarkan rupa bentuk fizikal keropok itu sebelum kita membelinya. Dan juga saya nak beri sedikit nasihat dan juga saranan kepada semua pendengar Selangor FM. Kadang-kadang kita ni lebih suka untuk membeli makanan yang murah dan sedap. Tapi saya rasa saranan saya lebih kepada pilihlah peniaga yang betul-betul jujur, menyediakan makanan yang bersih dan suci. Kadang-kadang mungkin harganya mahal sikit, tapi kebersihannya terjaga. Kita sokonglah peniaga-peniaga ini berbanding mereka yang memang dia jual murah, banyak, dan kita nampak menyediakan, tapi pada masa sama mereka ni sebenarnya tidak mengamalkan etika-etika peniaga yang mengendalikan makanan yang bersih.
0: Okey, baiklah, itu dia. Kita telah pun dengarkan penerangan. Okey, harap jelaslah mengenai keropok halal ini. Okey, baik doktor, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Zuhair Muhammad Noor, selaku pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih doktor untuk perkongsian petang ini. Lepas ni kita dah tahulah mengenai keropok leko halal. Okey, bukan semata-mata satu aspek tu je kita tengok, tapi bermula dengan nak proses nak buat keropok leko sehinggalah dah siap. Plastik tu pun main peranan doktor,
1: Betul. Pembungkusan pun main peranan.
0: Pembungkusan pun main peranan. Okey, baik, terima kasih doktor.
1: Sama-sama, terima kasih jemput saya.
0: Jadi terus dengarkan Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: 1.09.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor untuk hari ini. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan menemani anda menerusi PM Lokal. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Terus dengar Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hey,

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
5: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

untuk PM lokal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, cuba kembali temankan anda. Okey, untuk PM lokal edisi Selasa hari ini 1 September 2026. Okey, masih lagi bercuti hari ini kan? Ha, untunglah. Okey, sambung lagi cuti. Okey, cuti khas Sempena Kejayaan Selangor menjadi juara keseluruhan Sukma 2026. Okey, tengah buat apa tu? Okey, tengah jalan-jalan ke? Masih lagi berada di kampung ke? Ataupun tengah duduk santai-santai dekat rumah tu kan? Apa pun aktiviti anda petang ini, teruskan temankan Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor. Lain dahulu, lagu dari Harry, Dia Milik Orang, Selangor FM.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka untuk OPM Lokal. Okey, hari ini hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Kalau anak kita ni tiba-tiba suka kutip barangan terpakai setiap kali keluar rumah, mesti kita tertanya-tanya. Okey, buat apa sebenarnya tu? Ha, okey. Tapi lain pula kisah seorang anak ini, namanya Fatih. Okey, setiap kali keluar dengan keluarga, okey, Fatih ni bukan sibuk cari mainan ataupun jajan. Sebaliknya, sibuk mencari kabel terpakai. Okey, rupa-rupanya semua kabel yang dikumpul tu dia jual untuk kumpul duit poket sendiri dan beli barang yang dia idamkan. Okey, Fatih ni memang sangat gigih. Pergi kenduri, keluar makan ataupun berkunjung ke mana-mana pun, dia akan hilang sekejap. Bukan pergi mana-mana pun, dia pergi cari kabel di tepi jalan, kawasan renovation ataupun barang-barang rosak ataupun tempat-tempat barang yang ada yang terbuang tu kan. Bila dah dapat balik rumah, dia akan kupas sendiri kabel-kabel tu. Lama-lama kabel yang dikumpul tu berjaya mencecah lebih 1 kilogram. Okey, jadi ibunya ni temanlah Fatih pergi ke pusat jualan barangan lusuh untuk dijual. Okey, hasilnya dapatlah kira-kira RM50. Okey, kata si ibu Fatih ni, katanya dia tak sendiri, tak pernah terfikirlah yang anaknya ni ada minat macam ini. Tapi dia tetap sokong usaha anaknya asalkan semuanya dilakukan dengan cara yang selamat. Okey, kisah Fatih ni mendapat perhatian ramai, ramai yang kagum sebab dari kecil ni, dari kecil lagi dia dah belajar untuk berusaha sendiri kalau nak sesuatu. Okey, walaupun cuma mengumpul kabel terpakai, sebenarnya banyak yang Fatih belajar tentang usaha, tentang kesabaran.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Okeylah, 3.37 minit petang. Itu dia lagu dari Eliana, baru saja berlalu, Kalis Rindu. Dan hari ini kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini, setiap hari Isnin sampai hari Jumaat, kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini saya memilih lagu dari Spider, lagu yang pertama. Jangan

Lagu yang kedua, Bila Nak Saksi. Okey, jom kita buka muzik berganda hari ini dengan kumpulan Spider. Jom kita layan dulu lagu yang pertama, Rela Ku Pucuk, Selangor FM.

Kawan, baru saja berlalu Fantasia Musim Cinta. Okey, selamat bercuti warga Selangor. Okey, sempena cuti Kejayaan Selangor menjadi juara Sukma 2026. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Sekarang 3.53 minit petang. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, selepas ini macam biasa, tepat jam 4 petang nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Okey, layan dahulu lagu Memo Rindu Selangor FM.

0: Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa arti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, venue Para Sukma 2026 dianjur sekitar Klang dan Petaling. Selangor sasa pensijilan standard pengasuh dalam tempoh 1 tahun. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kira-kira 300 atlet dan pegawai bakal membawa cabaran kontijen Selangor pada Temasya Para Sukma 2026 yang berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Exco Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, sebagai negeri penganjur, Selangor turut menyediakan sejumlah sukarelawan bagi membantu urusan sepanjang kejohanan. Langkah itu bagi memastikan setiap acara dan urusan berkaitan temasya dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur serta tersusun.
2: Tahun ini alhamdulillah saya lihat ada potensi untuk Selangor sekurang-kurangnya berada di top 3 untuk Para Sukma nanti. Walaupun mungkin prestasi kita di Sarawak agak sederhana, tetapi di Selangor insyaAllah kita lipat gandakan usaha lah untuk atlet kita berlatih dan buat persiapan. Dan insyaAllah kita, saya baru-baru ni ada bincang dengan pengarah Majlis Sukan Negeri juga. Beliau agak positif dan mengunjurkan insyaAllah kalau tidak jadi juara top 3 lah.
1: Sementara itu, jelasnya Selangor akan memperkukuh laluan pembangunan atlet orang kurang upaya OKU menerusi penubuhan unit pembangunan sukan para di bawah kendalian Majlis Sukan Negeri Selangor. Jelas beliau, inisiatif itu bagi memastikan bakat baru dalam kalangan atlet para dapat dikenal pasti dan dibangunkan secara lebih sistematik. Usaha berkenaan turut merangkumi aspek latihan serta persediaan atlet untuk menyertai pertandingan di peringkat negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa.
2: Tapi buat masa sekarang ni memang di peringkat Majlis Sukan Negeri, kita berhubung rapat dengan persatuan-persatuan sukan para ini untuk mengenal pasti atlet-atlet dan bakat-bakat baru, terutamanya di kalangan wanita lah. Sebab tak semua mereka ini ada ruang. Maksudnya mungkin mereka minat, tetapi tak semua yang jumpa jalan untuk mewakili negeri ataupun menjadi aktif. Jadi di peringkat MSN Selangor, kita memang telah ada satu unit khusus di bawah Majlis Sukan Negeri, unit pembangunan sukan para. Ini baru ditubuhkan pada tahun ini untuk kita menyelaraskan semula urusan berkaitan dengan atlet para dan pada masa sama untuk kita kenal pasti atlet para di seluruh negeri yang berpotensi untuk kita ketengahkan dalam sukan para nanti.
1: Muhammad Najwan Halimi. Kerajaan negeri menyasarkan untuk mewujudkan sistem latihan dan pensijilan standard bagi pengasuh dalam tempoh 1 tahun. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, langkah itu penting bagi memastikan pengasuh mempunyai latihan dan kemahiran yang sesuai sekaligus meningkatkan kualiti serta keselamatan perkhidmatan penjagaan. Menurutnya, ketika ini Malaysia masih belum mempunyai satu sistem pensijilan khusus dan bersepadu untuk pengasuh. Justru kerajaan negeri bersama dengan The Asia Foundation untuk menyemak modul latihan sedia ada serta mengenal pasti kemahiran yang masih diperlukan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 7 warga asing dikesan menjalankan perniagaan di Pasar Malam Taman Industri Alam Jaya Bandar Puncak Alam dalam operasi bersepadu Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS. Operasi berkenaan dijalankan susulan aduan awam dan hasil pemantauan terhadap kegiatan warga asing yang menjalankan perniagaan serta peniaga tempatan yang menggajikan pekerja asing. Dalam operasi itu, MPKS turut menjalankan pemeriksaan terhadap peniaga dan tapak perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap syarat lesen serta peraturan yang ditetapkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan hujan di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Klang dan Kuala Selangor, manakala malam cerebu di beberapa tempat iaitu di Klang, Petaling, Hulu Selangor, Hulu Langat, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Okey, itu dia lagu dari Armada Pagi. Pulang Pagi. Okey, bersama saya Cepaka temankan anda. Okey, kalau kita dengar nama Mara. Okey, biasanya kita terbayang soal pendidikan, biasiswa ataupun bantuan kepada usahawan. Tapi kali ini Mara ada satu cadangan yang agak berbeza, iaitu nak wujudkan Hospital Mara. Okey, jadi cadangan ini mendapat perhatian apabila pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, tampil menjelaskan bahawa idea tersebut bukanlah kerana faktor perkauman. Sebaliknya, hospital ini dicadangkan untuk memanfaatkan ekosistem pendidikan kesihatan yang sudah dibangunkan oleh Mara. Okey, apapun, kita tunggu dan lihat perkembangan seterusnya. Layan dahulu lagu dari Aizat, Hanya Kau Yang

0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu je saya sampai mati baru saja melalui Republic. Okey, sekarang 4:42 minit petang dan ini ada satu kejadian yang mengayat hati berlaku di Bestari Jaya apabila seorang remaja lelaki berusia 15 tahun maut akibat dipercayai terkena renjatan elektrik. Dan kejadian berlaku di Taman Pancaran malam tadi dan polis menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 10:32 minit malam. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Azharuddin Tajuddin, katanya masa ketika itu dikatakan sedang berehat di kawasan permainan futsal dan mangsa dipercayai memegang tiang lampu yang disyaki mempunyai arus elektrik sebelum tiba-tiba rebah di kawasan berkenaan. Dan petugas Kementerian Kesihatan yang tiba di lokasi kemudian mengesahkanlah mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan lanjut masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Okey, apapun, salam takziah untuk keluarga mangsa. Sama-sama kita doakan semoga keluarga mangsa terus diberi kekuatan dan juga ketabahan. Layan dahulu lagu dari Mojo, Roman Cinta, Serang FM.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

orang eh. Ada orang cari ilham bila tengah duduk tenang-tenang kan. Ada yang dapat idea masa tengah jalan-jalan. Okey, tapi jangan tak tahu, ada juga yang ilham tu datang masa tengah makan. Okey, kadang-kadang bila kita tak fikir sangat pun, masa itulah idea datang mencurah-curah, betul tak? Okey. Dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari Saiful, Ku Juga Mencintaimu. Semangat FM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni. MOU akan ada berselang hari ya. Sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang 5.15 minit petang. Okey, bersama saya Cepaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, dan hari ini kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Amira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Amira?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Awak sekitar mana tu Amira?
1: Sepang, Selangor.
0: Sepang, Selangor. Okey, cuaca di sana macam mana? Okey.
1: Panas.
0: Panas. Aha, okey, keluar tak?
1: Tak, hari ni duduk rumah je.
0: Okey Amira, nak tanya ni, macam mana boleh bermula Amira terus buat dua jualan ke ataupun ada sekarang ni ada Lokcin, ada Dog Gift? Hello?
1: Hello?
0: Ya, yeah, silakan.
1: Sekarang saya meniaga itulah bisnes doggy. Lepas tu saya ada buka kedai Lokcin lah.
0: Jadi
1: kita
0: buat
1: juga open untuk vendor majlis.
0: Majlis apa-apa pun tak kisahlah.
1: Ya, betul.
0: Saya difahamkan juga awak ada laksa kan?
1: Itu juga kita buat juga mini catering.
0: Jadi macam mana boleh terfikir nak buat semua ni?
1: Sebenarnya doggy ni dah start 10 tahun lepas lah sebenarnya.
0: Okey, lepas tu?
1: Saya masa tu mula-mula jadi dogsheet orang sebenarnya. Tapi bila lama-lama jadi dogsheet kan, fikir baik, why not buat sendiri kan. Sampai sekarang buat untuk Lokcin dengan catering ni. Lepas kahwin saya pindah Selangor.
0: Okey.
1: So kita suami kita meniaga sama-sama.
0: Jadi untuk Dog Gift ni kan, biasanya paling banyak pelanggan buat tepahan untuk majlis apa tu Amira?
1: Kebanyakannya majlis kahwin.
0: Majlis kahwin. Okey, apa jenis Dog Gift yang paling mendapat sambutan?
1: Sekarang trend box mengkuang.
0: Okey.
1: Sebab dia nampak macam klasik, lagi eksklusif kan.
0: Dan
1: kita
0: kalau
1: hias dengan bengokit.
0: Jadi kalau macam Lokcin pula kan Amira, macam mana boleh mula berniaga Lokcin ni?
1: Sebenarnya favourite suami.
0: Okey.
1: Favourite suami. Lepas tu ayah duduk Kelantan. Bila fikir macam macam lagi senang kan, supplier kita cari macam okeylah, kenapa tak start dengan benda ni kan. Walaupun dia cari dekat sekitar kampung Labu Lanjut ni tak ada. Itu yang macam kita buatlah sendiri kat sini.
0: Masa tu lah ambil kesempatan nak jual dalam masa kita suka juga makan kan. Terus buat. Jadi apa yang istimewa tentang Lokcin yang Amira jual ni?
1: Lokcin ni kalau orang cari tepi jalan Belambak kan.
0: Betul.
1: Belapan dan timur banyak. Tapi yang istimewanya kita orang selesai tu kita orang ambil sendiri. Rata-rata majlis yang kita orang pergi tu semua kata sos lain daripada yang lain lah.
0: Kiranya awak ada tiga jualan lah kan? Doggy, Lokcin dengan laksa. Jadi apa orang kata susah ke nak urus ketiga-tiga di dalam satu masa Amira?
1: Alhamdulillah sekarang buat dengan suami kan. Baru beberapa bulan dia join dengan saya. So apa-apa dengan dia lah buat.
0: Sebelum ni Amira kerja apa?
1: Saya last kerja tahun 2020. Lepas tu memang terus sendirilah bekerja sendiri.
0: Okey, macam mana bahagi masa antara urus tempahan, Dog Gift kan, berniaga Lokcin lagi, laksa lagi, anak-anak, suami lagi, macam mana tu?
1: Sebab saya tetapkan dengan customer, tak ada urgent order.
0: Okey, tak ada urgent order.
1: Semua kena booking awal. Jadi kita senang nak manage masa, senang nak cari barang, apa semua kan.
0: Okey Amira, kita nak berhenti dah sekejap. Okey, kita lain dulu lagu dari Exist, Bunga Selangor FM.

0: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Biz On Air petang ini. Okey, dah hari ini kita bersama dengan Amira di talian. Okey, Amira?
1: Ya, saya.
0: Okey, nak tanya ni, sambutan setakat ini macam mana, Amira?
1: Setakat ni, alhamdulillah. Mm-mm. Sampai bulan 12 dah ada orang booking.
0: Alhamdulillah. Jadi antara tiga jualan yang Amira jual ni kan, locin, dogif, laksa, yang mana lebih mencabar bagi Amira?
1: Bagi saya, dua-dua sebenarnya. Sebabnya, dogif ni kita kena teliti daripada sekecil-kecil benda. Sebab dia gift kan untuk tetamu kan. Mm-mm. Kalau untuk locin dengan laksa pula, dia berkaitan dengan rasa.
0: Betul.
1: So, kita tak boleh nak buat main lah benda tu, orang bayar servis kita kan. Mm-mm. So, dua-dua mencabar lah.
0: Kedua-dua mencabar. Eh? Jadi sepanjang berniaga ni, apa cabaran Amira yang paling besar pernah dihadapi?
1: Paling besar, customer tak bayar payment.
0: Eh, ada juga eh?
1: Ada, dia dah dapat barang. Nanti dia costing itu macam tu je lah.
0: Awak tak minta deposit dulu ke?
1: Dah, deposit dah. Yang pastinya tu, dia macam-macam alasan lah.
0: Jadi apa yang terus buatkan awak semangat ni sampai ke hari ini untuk jalankan bisnes ini?
1: Semangatnya sebabnya saya dah mindset saya dah tak nak kerja dengan orang, saya nak buat kerja sendiri. Then dengan sokongan mak ayah lah. Dulu saya buat dogif, dia yang push kan, dia yang sokong. Lepas tu saya macam kira sendiri saya nak buat future untuk family, untuk anak.
0: Okey, insyaAllah Amira. Jadi apa perancangan Amira selepas ini untuk bisnes ini?
1: Perancangan saya nak ada satu kedai yang santai, yang orang boleh datang sambil dogi.
0: InsyaAllah, okey.
1: Yang boleh makan locin, yang boleh duduk santai-santai, boleh bincang.
0: Yelah, santai-santai tengah tunggu awak buat dogi tu kan, makan locin kan?
1: Betul.
0: Jadi apa nasihat untuk mereka yang nak mula berniaga ni, Amira?
1: Nasihat saya, jangan malu lah. Walaupun saya introvert, tapi jangan malu.
0: Okey.
1: Tebalkan muka.
0: Jangan malu, tebalkan muka. Dan kalau ada yang nak lepas tu?
1: Lepas tu, modal yang ada dekat tangan tu, pakai yang itu. Rolling sampai dapat jadi untung. Yang kalau boleh, jangan meminjam lah modal tu.
0: Ya, betul. Awak bermula dengan berapa modal masa tu?
1: Saya buat dogif masa tu dengan tak sampai ratusan ringgit lah.
0: Jadinya, dogif yang pertama awak buat apa dia?
1: Dogif yang pertama, simple je. Harga RM1 punya. Saya macam nak naikkan nama kan. So, saya masa tu bagi yang package yang murah lah.
0: Jadi, kalau ada yang nak tempah dengan Amira ni, macam mana mereka boleh hubungi Amira? Silakan.
1: Dekat Instagram, saya ada Instagram, Amragif.
0: Okay.
1: Ataupun boleh WhatsApp lah dekat 011-3974-3097.
0: Okey, 011-3974-3097.
1: Betul.
0: Okey, untuk tempahan. Okey, dan jadi terima kasih Amira kerana sudi luangkan masa dengan kita untuk hari ini Biz On Air.
1: Terima kasih,
0: Cik Cempaka. Sama-sama. Semoga awak terus maju jaya ya, dan bisnes awak ini makin dikenali ramai.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Okey, baiklah. Kita layan dulu lagu dari Faizal Tahir Ragaman, Selangor FM.
2: Are you home? Who is Mr. Ragaman? Mr. Ragaman?

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Nama saya Azrai, saya tinggal di Ampang. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69. Merdeka!
2: Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka!

Saya YB Anfal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

0: tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Radio No. 1 Orang Selangor tengah buat apa tu? Okay, mesti orang kata macam-macam ni. Ha? Dari pagi sampailah sekarang, macam-macam anda buat. Okay? Ada yang masih lagi duduk santai-santai dekat rumah. Ada juga yang keluar bawa anak jalan-jalan. Kan ada yang tengah cari makan. Ha, lapar. Alah, mungkin ada yang ambil kesempatan hari cuti ni kan untuk jumpa kawan-kawan. Jom kongsikan aktiviti anda petang ini. Okay? Boleh WhatsApp Cempaka di 019-330-4425. Boleh call Konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Temberang Air Dajabat, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, ada yang dari pagi tadi sampailah petang ini tak buat apa-apa pun, duduk rumah sambil tengok TV dan dengan Selangor FM, okey? Yang mana satu tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa cerita?
2: Oh, lama tak jumpa, tak dengar ceritanya.
1: Lama tak jumpa ke?
2: Ya.
1: Bukan hari-hari jumpa ke?
2: Betul. Saya dengan sukan Tok Kemahnya, dengan itulah lama.
1: Ya.
2: Dengan apa mendekat-mendekatannya.
1: Ya, macam-macam kami bawakan.
2: Ya.
1: Dengar tak?
2: Dengar.
1: Cuma tak menyapa je kan?
2: Ya, betul.
1: Ya, okey. Tengah ada nak kongsikan apa-apa?
2: Ni hari ni anak ada balik. Dia buat keripik, buat bungkus apa-apa. Masak keripik pria.
1: Masak keripik pria, okey.
2: Pria buat goreng. Ni tengah bungkusan. Tadi buat lebih kurang 8 kilo pria goreng.
1: Banyak ke orang order?
2: Dia untuk jual. Besok pagi saya pergi dekat jual dekat Pelda Suharto. Itulah, dodol ada, keripik ada. Yang pedas ada, yang masin ada.
1: Ya, terbaru keripik ni lah. Dodol pun macam biasa lah. Lemang macam biasa lah.
2: Ini baru punya special punya.
1: Special punya eh.
2: Itu. Okay. Siapa yang bajet tu datang ke Pedas Walter besok, pagi esok.
1: Okey, baiklah. Terima kasih.
2: Kalau nak lemang pun ada di tanya-tanya, kalau kubur ada ya.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah. Itu Abang Mah Lemang di Tanjung Malim eh. Kita juga terima kiriman di Nadia. Di Rawang katanya... ada juga yang masih berada di kampung eh. Ni kata Nadia lah, di Selangor. Katanya anak-anak dah balik sejak Sabtu lalu. Jadi sampai hari ini masih lah sempat berkumpul dan makan bersama-sama. Okey, itu Nadia. Dan dari Pak Rashid dinilai, okey, terima kasih menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Katanya Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam Pak Rashid eh. Kita relax je dekat rumah tadi kat nilai ni ha, hujan lebat sejuk sikit ni tengah dengan Selangor FM. Terima kasih Pak Rashid. Jom lain dahulu lagu dari Flow 88 eh, Kong Kali Kong, Selangor FM.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh.

0: Jabatan Hubungan Tengah Elit arah utara, Bandar Serenia ke Gamudakov, kemalangan di kilometer 28.3, lorong kanan terhalang dari arah selatan Putrajaya ke Gamudakov.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: seandainya kita sehati sejiwa baru saja berlalu, okay, kita nak teruskan untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka setiap hari kita bawakan untuk anda setiap jam 6 petang. Dan hari ini topiknya, selepas merdeka, apa tanggungjawab kita? Bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman. Silakan Dato'.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita bertemu lagi pada hari yang ke-23 dalam slot Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, penerbit dan paling istimewa seluruh sidang pendengar Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu pilihan orang Selangor yang terus setia mengikuti perkongsian ini. Semoga beberapa minit kita bersama petang ini bukan sekadar mengisi masa, tetapi memberi sesuatu untuk dibawa pulang ke dalam hati kita. Semalam 31 Ogos, kita menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dengan penuh kegemilangan. Jalur gemilang berkibar, laungan merdeka bergema. Hari ini bendera masih berkibar, tetapi sorakan sudah mula reda. Dan di sinilah bermulanya satu perkara yang jauh lebih besar, yakni tanggungjawab. Sebab itu, pada hari ini, tajuk kita ialah selepas merdeka, apa tanggungjawab kita? Mudah saja maksudnya, kemerdekaan ialah kebebasan menentukan perjalanan negara sendiri. Tetapi tanggungjawab selepas merdeka ialah bagaimana kita menjaga, membina dan menyerahkan negara ini dalam keadaan lebih baik kepada generasi selepas kita. Semalam kita kibarkan bendera. Hari ini kita kena buat kerja. Jangan semalam merdeka, merdeka, merdeka. Kuat sungguh laungannya. Tapi hari ini masuk kerja pun lambat. 10:30 pagi pun tak masuk lagi. Ini masalah. Sebab patriotisme bukan hanya pada bendera dan kereta. Patriotisme juga ada pada disiplin, amanah dan kerja yang kita lakukan setiap hari. Mari kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya kembali ke Mekah dalam Fathu Mekah. Kemenangan itu bukan digunakan untuk membalas dendam sesuka hati. Sebaliknya, baginda menunjukkan rahmah, amanah dan tanggungjawab. Inilah beza antara orang yang sekadar mendapat kemenangan dengan orang yang layak memimpin selepas kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Negara juga amanah, jawatan amanah, kuasa amanah, harta negara amanah, masa bekerja amanah. Bahkan keamanan yang kita nikmati hari ini juga suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ur an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang berada di bawah tanggungannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kata hanya perdana menteri, menteri atau ketua jabatan akan ditanya. Disebut di situ kullukum, maknanya setiap kamu, whoever you are. Maknanya saya ada tanggungjawab, tuan-tuan ada tanggungjawab, kita semua ada bahagian masing-masing. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang berjaya bangkit, Jepun contohnya, selepas kehancuran Perang Dunia Kedua, membina semula negaranya melalui pendidikan, disiplin, teknologi dan budaya kerja. Korea Selatan melalui perjalanan panjang daripada negara yang pernah berdepan kemiskinan dan peperangan kepada sebuah kuasa industri dan teknologi. Bukan kerana mereka mempunyai tongkat sakti, tetapi kerana satu generasi memahami kalau mahu masa depan yang lebih baik, seseorang mesti bekerja keras hari ini. Kita tidak perlu menjadi Jepun. Kita tidak perlu nak jadi Korea. Kita hanya perlu menjadi Malaysia terbaik yang mampu kita bina. Kalau kita seorang guru, didiklah dengan ikhlas. Kalau kita berniaga, jangan tipu pelanggan. Kalau penjawat awam, jangan jual amanah. Kalau pemimpin, jangan khianati rakyat. Kalau rakyat, jangan rosakkan negara kemudian salahkan semua orang. Dan apabila berbeza politik sekalipun, jangan sampai kita bakar rumah hanya kerana berebut siapa patut menjadi tuan rumah. Malaysia lebih besar daripada parti, lebih besar daripada individu dan jauh lebih besar daripada ego kita. Dan hari ini saya nak ambil kesempatan juga nak memberi pesan kepada anak-anak muda Malaysia. 30 tahun akan datang, anda bukan lagi anak muda. Anda akan menjadi CEO. Anda akan menjadi pensyarah, doktor, jururawat, jurutera, usahawan, pemimpin masyarakat. Mungkin juga anda akan menjadi pemimpin pada negara ini. Dunia anda akan dipenuhi AI, automasi, ekonomi digital dan teknologi yang hari ini pun kita belum dapat bayangkan. Kuasai semuanya. Tetapi jangan sampai teknologi semakin pintar, manusia pula semakin kehilangan nilai. Belajarlah, kuasailah bahasa, kuasailah teknologi, bina ekonomi. Tetapi dalam mengejar dunia, jangan jual integriti. Kerana Malaysia, masa depan tidak sekadar memerlukan orang cerdik. Malaysia memerlukan orang cerdik yang boleh dipercayai. Saudara sidang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Dalam tradisi Melayu ada ungkapan yang sangat masyhur, takkan Melayu hilang di dunia. Tetapi saya mahu menambah satu renungan, bukan sekadar jangan hilang bangsa, jangan sampai hilang nilai bangsanya. Jangan hilang adab, jangan hilang amanah, jangan hilang keberanian mempertahankan kebenaran. Dan jangan hilang kasih kepada tanah air. Semalam kita melaungkan merdeka. Hari ini biarlah tindakan kita menjawab kami akan menjaganya. Kemerdekaan yang diwarisi tanpa tanggungjawab akhirnya akan menjadi kenangan. Tetapi kemerdekaan yang dijaga dengan amanah akan menjadi warisan. Kita menerima Malaysia daripada generasi terdahulu, tetapi hakikatnya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah esok kita ke udara lagi dengan tajuk Rukun Negara Jangan Sekadar Dihafal. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Calo bete. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam Datuk. Terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Okey, kita jumpa esok jam 6 petang. Semoga yang mendengarkan ni bermanfaat untuk anda. Okey, lain dahulu. Lagu dari KRU, Perpisahan Terasing. Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lawing Sun, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gembilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

dari April Rosa baru saja berlalu mencintaimu. Okey, kembali bersama saya Cempaka di jam keempat. Ha, jadi terima kasih kerana memilih pengisi ini sebagai teman setia anda. Okey. Selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dan tajuk hari ini Cintakan Negara bahagian 2. Okey, layan dahulu lagu dari Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula Selangor FM.

0: salam sejahtera. Saya Bin Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotisme kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti wanakam. Malaysia.
1: Malaysia. Saya YB Anifal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Mawaddah. Orang Arab tuan-tuan, diorang tak ada rekod Nabi dan Rasul. Diorang tak kenal siapa Nabi, siapa Rasul. Berbeza dengan Bani Israel. Semua keturunan start daripada Nabi Yaakob, Ishaq, Yaakob, Ayub, Yusuf, Musa, Shu'aib, Harun, Daud, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Irul, Zakaria, Isa. Semuanya Bani Israel belaka. Jadi diorang ada rekod. Orang Arab tak ada rekod. Bila Yahudi kata gitu, akan muncul Nabi akhir zaman yang kami akan bersama dengan Nabi itu untuk memerangi kamu, wahai orang-orang Arab habis-habisan. Orang Aus dan Khazraj tak tahu kenapa Nabi itu. Ditadikan Allah pada tahun, kalau tak silap anda, lebih kurang 11 kenabian Nabi. Maknanya lagi 2 tahun Nabi akan hijrah ke Madinah. Nabi hijrah pada tahun 13 kenabian Nabi SAW. Bila Nabi perkenalkan dia dalam kemah, lalu orang kemah kata apa? Entah-entah dia kot, entah-entah dia orangnya. Jom kita beriman, jom kita ikut Nabi ni. Respon dia orang tuan-tuan. Di situlah bermulanya bagaimana orang Aus dan Khazraj mula mengenal Nabi SAW. Bila diorang balik ke Yathrib, perkara ini diviralkan dekat Yathrib. Nabi akhir zaman dah muncul, Nabi akhir zaman dah muncul. Cuma orang Yahudi, ada setengah ulama kata, masih belum confident yang Nabi itu di kalangan orang Arab. Diorang masih confident Nabi mesti di kalangan orang Yahudi, Bani Israel. Walau begitu, ada setengah ulama, contoh dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ada di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Israel dah tahu lebih awal yang Nabi bukan di kalangan Yahudi. Bila dia tahu tuan-tuan? Pada malam kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal. Pada malam kelahiran Nabi, orang-orang Yahudi di Madinah tak boleh tidur. Terjegil biji mata, tak mau lelap. Lepas seorang-seorang keluar tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang padri Yahudi kata, "Ya ma'syaral Yahud, ta'alau, ta'alau, wahai orang-orang Yahudi, berkumpul, berkumpul." Lalu Yahudi kata, "Benda pula je kau kumpul malam buta ni, ada karaoke ke?" Tapi ada apa? "Unzuru ila sama," dia kata. "Kau tengok dekat langit, tengok dekat langit." Dia pun tengok tuan-tuan. Masa diorang lengok ke langit tu, dia kata apa? "Al-laylah tala'an najmu Ahmad al-lazi wulida bihi." Pada malam ini telah lahirnya bintang Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya terornya puak-puak Yahudi Bani Israel kenal Nabi tuan-tuan sampai tahap jutaan bintang di langit, dia boleh tahu mana satu bintang Nabi Muhammad sallallahu

0: juga dia tengok bintang tu dah keluar, maknanya Nabi akhir zaman dah lahir. Masa itulah dia orang buat spot check di seluruh rumah-rumah orang Yahudi, ada tak baby boy yang lahir pada malam tu? Rupa-rupa tak ada, tuan-tuan. Lalu dia kata confirm Nabi akhir zaman dah terlepas daripada keturunan Bani Israel. Balik ke cerita kita, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita, apabila diviralkan Nabi akhir zaman dah muncul, orang-orang Aus dan Khazraj ni dipikir juga, tuan-tuan, sampai bila kita nak berperang? Sampai bila? Padahal asalnya daripada satu rumpun adik-beradik, Aus dan Khazraj daripada kabilah Yaman, datang berhijrah ke Madinah. Tapi dengan sebab ada permasalahan, kalau bahasa kita pada hari ini, bergaduh bab politik, orang kata. Tak habis-habis. Sampai bila kau nak bergaduh sama-sama Melayu? Sampai bila? Udah-udahlah tu. Cukup-cukup. Dinuna wahidun. Agama kita satu Islam. Wahazi arduna. Dan tanah ini tanah Melayu. Udah-udahlah tu. Cukup-cukup. Tuan-tuan semua, diorang terfikir, ada di kalangan mereka ni yang mula nak berdamai. Cukup-cukuplah bergaduh. Lalu diorang pun buat perancangan untuk bertemu Rasulullah SAW secara sulit di Makkah pada tahun 11 kenabian Nabi. Masa tu Nabi masih dekat Mekah lagi, tuan-tuan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Bertemu 12 orang, beriman dengan Nabi 12 orang, balik ke Madinah, cerita-cerita pasal Islam. Kita akan beriman dan Nabi itu akan bersama dengan kita. Tahun 12 kenabian Nabi, datang lagi 73 orang daripada Madinah, bertemu dengan Nabi SAW secara sulit di Aqabah, tempat orang melontar jamrah tu, dekat kawasan tempat orang melontar jamrah tu. Dekat situ bertemu dengan Nabi. Ketika itulah diorang buat perjanjian hidup semati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkataan yang diorang tanya, ya Rasulullah, kalau kau berjaya datang ke tempat kami, kalau kau berjaya menyatukan antara kami yang bergaduh 120 tahun lebih berperang, ya Muhammad, tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali engkau, wahai Muhammad. Kaulah pemimpin kami. Nabi SAW kata, insyaAllah aku akan datang ke tempat kamu. Siapkan, segala-galanya siapkan. Tuan-tuan semua, diringkaskan cerita. Akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bila? Nabi sampai di Madinah bila? Pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh kelahiran Nabi. Walaupun tarikh kelahiran Nabi ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata 12 Rabiul Awal, ada ulama kata 9 Rabiul Awal. Tapi yang confirmnya, Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan semua, Aus dan Khazraj yang dah mula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terakhir di kalangan mereka ialah peperangan Yaumul Bu'ats. Peperangan ini mengorbankan ribuan nyawa. Pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj ramai yang mati, yang berakhir dengan kemenangan bagi pihak kabilah Aus. Jadi tuan-tuan, bila Aus menang, Khazraj kalah, macam saya katakan tadi, dalam bergaduh dua kumpulan ni, ada di kalangan mereka yang nak berdamai. Ududah letu. Tapi ada juga yang tak nak berdamai. Yang tak nak berdamai ni semua ada kepentingan politik, tuan-tuan. Dia kira nak pegang kursi, dia nak berkuasa sampai mati. Ada yang macam gitu. Tuan-tuan baca sejarah ni, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, tuan-tuan tengok bagaimana respon orang Madinah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Yathrib. Tak pernah berlaku 120 tahun orang-orang Aus dan Khazraj membuat sambutan yang luar biasa untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Beramai-ramai keluar menyambut Nabi sambil melaungkan nasyid.

0: Lagu ni tuan-tuan dah lebih 1,000 tahun umurnya. Sampai sekarang dihafal dekat mulut-mulut kita tuan-tuan. Subhanallah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Madinah sambutannya amat luar biasa. Orang berebut-rebut menyambut Nabi SAW. Kenapa? Sebab Aus dan Khazraj yang bergaduh 120 tahun disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufrati minan nari fa'anqadhakum minha ila akhiril ayah. Allah kata apa? Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa tali Allah tuan-tuan? Syariatullah, Al-Quran, As-Sunnah. Kita tuan-tuan orang Melayu belaka, dan mungkin ada bangsa yang lain, tak ada masalah. Tapi yang rezeki kita, Allah lahirkan kita dan kata kita Islam. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang betul-betul Islam ni. Pegang betul-betul Islam ni. Dan Islam ni jugalah besok kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Wazkuru, dan ingatlah. Iz kuntum a'da'an, ketika satu ketika dahulu kamu, orang-orang Aus dan Khazraj, berperang, bergaduh, berbunuh-bunuhan 120 tahun, beribu nyawa terkorban. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Ta'ala lembutkan hati kamu. Lembut dengan apa ya tuan-tuan? Dengan Islam. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu binikmatihi, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwanan, bersaudara. Betul tuan-tuan, itulah Islam. Cukup-cukuplah kita. Bersatulah kita ada rasa Islam untuk memberikan keamanan di negara ini. Tak ada cara lain kecuali balik kepada Islam. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan cuba dengan cara lain, kiamat pun takkan aman. Kiamat takkan bahagia kita. Nabi dah sebut dalam Quran, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang betul-betul benda ni, kamu takkan sesat, takkan bergaduh buat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Tuan-tuan semua, ada satu cerita dalam kedatangan Nabi di Madinah. Ketika orang seronok menyambut kedatangan Nabi SAW, tiba-tiba tuan-tuan, ada orang yang tak seronok dengan kedatangan Nabi. Siapa orang ni? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik tuan-tuan. Na'uzubillah min zalik. Apa hal dia ni? Kenapa dia tak puas hati? Saya sebutkan tadi, sebelum Nabi datang ke Madinah, berlaku peperangan Mu'az 4 tahun yang lepas. Ramai di kalangan ketua-ketua, leader-leader Khazraj mati, Aus pun ramai mati, tapi Aus menang last kali. Abdullah bin Ubay ni geng kabilah Aus, dan dia ni tuan-tuan telah dicalonkan sebagai pemimpin agung Madinah ataupun pemimpin agung Yasrib. Mana dah siap dah, tunggu masa nak angkat sumpah je lagi. Tunggu masa, pakai baju, masuk dewan, angkat sumpah. Dah siap dah. Tiba-tiba tuan-tuan, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak heran ke Abdullah bin Ubay, orang sambut Nabi. Mengamuklah orang tua ni. Sebab tu dalam sirah kalau kita baca, kalau tuan-tuan baca sirah, orang lain datang bila Nabi masuk Madinah, berlari, berebut. Ya Rasulullah, manzilana, rumah kami, rumah kami. Ya Rasulullah, darana, rumah kami, rumah. Berebut. Abdullah bin Ubay, tuan-tuan baca sejarah, dia buat apa? Dia duduk gini, style Amerika, gini. Tak layan. Wang ajar kau tahu. Ha, subhan, geram laku ni. Nabi datang, dia buat gini. Biadab kau. Dia kata apa dengan geng dia? Beria-ria sangat sambut pendatang tu. Kita orang tempatan, tahu tak? Dia tak tahu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dengan sebab penyakit hati Abdullah bin Ubay tuan-tuan, dia kekal menjadi munafik. Dan tuan-tuan tahu orang munafik kat mana? Fidarkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tak nak. Dia tak nak bersatu umat Islam. Dia tak nak, dia tak suka. Kalau boleh biar bergaduh sampai kiamat. La. Kita semua dah matang belaka. Cukuplah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pengajaran kepada kita. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, kenapa Nabi kata al-a'immatu min Quraisy? Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy ketika di semenanjung Arab. Kenapa? Ada orang kata, eh, kalau macam tu Nabi ni asabiah lah, perkauman. Tak, itu bukan perkauman. Nabi daripada mana? Quraisy. Dan Al-Quran diturunkan ala lughati Quraisyin. Quran diturunkan atas lahjah Quraisy dan lahjah-lahjah yang lain. Dan Quraisy ini tuan-tuan merupakan orang yang menjaga Kaabah, yang menjaga Makkah. Di zaman dulu tuan-tuan, hatta zaman sekarang, siapa yang berkuasa menjaga Kaabah, dia yang berkuasa. Sekarang Saudi lah. Saudi tu, kalau tak ada Mekah, tak ada Madinah, tak ada harga dia tau. Tak ada harga. Saya ambil contoh ya. Kalau ditakdirkan Allah, orang Jepun, contohlah, orang Jepun ambil alih duduk dekat Mekah belaka Jepun, maka Jepun tu mulia dengan sebab Kaabah, dengan syarat dia orang Islam. Saudi tu, kalau duduk Shah Alam, tak mulia dia. Shah Alam ada masjid negeri je tuan-tuan, dia tak ada Kaabah. Jadi tuan-tuan, orang Mekah ni mulianya dengan sebab Kaabah, dan Quraisy menjaga Kaabah. Jadi diorang ni kita kata apa? Tuan tanah, paling berpengaruh. Maka Nabi kata, al-a'immatu min Quraisyin, hendaklah pemerintah di kalangan Quraisy. Maka lepas Nabi wafat, siapa khalifahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, begitulah untuk kita memberikan keamanan di negara kita. Tak ada pilihan lain. Marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada ana, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 721. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 723. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 721.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun.

Itu dia Mila, baru saja berlalu jika kau ubah fikiran. Okey, kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM lokal 7.4 minit malam. Okey, masa zaman sekolah kan memang banyak kenangan dengan cikgu. Ada cikgu yang garang, ada yang sporting dan ada juga yang mungkin nampak tegas tapi sebenarnya sangat-sangat ambil berat tentang anak murid. Okey, jadi malam ini topik untuk curahan hati dalam Jari Rasa jam 9.15 minit malam nanti. Guru bukan sekadar mengajar, guru membina manusia. Okey, bersama tetamu dari UPSI iaitu Profesor Madya Dr. Ros Nidar Mansor selaku pensyarah kanan UPSI. Jadi jangan lupa untuk ikutinya, dengarkan jam 9.15 minit malam nanti. Layan dahulu lagu dari Isay, Alolo Selangor FM.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik, setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: kehebatan doa. Nabi kata orang-orang susah ni yang tidak dipandang oleh penduduk setempat pun, kalau dia minta dengan Allah, Allah makbul. Yang ni rahsia kenapa para sahabat suka bantu orang susah, termasuk Nabi SAW. Mereka sangat mendampingi orang susah kerana ramai di kalangan orang susah, doanya makbul di sisi Allah. Angkat laju, tajam doanya, pantas doanya. Siapa sebut? Nabi SAW. Tapi orang susah yang beriman, yang soleh. Orang susah yang...
1: Ingat-ingatkan setiap

menggunakan aku baru saja berlalu. Okey, setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini dan selepas ini. And pula akan sambung temankan anda. Okey, sampailah pukul 12.30 malam nanti untuk segmen malam hari 812 ataupun MH812. Okey, dan terima kasih temankan cepatkan dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan cepatkan balik dulu. Okey, jumpa esok dalam segmen yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam bina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pendaraan Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Nanti nak minta tadi
1: malam. Antara tumpuan hari ini, Selangor gubar reka bentuk sejagat hadapi peningkatan populasi warga emas. PKPS pantau agropreneur hadapi cuaca panas, gesa pertanian diberikan keutamaan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri mengambil pendekatan menyeluruh bagi menghadapi peningkatan populasi warga emas menerusi rancangan Selangor Kedua RS2. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, antara langkah yang dirangka ialah menggubal garis panduan reka bentuk sejagat untuk dilaksanakan secara berperingkat di negeri itu. Katanya, langkah berkenaan penting bagi memastikan Selangor kekal sesuai didiami rakyat pada setiap peringkat usia. Sementara itu, penduduk berusia 65 tahun ke atas di Selangor meningkat kepada 8.1% pada 2024 berbanding 6.9% pada 2020. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS sentiasa memantau perkembangan dan keperluan agropreneur di negeri ini susulan keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif PKPS Datuk Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan bantuan dapat disalurkan sekiranya berlaku isu di luar kawalan petani.
2: Namun begitu, PKPS itself, kita sentiasa memantau perkembangan dari segi kita punya agropreneur yang bernaung di bawah PKPS, dan kita memberikan bantuan kepada mereka jika ada isu yang melibatkan di luar kawalan. Contohnya seperti kita ada melibatkan ada setengah kita punya agropreneur kita ni di SP di Kuala Langat saat ada melibatkan kebakaran. Jadi kita akan terus memberi bantuan dengan segera kepada mereka dengan bantuan-bantuan input, dan kadang-kadang kita beri share advice kepada mereka apa yang perlu dilaksanakan ke dalam keadaan yang El Nino dan keadaan cuaca panas yang amat teguk sekarang ni lah. Dari segi agro makanan dan juga

0: berikan tumpuan kepada isu pertanian ini untuk kita selesaikan isu makanan ini terlebih dahulu.
1: Datuk Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi. Sebanyak 12 tindakan penguatkuasaan diambil Majlis Perbandaran Selayang MPS terhadap penjaja dalam operasi di sekitar Rawang. Operasi Jabatan Penguatkuasa bersama Jabatan Pelesenan MPS itu membabitkan 18 anggota bagi memastikan aktiviti penjajaan mematuhi peraturan dan undang-undang kecil yang ditetapkan. Hasil operasi, 10 kompan dikeluarkan manakala 2 tindakan sitaan turut dilaksanakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Lebih 100 penunggang motosikal sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang menerima manfaat menerusi program petrol Budi Madani Ron 95 percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan. Penyelaras Dun Hulu Kelang Juwai Ria Zulkifli berkata program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Daerah Gombak, Komuniti Madani Hulu Kelang dan Petronas Lembah Keramat. Johan Setia di Kelang menjadi satu-satunya lokasi di Selangor yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 153 setakat petang tadi. Sementara itu, beberapa lokasi lain di Selangor merekodkan bacaan pada tahap sederhana, antaranya Shah Alam dan Banting masing-masing 83, manakala Kelang mencatatkan 80. Kuala Selangor pula merekodkan bacaan IPU ke 76. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan memakai pelitup muka ketika berada di luar kawasan rumah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangkakan jerebu di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Petaling, Hulu Selangor, Sabak Bernam, Petak dan Gombak, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda. Ya betul, saudara, di bulan yang baru, kan kita baru bertemu bulan lepas. Bulan ini saya kembali lagi bersama dengan anda. Bila bulan lepas tu? Semalam. Semalam kita masih Ogos. Hari ini kita dah berada di 1 September 2026. 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan pastinya kalau tadi bersama dengan rakan stres, kini giliran saya untuk terus temankan anda. Seperti biasa 4 jam, okay, akan terus bersama dengan anda untuk MH812. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Banyak lagu best pastinya untuk anda. Dan kalau ada lagu yang ingin anda dengarkan juga, boleh hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-33-04-425. Terima kasih juga untuk anda dengarkan kami melalui RTM Klik. Okay, ada lagu ini. Ini dia lagu daripada Lesti, Zapin Melayu. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat saudara masuk solat Fadhil Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.30 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Pernam dan Kuala Selangor 8.33 minit malam. Dan jangan lupa juga jam kedua seketika nanti kita akan bawakan kepada anda dalam diari rasa kita, curahan hati kita. Kita akan bersama dengan tetamu kita untuk kita berkongsi berkenaan topik kita, guru bukan sekadar mengajar, guru juga membina manusia. Okey, apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini, Shima dengan Sedai. Sedar tak sedar kita dah berada di bulan yang ke-9 bagi tahun ini. Okey, sekejap je masa berlalu kan. Nak tanya tu yang ada azam tu, sampai 10 ke azaman tu, dah berapa dah tercapai? Tak apa, tak apa. Kalau masih lagi belum start, boleh start. Semangat.

dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar

dan cakrahan dengan seluruh cinta. Selangor FM pilihan tepat. Okey. Saudara, sekarang dah pun pukul 8.44 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih masih lagi bersama dengan Selangor FM dari 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan ini merupakan segmen yang keempat di jam yang pertama. Kepada anda pendengar-pendengar baru, nama saya Anne Mokhtar. Saya teman anda setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, kalau anda tak dengarkan suara ini Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam, ada dua saja kemungkinan. Yang antara cuti sakit ataupun cuti rehat. Itu je dua kan. Okey, apa pun seketika nanti jangan lupa di jam kedua nanti kita akan ikuti bersama dengan tetamu kita. Okey, kita akan bersama dengan Pesara Kanan Jabatan Pengajar Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Rosnida Mansur untuk kita berkongsi berkenaan topik kita, iaitu guru bukan sekadar mengajar, guru membina manusia. Okey, pasti kita jadi siapa kita sekarang adalah hasil didikan kedua ibu bapa, guru-guru kan yang banyak mengajar kita. Okey, apapun kita akan bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Juga pukul 9 malam nanti ada utama 9 malam nanti anda. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk 4 jam sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, ada lagu Hindustan nak belanja, tapi tu kena tunggu jap. Sabar saat kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian pada Amma Haikal, katanya gila bayang. Okey, dia macam-macam kategori gila ni. Ada orang kata gila kerja, apa lagi, macam-macam lah eh. Tapi kita harap kalau kita ada sesuatu yang kita rasa macam kita sangat suka, biarlah ianya sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kan. Gila untuk orang kata mengamalkan pemakanan sihat, dia macam tu tak apa. Dia jangan gila yang lain tau. Banyak gila ni nak explain ni lepas ni. Okay, tapi lah yang dahulu ini dia gila bayang katanya.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Selepas itu kembali lagi. Dan jangan lupa untuk curahan hati, kita ada satu lagi topik menarik bersama dengan Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Saya akan terus bersama dengan anda hingga 12 malam nanti. Okey, kalau ada lagu nak dengarkan boleh je hantarkan saja ke 0173304425. Ada masih lagi dalam mood cuti, almaklum lah eh, anak-anak cuti sekolah, maka ibu ayah pun ambil peluang juga untuk sama-sama nak luangkan masa cipta memori kan. Orang kata bawa anak-anak pergi berjalan dan sebagainya. Apa pun tak nak, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian pada Hetty Sally ni, katanya siapa diriku di sisimu. Siapa? Tolonglah, tolonglah explain. Terus dengar Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Kembali bersama dengan saya and temankan anda di jam kedua. Okey, kita bersama dengan tetamu kita. Setiap hari Selasa kami bawakan kepada anda curahan hati di hari rasa. Kita ada tetamu kita Prof. Madya Dr. Rosnida Mansor dan beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa pun nak ucapkan sekali lagi selamat hadir ke Konti, Doktor.
1: Terima kasih DJM.
0: Ya, kan ini pertemuan kita kali kedua kan?
1: Ya, insya-Allah.
0: Jadi hari ini hadir semua dah orang kata dah makan malam semua dah
1: macam mana? Sudah.
0: Sudah alhamdulillah. Okey Doktor, hari ini pastinya untuk kita berkongsi dengan pendengar kita berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik berkenaan dengan guru yang dikatakan guru bukan sekadar mengajar, guru juga membina manusia. Betapa pentingnya peranan seorang guru sebenarnya. Okey. Dan apa pun sebelum kita nak teruskan kepada persoalan demi persoalan Doktor untuk malam ni untuk kita tanya berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Okey, kita nak dengarkan dahulu kita punya curahan hati kita seketika. Okey, selepas tu nanti kita akan kembali bersama dengan Doktor untuk kita berkongsi untuk
2: diari topik kita. Rasa. Pernahkah kita terfikir kita mungkin sudah lupa banyak perkara yang diajar di sekolah? Kita lupa formula, nota, malah mungkin keputusan peperiksaan. Tetapi kita tidak mudah melupakan seorang guru. Guru yang pernah berkata, "Cikgu percaya kamu boleh." Kadang-kadang bagi seorang guru itu hanya satu ayat. Tetapi bagi seorang anak murid, ayat itu boleh menjadi kekuatan yang dibawanya sepanjang hidup. Kerana guru bukan hanya mengajar membaca, mengira atau menjawab soalan peperiksaan. Guru membentuk cara seorang anak murid berfikir, membina keyakinannya, menyentuh akhlaknya dan membantu menentukan siapa dirinya pada masa hadapan. Sebab itu, guru mungkin mengajar satu mata pelajaran, tetapi sebenarnya sedang membentuk seluruh kehidupan seorang manusia.
0: Selangor FM pilihan tepat, itulah kan orang kata bila sebut berkenaan dengan peranan seorang guru besar sebenarnya. Bukan kata nak mengajar kita daripada tak pandai, tak mengenal huruf menjadi mengenal huruf, okey, tak pandai mengira, mula pandai mengira kan. Guru ini mungkin kalau kita lihat guru adalah yang mendidik di sekolah kan, ataupun mungkin APTA atau APTS. Tapi sebenarnya maksud guru itu pelbagai kan. Ada orang menjadi guru walaupun orang kata bukan secara rasminya lepasan daripada UPSI, tapi dia juga menjadi antara yang mendidik jugalah kan. Okey, dan kadang-kadang seorang murid mungkin lupa apa yang pernah dia ajar di dalam kelas, tetapi dia tidak pernah lupa bagaimana seorang guru membuatnya melihat diri mereka sendirilah. Dan apabila kita menyebut guru bukan sekadar mengajar, guru membina manusia, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan membina manusia? Kan kalau kita ingat-ingat, kadang-kadang mak-mak kalau baby tu dia kata, kamu ni kan, cubalah jadi orang. Padahal kita ni kalau ikutkan dah orang dah ni. Apa maksudnya suruh jadi orang tu kan? Okey, silakan.
1: Itulah Lata. Dia. Manusia tu manusia dah.
0: Manusia dah.
1: Untuk orang dah. Tapi apa sebenarnya guru tu? Kita kata guru bukan sekadar mengajar, guru
0: betul
1: membina manusia. Jadi
0: betul
1: apa dia? Mm-mm. Bila kita kata mengajar ni kan, mengajar tu menyampaikan ilmu. Mengajar macam mana cara nak buat donat ke, macam mana nak jahit baju, macam mana nak buat matematik. Kalau kat sekolah matematik ke sains ke sejarah. Okey, tapi bila kita kata tu menyampaikan ilmu, tapi mendidik itu membentuk manusia. Membentuk manusia. Mm-mm. Jadi membina manusia maksudnya kita bukan sekadar mengisi kepala anak kita dengan ilmu. Dengan ilmu tadi, tapi sebenarnya kita membentuk hati dia, membentuk keyakinan dia, membentuk nilai dia dan cara dia berfikir. Dan cara, bukan cara dia berfikir saja, juga cara bagaimana dia melihat diri dia sendiri, bagaimana dia menilai orang lain dan bagaimana cara dia menjalani kehidupan. Sebab itu dari guru ni kan, balik kepada curahan rasa tu, guru ni kan dia kena mengajar dengan hati. Dia kena mengajar dengan hati. Kadang-kadang kita duduk tengok dalam TV kan, masak dengan hati kan. Masak dengan hati. So cikgu pun kena cikgu pun bukan masak lah, kena mengajar dengan hati.
0: Faham?
1: Sebab kita nak bina hati dia, kita nak bina hati anak murid kita, kita nak bina keyakinan dia. Jadi kan kalau cikgu tu katalah dia masuk kelas kan, dia ajar matematik ke sains ke kan, macam-macam proses berlaku. Okey, katalah dia ajar-ajar, lepas tu kan dia tanya, okey Aminah, cuba jawab soalan ni, sebenarnya apa yang kita buat bukan kita suruh, memang kita suruh Aminah jawab soalan yang kita bagi itu tentang matematik. Tapi sebenarnya kita tengah membina keyakinan Aminah tadi.
0: Betul.
1: Itulah dia membina manusia. Okey, katalah kamu, dia bagi kita tanya soalan, dia jawab salah. Normal, budak jawab salah dalam kelas. Tapi kita kata apa? Kita nak kata salah, boleh kita kata salah jawapan tu, lepas tu kita pergi budak lain ataupun kita soalan lain. Tapi kita cuba kita kata, macam mana kamu berfikir macam tu ya? Jadi sebenarnya kita kan tengah sedang minta dia belajar untuk berfikir. Nah, bukan kita nak tengok konten yang kita nak tanya, geografi ke, sejarah ke. Tapi kan kita nilai dia kat situ lagi, nilai dia membina keyakinan. Nilai dia berfikir. Okay, kalau dia salah, kita kata kat dia, okay, cuba lagi ya Aminah. Okay, maknanya kita tengah ajar apa? Jangan takut gagal. Cakap je, tak apa, cikgu dengar.
0: Itu proses kan?
1: Itu proses dia. Jadi bila kita layan budak yang pandai dengan budak yang tak pandai kan, budak tengok kita. Mesti kita nak tengok, budak pandai mungkin cikgu layan macam ni, budak tak pandai mungkin layan macam ni. Tapi kan sebenarnya kita tengah ajar mereka tentang nilai sesama manusia. Sama ada kita ni ada biaskan lebih dekat budak pandai ke.
0: Sebab kadang-kadang itu yang dia lihat kan, bagaimana cara kita itu sebenarnya menjadi orang kata yang menjadi ibarat macam yang kita ajar mungkin mata pelajaran itu, tetapi yang dinilai adalah sikap guru itu.
1: Ya,
0: itu
1: betul.
0: Yang tak nak
1: tu di sebalik itulah itu yang saya rasa itulah daripada hati. Bila kita ngajar ni, ngajar tu dari hati. Sebab bukan saja kita nak nilai formula matematik, formula sains yang
0: betul
1: tu, tapi kan nak nilai dia, okay, dia berani bertanya, dia berani menjawab, dia berani untuk gagal, dia berani yakin macam tu kan. Jadi itulah, jadi dan di sebalik itu juga kan kita kena ada hati kasih sayang kita kat anak murid kita. Sebab kadang-kadang dia datang tu kan dengan cerita masing-masing.
0: Maknanya orang kata nilai seorang guru tu sangat penting dalam keikhlasan mereka semasa mendidik itu.
1: Ya, itulah balik kepada hati.
0: Kan takut yang dia ajar formula matematik, satu benda dia tak masuk dalam kepala. Yang dia tengok awal lah cikgu ni marah-marah, tahulah kita ni tak faham kan. Jadi budak-budak ni jadi takut nak bertanya kan. Sebab kalau tanya kena marah, baik tak payah tanya.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya penting nak jadi guru ni.
1: Itulah dia, itulah yang saya kata. Jadi kan tempatnya sebenarnya kita nak ajar dia siapa dia. Adakah aku ni bernilai ke tak bernilai? Kadang-kadang budak ni dia datang, dia rasa dia ni siapa, dia tak dia,
0: sebab kalau dikenang balik kan, gila sebut berkenaan dengan sekolah, guru, anak murid dan sebagainya kan. Ada waktu kadang-kadang seorang murid yang mungkin tidak gemar satu mata pelajaran tu boleh berubah menjadi suka hanya kerana cikgu yang mengajar tu.
1: Sangat tepat. Sangat-sangat tepat.
0: Jadi penting ya peranan guru tu.
1: Ya, penting peranan guru tu. Sebab itu cikgu ni kan nak mengajar kena ada hati. Kena ada hati, kena ada jiwa. Kita boleh jadi cikgu robot. Macam mana kita masuk kelas, kita ajar.
0: Tak kisah, faham tak faham. Janji kita ikut silibus kan.
1: Settle masalah kita. Selesai masalah kita. Dah habis kurikulum semua, kita keluar. Lepas tu esok dia dapat A ke, dia dapat B ke pun bukan masalah kita.
0: Ya, dia yang kita dah ikut silibus lah.
1: Kita dah ikut silibus dah. Kita dah habis semua ni. Tapi kalau cikgu yang ada kasih, ada sayang, ada hati kan, akan buat macam tu. Dia akan tanya, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa ni? Ataupun dia kata, okey Ahmad, markah ni memanglah tak tinggi lagi, tapi saya tengok kan
0: Awak
1: boleh ni. Hari tu saya tengok kali-kali dah pandai, cuma bahagi je belum. Kali-kali dah pandai dah ni, bahagi belum. Bahagi belum. Maknanya Ahmad tu akan rasa macam mana? Aku sebenarnya boleh matematik ni. Maknanya bukan semua topik matematik dia tak boleh. So kita bina apa? Kita bina keyakinan dia. Datang daripada hati dan hati rasa cikgu tu lah kasih sayang.
0: Jadi
1: cikgu
0: seronok kan. Murid pun seronok kan. Kan dia kadang jangan tidak, yang saya percaya anda juga luar sana yang punya anak. Memang anak-anak ni kalau ditanya, mereka ada spesifik mata pelajaran mereka suka.
1: Betul.
0: Kadang-kadang jangan sampai jadi sebab, kadang-kadang kerana guru mungkin kan, bila ada je mata pelajaran tak seronok lah hari ni. Contoh hari Rabu ada mata pelajaran, tak seronok lah sebab tahu cikgu mungkin orang kata tak ada dengan hati itu kan. Jadi itulah sebenarnya kan. Tapi itu kalau kita sebut guru di, orang kata di sekolah dan sebagainya. Tapi ialah sikap mendidik untuk menjadikan seseorang itu manusia. Pastinya lebih besar juga di rumah juga kan. Peranan ibu ayah juga penting juga kan.
1: Betul.
0: Okey. Doktor, kadang-kadang guru hanya bersama murid berapa jam sehari. Tetapi ada orang yang masih mengingati gurunya walaupun sudah berpuluh tahun meninggalkan sekolah. Sebesar mana sebenarnya pengaruh seorang guru dalam kehidupan seorang murid? Cikgu akan terus dipanggil cikgu Waimah sampai bila-bila pun.
1: Sungguh.
0: Okey, jadi macam mana sebenarnya peranan guru itu begitu besar? Kita tahu kan besarnya guru ini sebab kita meraihkan hari guru. Kita meraihkan hari ibu, kita meraihkan hari ayah. Saya kira ia macam spesifik lah. Kan? Kalau macam kita, kalau contoh macam saya sendiri sebagai penyampai radio, kita cuma meraihkan hari radio, merangkumi semua yang terlibat dengan radio. Tapi guru memang ada spesifik untuk guru. Jadi pentingnya peranan guru tu.
1: Penting sangat, pengaruh kan, kita katakan pengaruh pentingnya peranan dia kan memang sangat besar. Macam tadilah saya kata, yang dia nampak bukan formula matematik campur bahagi tadi.
0: Sikap
1: kepercayaan yang cikgu bagi itu kan,
0: keikhlasan
1: keikhlasan yang semasa mengajar tu kan, keyakinan diri yang cikgu bagi kepada dia kan. Jadi kan kadang-kadang cikgu ni pun dia pun sebenarnya tak sedar pun kata dia sangat besar peranan dia kan. Dia pun tak sedar pun tapi kan apa kan cikgu tu contoh macam tadi lah kita kata okey dia tengok markah rendah tapi dia tak condemn budak tu. Dia boleh tak condemn? Boleh. Dia boleh kan kata oh kenapa markah rendah sangat ni. Tapi kalau cikgu yang ada hati, ada rasa, kan dia kata oh markah ni memanglah tak tinggi lagi
0: tapi boleh lagi ni.
1: Tapi boleh lagi ni. Ada kenaikan ni. Hari tu 40, hari ni 45. Eh bagus. Kan? Hari tu dah hari tu awak tak pandai bahagi ni.
0: Ya, dah mula pandai sikit.
1: Sekarang ni dah pandai sikit dah. Esok belajar lagi dah. So you rasa kan ada efek dah dekat pelajar bila kita cakap macam tu.
0: Betul, of bersemangat lah.
1: Dia bersemangat lah. Maknanya dia datangnya kepercayaan diri dia. Balik dia akan usaha lagi. Sebab dia nak tunggu, cikgu kata dia boleh, cikgu kata dia pandai, cikgu bina diri dia.
0: Dia dari sekolah rendah kan. Kalau kita lihat anak-anak yang masih bersekolah rendah, penting yang kadang-kadang kan, ibaratlah pemberian bintang daripada cikgu tu. Oh, dia kalau dapat 5 bintang tu seronok benar kan. Soalnya cikgu pun suka kat dia lah. Jadi cikgu ni memang akan kadang-kadang saya tak tahulah ya, melihat peranan guru ini, percayalah ramai anak-anak di luar sana, anak-anak yang mungkin baru bersekolah dan sebagainya, mereka lebih mempercayai guru daripada ibu. Cikgu cakap, dia kata.
1: Cikgu cakap lagi dia percaya.
0: Cikgu cakap. Jadi itulah pentingnya kan.
1: Saya ingat satu cerita ni, pengalaman saya lah sebagai guru. Kan cikgu selalu kalau bila dia write betul semua, dia tulis baik kan. Tapi kan saya tak tulis baik, saya tulis pandai. Katalah 10 soalan saya rat-rat-rat, okey, pandai, saya tulis pandai. So pandai tu dia menimbulkan rasa yang lain tau, kelainan rasa. Jadi
0: pandai kalau kata, ni
1: baik, apa khabar? Baik. Biasa.
0: Faham?
1: So pandai tu, wow, pandai.
0: Pandai aku rupanya.
1: Pandai. So satu hari ada budak saya ni, student pelajar saya ni kan, dia jawab ada 10 soalan. Dia betul 9. Satu salah. Jadi saya tak tulis dia pandai. Tapi kan apa budak ni dia datang kat saya kan, dia kata, "Cikgu, saya salah satu je, cikgu. Tak pandai ke saya ni?"
0: Dah biasa dapat pandai.
1: Tak pandai ke saya ni? Lepas tu kan, dia mengajar saya untuk berfikir. Jadi kan, betul juga. Tak pandai ke dia ni? Lepas tu tau, so Allah bagi ilham dekat kita waktu tu kan, kita tulis apa? Dekat-dekat nak pandai. Dekat-dekat nak pandai.
0: Maksudnya, sikit lagi. Kena usaha pandai lagi sikit.
1: So you tengok, lepas tu kan kita tengok muka dia punya ceria melompat-lompat dia. Wow. Macam tu kan. Nampak tak? So jadi itulah besarnya kan peranan kita dalam membina jati diri pelajar tersebut. Tu datang daripada mana? Datang daripada hati dan kasih sayang.
0: Tapi itulah bila sebut hati seorang guru, ialah kita pun tahu dalam kita mencari rezeki ada nilai berkat tak berkat. Kita bekerja dengan rasa gembira dengan tak gembira. Kan kita kerja hanya kerana gaji semata-mata. Jadi ialah kalau mungkin ada berapa ramai guru yang ada kan kat Malaysia ni, adakah semuanya memang datang dengan hati yang betul-betul ingin mendidik anak bangsa, ataupun mereka sekadar ikut pada syllabus, habis waktu kerja balik esok buat benda yang sama tanpa mereka peduli pun, tak kisahlah, yang penting aku dah mengajar ikut daripada apa yang ditetapkan. Macam mana kamu bersemangat pergi sekolah ke, kamu seronok tak seronok, itu bukan di luar bidang
1: di luar bidang kita.
0: Itu yang kita risaukan sebenarnya. Kan sebab anak murid ni dia pastinya akan rasa seronok bila cikgu tu buatkan dia, orang kata yalah macam tadi doktor cakap kan, bila dapat pandai, dia pun mesti setiap kali ujian tu menantikan kan, ucapan pandai tu.
1: Pandai.
0: Level pandai mana? Sikit lagi pandai nak pandai mana? Ke? Ya. Dah pandai ke?
1: Dah pandai ke? Sangat pandai ke kan? Betul lah. So jadikan, saya tak nafikan, tak semua orang macam tu.
0: Betul?
1: Betul tak? Tak semua orang. Itu yang tengah saya perjuangkan.
0: Untuk memupuk rasa.
1: Ya.
0: Cintakan dan juga dari hati mengajar.
1: Itu yang saya tengah perjuangkan untuk memupuk.

0: kita nak perjuangkan.
1: Masihlah dia. Kita tahu apa kita nak menyampaikan.
0: Betul. Kan? Kita nak menyampaikan maklumat. Kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat. Itu bukan gaji kita. Gaji kita, kita cakap tanpa hati. Tapi kan kita ada something yang kita, ada sesuatu yang kita nak nak perjuangkan. Kan? Kita nak menyampaikan maklumat yang benar. Kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat kita. So itu yang yang datang daripada rasa hati saya kan. Nak memperjuangkan benda ni supaya bila kita jadi guru ni, kita ada rasa kasih sayang. Ada rasa hatinya. Itu yang kita nak perjuangkan. Sebab apa? Kita punya pelanggan kita adalah manusia. Manusia yang ada jiwa.
1: Ada emosi.
0: Ada emosi, ada jiwa. Dan kita juga sedang, bukan saja itu, kita memperjuangkan negara kita.
1: Betul.
0: Kan, negara kita. Macam hari inilah kita, alhamdulillah, kita menyambut kemerdekaan semalam kan. Betul. Hari ini kan. Kenapa? Kenapa kita boleh duduk selesa macam ni semua? Dan kita boleh belajar masuk universiti, bekerja dengan aman damai. Kenapa? Kerana hati dan jiwa kasih sayang pejuang-pejuang kita di zaman dahulu. Betul tak?
1: Betul.
0: Memang betul, kita kita merdeka dengan bukan cara peperangan. Betul. Kan? Betul kan? Kan? Pada 31 Ogos kan, kita tak merdeka dengan cara berperangan. Tetapi nak sampai ke 31 Ogos itu, nak sampai ke persetujuan Tengku Abdul Rahman nak sign tanda tangan tu, dah berapa banyak nyawa yang dah terkorban.
1: Betul.
0: Berapa banyak tanah yang dah tanah, harta, tergadai, maruah segala tergadai. Maknanya kan, kalau mereka tak sayang, tak cinta kat kita hari ini ni kan, kita tak akan sampai ke tahap macam ni. So itulah dia. Itu kan lebih daripada gaji sebenarnya. Dan kalau cikgu tu pula tak perjuangkan, kenapa saya bawa akan membina masyarakat, membina manusia? Sebab nak jadikan negara ni saja bukanlah bangunan ini.
1: Betul
0: tak? Bukan infrastruktur, tetapi manusia yang yang menghidupkan infrastruktur yang kita bina ini. Daripada apa? Hati, jiwa dan perasaan. Kasih sayang.
1: Takkan sama orang yang datang dengan hati, jiwa yang penuh. Ibarat tak payah banyaklah. Kalau saya sendiri sebagai penyampai radio pun saya bertugas dengan saya rasa betul-betul seronok untuk nak menghiburkan dengan saya datang hanya kerana memenuhi waktu kerja saya. Tentu anda yang dengar pun dapat dengarkan melalui bagaimana saya menyampaikan sesuatu. Okey, jadi begitulah peranan guru ini untuk menarik anak-anak ini untuk cintakan pendidikan. Sebab kita tahu untuk keluar daripada kemiskinan, keluar daripada macam-macam perkara, pendidikan adalah sangat penting.
0: Betul.
1: Kita nak adik-adik kita kan, anak-anak kita merasakan pentingnya untuk orang kata menimba ilmu. Di samping ada guru-guru yang hebat, saya kira kan, macam apa yang Prof perjuangkan juga untuk menambah nilai kasih sayang pada seorang. Inilah macam ada juga situasi kan, kalau tak silap saya, yang bila dah masuk sem akhir, katanya dia tak nak pun jadi cikgu. Ingat lagi tak?
0: Ingat.
1: Jadi macam mana tu kan, dia tak nak jadi cikgu. Dia ni tugas nak mendidik ni kan. Okay, takut dia lagi stres daripada anak murid yang nak belajar tu. Okay, kita nak berehat sedikit dahulu, Prof. Okay, kita nak layan dahulu. Hari ini dia lagu daripada Sisi Iman, Pesanan Ayah Anda. Okay, terus dengar Radio No. 1 Orang.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Kembali lagi untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, kita bercakap berkenaan dengan guru bukan sekadar mengajar, guru membina manusia, bersama dengan Prof. Hadia Dr. Rosnida Mansur, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, kita nak sambung lagi persoalan kita untuk malam ini, Doktor. Okey, kita nak tanya juga, kan, ilmu ini boleh diajar melalui buku, tetapi bagaimana pula dengan akhlak dan nilai seperti hormat, empati, kejujuran dan juga integriti? Bolehkah semua ini benar-benar dibentuk oleh seorang guru? Dan adakah ini tanggungjawab guru semata-mata, kan? Macam tak adil rasanya, kan? kalau semua
1: nak dilonggokkan
0: kepada, cikgu, kan? Okay. Jadi bagaimana? Yeah. Tapi peranan seorang guru itulah untuk memastikan anak-anak murid, kan, mempunyai nilai hormat, empati, kejujuran dan integriti lah. Orang kata kalau tak sepenuhnya datang daripada guru, at least ada bimbingan daripada cikgu itu sendiri.
1: Betul lah kata DJN. Bukan sepadat 100% daripada guru, daripada keluarga, daripada adik-beradik, daripada kawan-kawan, daripada masyarakat. Itu juga membentuk akhlak seorang anak tu. So cuma sekarang ni kita berfokus pada guru, kan, dan peranan yang besar tu selain daripada ibu bapa, yang nombor dua adalah guru. Kan, guru. Dan akhlak ni, kan, bukannya kita boleh ajar dengan ceramah panjang. Kita tak boleh ajar ikhlas ialah sekian.
0: Tak boleh. Itu kalau ajar orang dah berusia pun, orang kata dia masuk
1: dia kiri kelas.
0: Dia biar berlalu kita je.
1: Dia lalu, kan, dia dengar ni. Kita bukan nak dia jawab periksa definasi definasi ikhlas, definasi jujur, definasi amanah. Tapi bagaimana dia nak mempraktikkan kan,
0: nilai-nilai
1: tersebut di dalam kehidupan dia. Jadi boleh tak? Soalannya kan, boleh tak cikgu buat? Boleh tak cikgu buat? Boleh. Macam mana caranya?
0: Nilai guru menjadi, orang kata, contoh lah.
1: Betul. Cikgu tu menjadi contoh lah. Sebelum kita nak suruh anak murid kita hormat kat kita, kita kena hormat kat dia dulu.
0: Hormat tak semestinya muda hormat yang tua. Yang tua pun boleh,
1: boleh hormat yang muda, kan. Jadi bila dia nampak kita, kita hormat dia walaupun dia budak miskin ke, dia tak pandai ke, kan. Tapi kita tetap hormat kat dia. Kita sama je. Dia budak macam mana pun kita tak ada beza, kan. So sebenarnya dia belajar. Dia belajar daripada kita tu. Dia belajar akhlak ataupun perbuatan yang tingkah laku yang kita lakukan tu. Itulah dia akhlak. Tu kalau kita katalah dia buat salah, dia tak bawa buku ke kat sekolah ke, contohlah dia tak bawa buku, kan. Kita boleh je kita boleh je kata, kamu ni kan yang ni pun tak boleh ingat. Betul tak? Kan, kita marah dia depan-depan. Tapi boleh tak kita kata, okey tak apa, hari ni kita kongsi dulu buku, esok jangan lupa tau bawa buku, kan. Kita nak belajar, kan.
0: Sebab kita sebagai manusia pun sebenarnya kita pun sedar, kan. Kalau kita dilayan dengan baik, selalunya kita akan balas yang baik, kan. Jadi itulah sebenarnya. Sebab kadang-kadang memanglah saya pun ialah pengalaman, kan. Waktu orang kata membesar, kita berjumpa dengan macam-macam guru. Memang kadang-kadang ada guru-guru yang kata-katanya sinis. Kan. Yang kata-katanya begitulah, kan. Kamu tak bawa apa benda je kamu ingat, kan. Ibarat macam tu, kan. Okey. Tapi boleh juga gunakan pendekatan yang macam yang kedua tu. Mungkin anak murid tu pula rasa, tak boleh tinggal ni sebab nanti kesian kat cikgu. Macam tu, kan.
1: Itulah dia akhlak yang kita ajar. Maknanya kita bukan ajar daripada dalam teks. Kita bukan ajar dalam bentuk kuliah, tapi kita ajar daripada apa yang kita buat dengan dia. Cara kita. Sama ada yang tadi, kan, kita kata, kenapa tak bawa buku? Benda tu pun tak boleh ingat ke? Kita dah marah dia depan-depan. Kita dah ajar dia, marah orang depan-depan tu macam, okey, biasa.
0: Tak ada apa-apa.
1: Apa-apa dilakukan. So esok dia pun marah orang depan-depan juga. Esok bila dia jadi bos ke apa, dia pun marah orang depan-depan.
0: Itu nilai yang tak elok. Yang tanpa sedar kita dah, ajar.
1: Betul. Tanpa sedar kita tengah ajar. Sebab dia kata, dulu cikgu dia pun marah macam tu je. Tapi kalau cikgu dia, kan, okey, memang dia buat salah. Kita tak nafikan dia buat salah. Betul. Tetapi cara kita layan kesalahan dia tu, bagaimana supaya dia mengubah dari salah tu kepada tidak salah. Dan bagaimana dia kemudian mencontohi apa yang kita tunjukkan dalam bilik darjah tersebut.
0: Supaya kita tahulah yang kita sedang lakukan adalah menegur bukan menghina.
1: Okey, menegur bukan menghina.
0: Sebab kadang-kadang bila ianya di depan, apalagi kalau ia melibatkan anak-anak murid yang dah sekolah menengah, saya kira mereka dah dewasa, kan. Dah masuk remaja dan sebagainya, pasti mereka pun tidak mahu dimalukan.
1: Betul.
0: Kan, apalagi kalau mungkin kesalahan itu memang betul-betul tidak disengajakan.
1: Kan. Kita kena siasat juga. Kena siasat, kan. Kadang-kadang cikgu ni pun kena bersangka baik. Kadang-kadang kita tengok, dia mengantuk dalam kelas. Ni semalam mesti main game ni, tak tidur ni.
0: Dia tolong mak dia buat
1: keripap, tak tahu. Tak tahu mak dia meniaga keripap, dia semalam ni tak tidur.
0: Klaim keripap.
1: Klaim keripap. Esok pagi dia mengantuk, kan? So, jadikan nilai macam mana yang kita tunjukkan kepada dia. Maknanya, satu, dengan cara kita sendiri menunjukkan akhlak tersebut. Mm-mm. Kita sendiri menunjukkan bagaimana kita melayan dia dan dia akan belajar daripada itu. Yeah. Itulah bagaimana. Dan satu lagi, mungkin kalau kita kat universiti, kita bagi satu situasi yang mereka, kita letakkan mereka dalam situasi tersebut dan mereka belajar tentang nilai itu sendiri. Okey, ni saya cerita. Contohnya kan kami kami ada contohnya, kita ada mata pelajaran insan guru profesional.
0: Okay.
1: Dalam insan guru profesional tu kan kita nak inilah nak membina jiwa guru tu, roh guru dalam jiwa dalam jiwa seorang
0: pendidik lah
1: bakal pendidik ni. Pendidik kena jujur, pendidik kena ikhlas, pendidik kena bekerjasama, pendidik kena amanah, macam-macamlah.
0: Nilai-nilai yang baik
1: semua
0: kena
1: nilai-nilai ada yang baik lah. Tapi boleh tak saya nak ajar amanah ialah scan, jujur ialah scan, kan? Kita boleh ajar, tapi macam DJ yang kata tadi dah, masuk tinggal kiri, masuk
0: dia kalau kanan. Apa-apa bila ada pengalaman itu baru dia akan belajar. Itu yang
1: jadi kita lepaskan dia buat satu projek, lepaskan dia buat satu projek, okey, projek yang melibatkan komuniti, akan melibatkan komuniti, okay, you kan turun kat komuniti membawa diri you sebagai seorang guru. Anda turun ke dalam komuniti membawa diri anda sebagai seorang guru mengikut kepakaran anda. Okey, sekarang ni katalah kamu ni cikgu bahasa Malaysia. Okey, so you turun dalam komuniti sebagai guru bahasa Malaysia. So macam mana nak buat? Dia pergilah siasat kat kampung tu. Okey, mungkin ramailah budak tak boleh baca ke, tak boleh apa ke, kan? So dia buat projek. Nilai dah tu. Maknanya ada kasih sayang dia dekat masyarakat. Cinta dia dekat masyarakat, kan? Tak boleh lah tahun 2026 ni ramai lagi tak boleh baca. So kita kena buat something. Kita cikgu bahasa, kan? Kita kena ajar dia baca ke, dia tulis ke, something like that. Okay, bila dia buat kerja macam tu, dia ada kerja kumpulan, dia kena buat bekerjasama. Di situ akan timbulnya kerjasama, ikhlas, jujur, apa semua tu. So, dan benda tu kan akan lahir di hujung projek tersebut. Dia kena bentang balik. Dan dia kan, kita bukan saja nak dia bentang apa yang dia buat untuk menambahbaikkan bidang bahasa yang bidang dia tadi kepada masyarakat tu. Tapi okay, apa nilai yang kamu belajar di sebalik apa program yang kamu dah buat tadi? Nanti kan dia belajar, oh, saya belajar kerjasama. Saya baru sedar kan, kalau kita nak buat satu projek ni kan, kalau saya sorang-sorang saya tak boleh. Saya tak boleh, saya kena kerjasama. So jadi dari situ kerjasama yang dia dapat tu memang original apa daripada
0: projek.
1: Daripada projek, daripada keluar daripada hati dia sendiri, daripada kita memberi kuliah, apa dia jujur, apa dia amanah, apa dia ikhlas, apa dia dan sebagainya.
0: Kerana bila dah melalui situasi tu baru kita akan tahu lah macam mana nak approach orang dan sebagainya, kan? Macam nak merendah diri, kan? Ada anak yang sebenarnya mempunyai potensi tetapi dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Ada yang takut salah dan takut untuk mencubalah, atau merasa dirinya tidak sepandai orang lain. Bagaimana seorang guru boleh membantu membina keyakinan? Selain tadi itulah, kan? Kata sikit lagi nak pandai. Ibarat macam tu, kan? Jadi macam mana yang mungkin, kan? Yalah, kita tahu dalam kelas, kan, di sekolah memang ada pembahagian kelas. Kelas pandai sehingga kelas hujung lah, kita panggil, kan? Di mana mereka ini diukur daripada result keputusan. Peperiksaan. Jadi bagi kalau saya sendiri waktu saya sekolah, pengalaman saya bagi mereka yang berada di kelas-kelas hujung, saya berada di orang kata inilah. Tapi kita punya mindset waktu itu, okay, bila tengok kawan-kawan di kelas hujung, kita dah merasakan, oh, dia ni kuat main. Maknanya tidak fokus pada pelajaran. Kan? So, seolah-olah dah ada justifikasi pula. Kan? Kalau kelas hujung ni begini. Kalau yang ini, ini orang kata kalau term dia macam budak-budak skimah. Dekat kelas. Jadi macam mana sebenarnya nak memberi keyakinan ni anak-anak kelas hujung ni, mereka ini bukan orang kata akan ada masa depan sebenarnya. Jadi macam mana?
1: Okey. Itu yang tadi kan DJN kata tu adalah kita melabelkan anak murid kita.
0: Betul, kadang-kadang tanpa sedar
1: kan kita melabelkan anak murid kita. Kita tengok dia tak ni, kita kata dia tak pandai. Dia masuk ke belakang, dia tak pandai. Dia tak boleh buat ni, dia tak pandai. Dan kadang-kadang kita lupa kata kita label dan kita tak tanya diri kita balik. Kenapa dia tak pandai? Apa yang aku buat?
0: Mungkin silapnya pada kita sebagai seorang guru.
1: Apa yang aku dah buat sampai aku tak dapat membantu dia untuk memandaikan dia.
0: Diri dia.
1: Diri dia. kan? Dan kadang-kadang budak tu sebenarnya bukan tak pandai pun, tetapi dia lambat. Betul tak? Dia lambat daripada orang lain. Proses dia, kadang-kadang dia malu, kadang-kadang dia takut, kan? Ada budak yang pandai, tetapi kita tanya dalam kelas dia tak cakap, bukan sebab dia tak tahu, tetapi sebab dia malu, dia tak ada keyakinan, dia takut nanti cikgu kata salah hal apa semua kan, malu ke kawan-kawannya. Jadi di sini peranan kita lah, kita lah bagaimana kita nak membina keyakinan diri pelajar tersebut. Maknanya kita bagi peluang kat dia, cara kita nak bagi dia percaya pada diri. Okay, kamu ni sebenarnya pandai, tapi cuba buat macam
0: cuma, ni. Cuba rajin
1: cuba macam ni kan, cuba macam tu kan. So jadikan itu yang kita bantu dia untuk memberi keyakinan dia. Okay, sebenarnya kamu ni pandai, kamu boleh lah. Kamu tak boleh yang ni je. Kamu tak boleh ini je, sikit je kamu tak boleh. Yang halus semua kamu boleh. Tetapi kadang-kadang kita dah melabelkan dia macam semua benda dia tak boleh. Dan dia pula percaya, memang aku tak boleh.
0: Dan selamanya lah dia merasakan diri dia tak boleh.
1: Dan selama je lah dia merasakan diri dia tak boleh. Betul, itu saya kesian kalau kelas belakang macam tu kan. Ingat senang ke dia nak keluarkan diri dia daripada kelas belakang tu? Kan? Ingat dia senang ke nak mengeluarkan diri dia daripada kelas belakang tu kalau kita tak bantu dia? Dah lepas tu kita pula melabelkan dia. Daripada jejak 1 sampai jejak 6 lah dia dekat situ. Dia tak akan keluar daripada kepompong itu. So jadi cikgu tu lah yang sebenarnya kena membantu untuk membina keyakinan. Itu datang mana yang rasa kasih sayang, kasihan. So jadikan cikgu tu kan, bila dia tengok macam tu, dia bukan tengok, macam tadilah kita kata, bukan dia saja ngajar-ngajar-ngajar, habis you faham ke, tak faham ke, dapat A ke, dapat C ke, tak. Tapi bila dia tengok dengan kasih sayang, dia pandang dengan kasih sayang, maka dia akan berusaha untuk mengeluarkan pelajar tadi daripada kepompong tak pandai tadi kepada kepompong yang pandai, kepompong yang tak yakin kepada kepompong yang orang yang lebih yakin, berani, ada jati diri dan sebagainya. Itulah balik-balik pada cinta, kasih sayang. So kalau kita kena tengok anak murid kita dengan penuh kasih sayang. Bila kita sayang, kita kesian kat dia, kita akan usaha.
0: Betul.
1: So itulah dia rasa
0: yang perlu ada pada
1: yang
0: seorang
1: pendidik. Yang perlu ada yang nak disampaikan, yang saya nak sampaikan kepada guru. Dan bila you ada rasa tu kan, sebenarnya kan kamu, kita kan sebagai cikgu ni kan, kita tak rasa susah pun. Kita tak rasa susah pun kerja kita ni. Memang kerja cikgu susah. Tapi bila kita ada rasa tu, keikhlasan kita tu, kita akan rasa, wah, seronoknya. Dan kita akan nampak bila budak tadi yang daripada tak reti baca kepada pandai baca. Wow, sedikit saja perubahan dia boleh tu adalah satu kepuasan yang besar pada
0: betul,
1: kita.
0: Betul. Itulah mengubah dia rasanya. Bayangkan kalau hikmat seorang guru tu dapat memindahkan, contohlah kan, kerana keikhlasan dia mendidik, nak bagi betul-betul anak murid ni faham, boleh pandai dan sebagainya kan. Macam manalah rasa seronoknya. Sebab kita sedia maklum kan, dalam sesuatu apa yang kita lakukan, pekerjaan dan sebagainya, jika kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, itu antara benda yang paling indah lah sebenarnya yang boleh kita buat. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lagu ini. Okey, sebab itu kita akan sambung lagi. Okey, kita dengarkan dahulu ini dia, Arpis bersama dengan Mus Satira, Harap Palsu, Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda kekal bersama dengan kami. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, dan saya tidak bersorangan. Hari Selasa kami bawakan untuk anda. Kita ada tetamu kita untuk curahan hati kita. Kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Rosnida Mansur, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tugas beliau besar, bukan kata orang kata kalau kita sebut berkenaan pendidik, pendidik yang mengajar anak-anak kita di sekolah, di FTA, FTS dan sebagainya. Tetapi ini adalah peranan Prof. Pastinya untuk mendidik seorang pendidik. Kan? Untuk mereka ini cinta, suka dengan kejayaan mereka supaya mereka dapat mencurahkan ilmu dengan kasih sayang, kan? Kan? Bukan sekadar mengajar saja, tetapi orang kata dapat memberi nilai-nilai yang baiklah kepada pendidik ini supaya menjadi contoh juga yang baik kepada anak-anak murid. Okey, dan kita selalu bertanya kepada anak lah khususnya. Okey, nanti besar nak jadi apa? Ini soalan yang biasa. Kalau darjah satu, saya kira ini soalan yang paling popular. Cita-cita awak nak jadi apa? Okey, tetapi mungkin ada satu soalan yang lebih besar, iaitu mahu jadi manusia seperti apa dan bagaimana, kan? Sejauh mana guru berperanan untuk membentuk jati diri dan karakter seorang murid ni? Kan, macam, yelah kalau tanya sekarang, saya tak tahulah apa kejayaan. Kalau waktu saya dulu, waktu kejayaan yang popular, cikgu, doktor, bomba, polis, kan? Sekarang saya kira jawapan anak-anak dah berubah, kan? Mungkin dah mula nak jadi TikTokers katanya, YouTuber, kan? Jadi bagaimana?
1: Dia ikut zaman, kan?
0: Doktor.
1: Jadi kan, saya suka lah soalan ni, kan? Okey, memang betul. Dulu kan, kalau mak kita, cikgu kita tanya, okey, nak jadi apa? Besar nanti nak jadi apa? Oh, nak jadi doktor, apa? Tapi kan kita jarang tanya, kamu ni nak jadi manusia yang macam mana? Okey, nak jadi doktor, nak jadi doktor yang bagaimana? Kan? Okey, kita hanya tanya, macam mana dia nak mencapai kejayaan tu? Okey, nampak tak? Kejayaan, bila pop dia jadi doktor, okey, berjaya. Okay, betul tak? Dia jadi lawyer, pop dia berjaya. Dia jadi engineer, dia jadi cikgu, dia jadi peniaga. Dia jadi, janganlah duk kata doktor saja. Peniaga apa semua tu pun berjaya juga, kan?
0: Betul.
1: Jangan kita nak letakkan tu. Tapi kan, peniaga yang bagaimana?
0: Betul.
1: Pemimpin yang bagaimana? Doktor yang bagaimana? Itu yang lupa kita tanya. Itu lupa kita tanya benda tu. Jadi kan, tak selesai lagi sebenarnya perjuangan kita. Bila dia jadi doktor, dia berjaya jadi graduate jadi doktor, dapat kerja jadi doktor tu, sebenarnya belum selesai lagi perjuangan kita.
0: Mungkin nak jadi doktor yang sekadar ada title doktor, tapi pergi pun dengan rasa macam tak seronok pun nak mengubat penyakit hati tak nak tu.
1: Jadi kan bayangkan dia jadi doktor, tapi kan dia tahu ilmu perubatan, tapi kita nakkan dia jadi doktor yang dapat lihat kesakitan manusia itu.
0: Dengan hati lah.
1: Ya, dengan hatinya.
0: Dengan sepenuh jiwa, kan? Dengan hati. Dia melakukan kerja dia bersungguh-sungguh lah.
1: Ya, betul, kan? Macam apa, adik-adik saya ramai jadi doktor, kan? Dia kata kat saya, kan, dia kata, kan, kita ni doktor, kan, orang memang tengok orang sakit, kan? Macam saya, kita lah, kan, nak tengok orang sakit, saya nak tengok muka gembira-gembira je, kan? Betul tak? Kalau kita kerja kat hospital, semua muka sakit je, kan? Tapi dia kata, kan, you can bayangkan orang tu sakit, tapi kan oleh kerana kita bantu dia, kita berubat dia apa semua,
0: dia
1: muka dia yang tadi tak gembira tu bertukar jadi gembira.
0: Itu kepuasan.
1: Bagaimana kita merasai kesakitan dia dan bagaimana dia merasai nikmatnya
0: sehat itu. Kita tak akan pernah hargai nikmat sehat itu kecuali bila kita sakit. Baru kita akan tahu sepenuhnya sihat.
1: So kita nak doktor yang sampai ke tahap itu, mempunyai hati, jiwa dan perasaannya. So itulah dia. So maknanya kalau dia jadi pemimpin, kita nak dia pemimpin macam mana? Bukan kita nak dia pandai cakap saja, kan?
0: Betul.
1: Dia pandai berpidato saja. Tapi kita nak pemimpin yang amanah.
0: Betul.
1: Pemimpin yang cintakan apa,
0: negara
1: dia. Cintakan bangsa dia.
0: Sayangkan rakyat.
1: Sayangkan rakyat dia. Macam mana dia nak membantu rakyat dia keluar daripada kepompong kemiskinan ke? Macam mana dia nak melonjakkan negara dia menjadi orang yang paling hebat di dunia ni, mata dunia, kan? So kita nak itu. Kita nak bukan dia saja berjaya, pap jadi pemimpin dah settle, itulah kemuncaknya. Tak, belum sampai lagi.
0: Kita nak pemimpin yang bagaimana itu sebenarnya.
1: Betul, pemimpin yang bagaimana yang kita nak dia jadi selepas itu, itulah yang kita nak sebenarnya.
0: Jadi kalau konsep yang lebih senang faham, kan? Kalau kita nak orang kata dalam kehidupan kita ni ada suami yang bagaimana yang kita nak.
1: Kejayaan ni bukan untuk kejayaan dapat suami saja.
0: Yang bagaimana yang kita nak.
1: Isteri yang bagaimana yang kita nak. Yang memberi ketenangan dalam kehidupan kita.
0: Kan? Ataupun
1: ataupun bagaimana.
0: Sebab kadang-kadang mungkin kalau ditanya, kan, berkenaan dengan isu inilah, kan, doktor. Mungkin dia kata, okey, nak isteri yang macam ni. Percayalah, bila usia bertambah, Allah kan, anda akan meminta perkara lain, seperti inginkan seseorang yang memberi ketenangan.
1: Betul.
0: Balik kerja banyak masalah, kena marah dengan bos. Balik kena marah pula dengan pasangan, tak kepening hidup tu. Jadi yang bagaimana sebenarnya itu yang sangat penting kan. Kalau kita pun ditanya kan, kalau kita inginkan orang kata rakan sekerja, rakan sekerja yang bagaimana yang kita harapkan. Jadi itulah pentingnya untuk kita didik jiwa kita ni daripada awal, supaya kita ni orang kata jiwa ni tak ada rasa hasad dengki kan.
1: Betul.
0: Orang kata ikhlas. Nak buat apa-apa ikhlas. Kan, bukan untuk nak tunjuk pada orang, oh kalau kita buat sikit ni, tengoklah, tolonglah dunia, tengoklah apa yang saya pandanglah aku, lihatlah aku.
1: Kan, sebab bab ikhlas ni memang sangat sangat besar, sangat susah, susah untuk capai. Dan besar akibat dia. Bila kita sampai tahap ikhlas tu, kita dah tak peduli dah dunia tengok ke dunia tak tengok.
0: Sebab siapa kita adalah ke waktu, sewaktu orang tidak nampak kita. Itu adalah diri kita yang sebenar.
1: Seekor apa nama, semut hitam di atas batu yang hitam di malam, malam yang gelap.
0: Allah
1: memang tak nampak benda tu kan.
0: Tolonglah. Spotlight. I need spotlight.
1: So maknanya kan, bila kita tahap ikhlas tu, kita dah tak perlu orang nampak kita. Yang kita penting,
0: kita buat kerana kita lah.
1: Kita tak perlu dah pengiktirafan manusia tu. Kita tak perlu dah persaingan dengan siapa. Kita tahu apa matlamat kita, kita tahu apa perjuangan kita, dan kita bahagia bila kita dapat apa yang kita perjuangkan itu. So sebab tu kan, kalau apa nama kita, bila kita jadi cikgu yang ikhlas ni kan, kita tak rasa beban. Cikgu bukannya senang. Nak jadi cikgu bukannya senang. Even nak jadi DJ pun susah, nak jadi orang niaga pun susah, nak jadi siapa pun susah. Semua ada
0: cabaran,
1: ada cabaran dia, ada kesukaran dia. Tapi kalau kita ikhlas, kita dapat jalani itu dengan senangnya, okay dengan okey je.
0: Bukan menjadi satu bebanan.
1: Bukan jadi satu bebanan.
0: Malah memberi kepuasan kita.
1: Betul.
0: Sebab kita tahu apa yang kita lakukan setiap hari, kita menyumbang sesuatu dan kita memberi manfaat kepada orang lain.
1: Dan kita tak mampu pun hidup terbeban. Bayangkan you jadi cikgu umur berapa, 25, 26 katalah kan. Pencen 60. Berapa puluh tahun nak hidup dengan terbeban.
0: Sebenarnya
1: kita
0: kan,
1: tak mampu sebenarnya.
0: Bila kita cakap soal ini, kita bercakap berkenaan dengan nilai seorang manusia itu dalam apa jua yang mereka lakukan. Wa'imah dia adalah penjual kuih di tepi jalan. Kalau dia buat dengan ikhlas, dia masak dengan ikhlas, kita yang membeli dapat makanan yang sedap. Yang betul-betul orang kata sesuai dengan harganya. Betul. Kan? Jadi pentingnya kita ni ada nilai diri yang baik dalam diri kita, tak kira kita ini siapa.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dan benda tu dirasa. Jangan main-main. Kita rasa. Kita rasa tak kalau orang tu bagi jamu kita makanan, dia masak dengan ikhlas? Kita rasa tak?
0: Rasa.
1: Kita rasa. Itu yang kata masak dengan hati tu kan. Even macam saya kan, kan kita baca buku kan. Kadang-kadang kan, saya, pengalaman saya lah, bila saya baca buku-buku orang lama-lama dulu kan, kita boleh rasa hati orang tu, apa yang diperjuangkan dalam buku tu. Maknanya dia menulis bukan nak dapat pengiktirafan.
0: Dia menulis kan, dengan jiwa lah.
1: Dia menulis dengan jiwa kerana dia tahu esok kita tak panjang kita ni, hidup kita.
0: Betul.
1: Akan tapi kan, ilmu itu perlu disampaikan. Bagaimana dia memperjuangkan untuk menyampaikan ilmu dalam buku itu, kita dapat rasa daripada penulisan.
0: Disampaikan.
1: Daripada orang yang hanya menulis kerana pangkat, kerana macam-macam lah kan.
0: Ada buku lah.
1: Apa-apa tak kisahlah. Apa saja alasan kan. Tak kisahlah, suka hati lah kan. Tetapi kan, yang menulis buku daripada hati tu, bila kita baca, kita tahu apa yang diperjuangkan, apa yang nak disampaikan.
0: Sebab kita pun sedar sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-harian, dengan siapa kita berjumpa, kita pun tahu, kita boleh tahu orang itu ikhlas dengan kita atau tidak. Orang itu baik dengan kita kerana mungkin ada kita ini memberi manfaat kepada dia, ataupun sebenarnya dia memang betul-betul orang kata nak membantu kita dengan ikhlas kan. Jadi sebenarnya nilai yang baik itu memang sangat diperlukan oleh kita sebagai seorang manusia. Tak kira lah, bukan kata kita pendidik sahaja kan, tapi kita sahaja. Siapa pun kita, kalau kita seorang jiran pun, kita kena ada hati yang baik. Sebab kita akan jadi jiran yang baik kepada jiran kita. Akan tak ada hasad dengki dan sebagainya kan. Okey, dalam setiap sekolah ada murid yang mudah dilabel kan. Yalah, ada yang katakan nakal, degil, malas, bermasalah. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan mereka. Bagaimana seorang guru seharusnya melihat dan mendekati murid seperti ini ni? Yang orang kata, oh ketegak lah ni. Nak dipukulkan, tak berani. Sekarang tak boleh kan, suka-suka kan. Kalau dulu tak ada masalah, pukul balik, tak cerita mak ayah, tak berani.
1: Kalau orang Kedah cakap apa, tahun ni rebus pun tak empuk.
0: Oh, rebus pun tak empuk.
1: Rebus pun tak empuk ni kan.
0: Aduh, narik tu saya boleh guna.
1: Rebus tak empuk ni, itu memang tak. tahap ganas tu kan, jadi kan kadang-kadang kita label kan, betul tak, kita label. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ini kan? Saya nak berkongsilah satu cerita kan. Ini cerita benar lah. Saya pendidik, ada anak murid saya cikgu. Kan? Ada tingkatan tangga.
0: Sebab kita bawa ni yang dia, orang kata level tinggi. Pendidik kepada pendidik.
1: So datang satu hari cikgu saya ni kan, anak murid saya lah cikgu tu kan. Dia kata, macam mana saya nak buat ni? Dia kata, anak murid saya ni kan pantang saya tegur mengamuk. Pantang saya tegur, kata saya kata tulis ni salah, cuba buat macam ni. Dia mengamuk tu kan, bukan main-main punya mengamuk. Dia mengamuk tu dah koyak buku paling sana paling
0: buat melawan sini.
1: Mengamuk tu. Sampai satu tahap kita tak boleh nak tegur dia mengamuk. Dia dah tahap luar kawal. Mamuk dia tu kan dah tahap luar kawal. So dia datang kat saya, dia kata, macam mana kita nak buat ni? Dan bukan budak lelaki, budak perempuan. Dan kita tak sangka budak perempuan tu boleh buat macam tu. So sampai satu tahap kan, cikgu ni tanya apa. Apa nama, kita berbualan nama apa-apa kan. Aini, apa sebenarnya yang berlaku Aini? Kita tak marah pun dia, kenapa dia tulis salah tadi, kenapa dia koyak kertas, kenapa apa.
0: Kita nak tahu kenapa, apa yang membuatkan emosi dia begitu.
1: Aini, sebenarnya apa yang berlaku Aini? Bila kita kata tu, kita sentuh hati dia, tahu tak? Kita sentuh dia hati dia, lepas tu dia cakap apa? Cikgu tahu tak, saya ni kan dah berapa bulan saya tak tengok mak saya.
0: Oh, jadi dia tengah dalam keadaan emosi yang sedang memberontak.
1: Yang sangat-sangat memberontak. Dia ni kan, tak tahulah bapak dia meninggal ke, mak dia bercerai ke, tapi mak dia berpisah dengan bapak dia. Dan mak dia menyerahkan dia kepada orang lain.
0: Alah, sianya.
1: Selalu orang serah kat orang lain kecil. Kan betul tak, baby lagi dia tak kenal apa-apa. Ini dah besar, dah sekolah.
0: Dah
1: kenal orang, dah tahu sayang.
0: Itu lagi sedih sebenarnya tau. Berbanding kalau daripada bayi tu,
1: dia tak kenal lagi. Ini dah jam 4 macam tu kan, mak dia serahkan dia kepada orang. Dan dia ditinggalkan macam tu sahaja. Dan mak dia tak datang-datang balik kat dia. So you bayangkan betapa beratnya beban yang anak tu tangguh. Masalah dia bukan dia tak pandai budak tu, tetapi takdir dia tu sangat beban dan sangat berat kan,
0: untuk dia.
1: Sangat berat untuk dia. Dan bagaimana dia nak berdamai dengan takdir itu?
0: Nak menerima mak. Pastinya dia dah mula tahu kan, dia tanya-tanya mak tak sayang ke, kenapa mak tinggal.
1: Kita pun tak tahu, Allah alam lah kenapa. Mesti ada
0: sebab.
1: Ada sebab, kita tak boleh salahkan mak dia. Mak dia pun ada sebab juga kan. Mesti mak dia buat yang terbaik kat dia, atas kasih sayang juga dia bagi dekat orang lain. Tapi anak ni punyalah memberontak. Jadi sebenarnya kan itulah masalahnya yang membuatkan dia memberontak dan tak mau belajar. Jadi bila cikgu ni dah sentuh hati dia, baru kita keluar. Baru dia keluar, baru kita tahu. Tapi kan, so macam mana kita nak selesaikan masalah dia? Budak kecil, macam mana dia nak terima beban yang sangat besar? Dia nak berdamai dengan takdir dia. Takdir dia dah tertulis dah. Dah tertulis dah takdir dia macam tu. So jadi, apa nasihat saya? Okay, so sekarang kita kena menyelami dia. Kita kena faham hati dia. Berkawan dengan dia.
0: Bagi dia rasa kasih sayang. Kalau mungkin kat rumah rasa kurang, kat sekolah dia
1: dapat. At least dia ada ibu di rumah. Okay, bagi dia kasih sayang. Berkawan dengan dia. Bila berkawan dengan dia, kita bina keyakinan dia. Sebab kita tak boleh directly tolong dia macam tu. Kita pun tak tahu apa benda jalan cerita. Dan kita pun tak tahu apa masalah dia dekat rumah. So berkawan dengan dia, dan sikit-sikit kita membina kepercayaan. Kita bina kepercayaan tu. So bila budak tu dah percaya kat cikgu, baru dia keluarkan masalah dia sikit-sikit. Dan masa tu lah baru kita boleh tolong dia sikit.
0: Betul.
1: Dan akhir ceritanya kan, and setelah setahun, dua tahun kot, cikgu tu hubungi saya balik, anak murid saya. Dia kata, doktor ingat tak budak perempuan sekian. Saya dah pesankan dia, tolong jangan tinggalkan dia. Kalau kita tinggalkan dia, budak ni tak tahu apa nak jadi kat budak ni. Kita kena pegang dia, kita jaga dia. Kesian kat dia, berat beban dia ni kan. So selepas dua tahun macam tu, setahun macam tu, anak murid saya ni telefon balik kat saya. Doktor tahu tak, doktor ingat tak budak tu lagi? Ingat gini. Tahu tak, dia dah berjaya, peksa dah jana, dapat 6A dan jadi sangat bagus kan. Masa tu jatuh air mata kita ni. Pernah sangat bagus. Dan dia bukan saja subjek saya, semua subjek dia bagus. Maknanya dia dah pergi ke sekolah dengan baik apa semua. Dan dia nak pergi ke sekolah.
0: Bayangkan waktu dia mula orang kata memberontak itu, kalau tak ada siapa yang mungkin memahami, guru yang tidak, orang kata mungkin yalah macam tadi tak ada hati dan sebagainya kan, terus orang kata memarahi dan sebagainya, percayalah kalau tak ada tindakan yang betul waktu itu, budak ini akan semakin hanyut. Kerana mereka, dia rasa memberontak dalam kehidupan dia kan.
1: Kehidupan dia. Tapi alhamdulillah Allah bagi, tapi perjalanan dia bukan mudah. Sehari dua bukan mudah lah. Maknanya nampak dah setahun lepas itu kita nampak, tapi kita bina sikit-sikit dan percayalah usaha kita yang sedikit-sedikit itu kan, bila kita lepas dah, kita lepaskan dia masuk sekolah menengah, kita dah senang hati. Kita tahu dah dia dah pandai bawa diri, dia dah pandai yakin, dia dah terima, dia dah menerima takdir, dia menerima semua tu dah, semua tu. Itulah dia hati jiwa seorang guru. Kalau tak ada hati, tak ada belas kasihan.
0: Itulah besar dia. Kan tanggungjawab tu kan. Kita, kalau kita tanya tentang berkatnya rezeki itu, betul lah. Kalau mengajar ikut pada silibus, mungkin kita rasa itu sudah cukup berkat. Tetapi kalau kita mengajar dengan hati, kita akan tahu yang kita beri itu bukan saja pendidikan, tetapi yang kita beri adalah orang kata sepenuhnya lah kan. Pasti kita pun akan rasa seronok kan, untuk memberi orang kata tauladan yang baik kepada anak-anak murid. Okey, doktor, kita cuma ada sempat untuk buka satu soalan je. Daripada Puan Hasnah ni, Kuala Kubu Baru, dia kata, saya nak tanya, sebagai seorang mak, anak saya ni bukan budak yang pandai sangat daripada segi akademiknya. Dan bila tengok sepupu-sepupu dia semua keputusan bagus, kadang-kadang saya sendiri terlepas cakap, kenapa tak boleh jadi macam ni? Ni label ni kadang-kadang tak dilakukan oleh orang luar. Kadang-kadang keluarga terdekat pun buat labeling ni. Lepas tu saya rasa bersalah. Adakah perbandingan macam ni boleh memberi kesan kepada anak, dan apa yang patut ibu buat? Ni kadang-kadang macam tu lah. Dia kalau tak banding dengan sepupu, banding adik-adik, kamu kenapa tak macam Alung, Ngangah macam tu kan. Jadi betul, macam betul, mana ni mak-mak biasalah, dia dah marah, dia memang sesal. Dia marah dulu, sesal
1: kemudian
0: dia biasa macam tu.
1: Tak payah kata kat orang lah, kata kat diri. Kata kat diri sendiri kan. Sama lah juga saya pun. Kadang-kadang kita terlepas kan, kita terlepas. Tapi kan kita sebenarnya apa tau, kita memang, kita bila kita terlepas tak, bila kita dah terlajak, cerita dia, bila kita dah terlajak kata, macam mana kita nak patah balik apa perahu kita kan? nak patah balik tu. Jadi kan bila kita dah sedar, kita kena kata kat dia, kita kena bagi tahu kat dia, apa nama, abang sebenarnya kan bukan bukan mak marahkan abang kan, tapi sebenarnya
0: pujuk baliklah hati dia.
1: Kita pujuk balik, kita kan sebenarnya kan mak ni kan risaukan tentang abang kan. Mak tahu abang boleh berjaya kan. Maknanya kita apa nama, pujuk balik hati dia. Kita bukan nak condemn dia, tapi dan kita kena minta maaf baliklah. Okey, minta maaf kan. Mak bukan nak apa nama ni, nak banding-bandingkan abang, tapi mak nak bagi tahu betapa risaunya mak ni kepada masa depan abang macam mana. Mak tahu kan, yang kita bagi keyakinan kat dia, kata dia boleh berjaya, dia boleh berusaha, dan tak semestinya kalau dia tak jadi apa nama pangkat yang besar, tetapi kan dia boleh jadi seorang anak yang baik, manusia yang baik, itu adalah cukup dah bagi kita.
0: Yang penting kita kena tahulah cara terbaik nak cakap. Kadang banyak tau anak-anak yang membesar terluka kerana kata-kata ibu bapa, kata-kata guru-guru, kata-kata kawan kan.
1: Betul.
0: Sebab itulah stres ini tak berlaku pada orang dewasa yang kononnya mencari rezeki saja. Budak seawal sekolah rendah pun dah mula rasa stres.
1: Dan kadang-kadang kita lupa kan, kita katakan kita sayang dia bila dia berjaya je, kita sayang dia.
0: Tak boleh macam tu.
1: Dia akan rasa macam tu lah kan. Sebab kita selalu abang lagi hebat daripada dia, dia tak hebat apa semua. Jadi kita kena beritahu, kita sayang dia kan. Bukan kerana dia berjaya, tapi kita nak, kita niat dia berjaya menjadi orang yang berguna, jadi orang yang baik pada masa akan datang. Maknanya kalau dia berjaya ke, dia tak berjaya ke dalam pelajaran, tapi tak semestinya dia tak berjaya dalam pelajaran, dia tak berjaya dalam bidang lain. Dan kasih sayang ibu tu sebenarnya sentiasa ada. Itu yang kita nak tekan kat dia. Walau macam mana pun dia, esok dia jadi apa pun, kasih sayang ibu tu tetap ada. Dan yang pentingnya, siapa dia, macam kita kata tadi.
0: Betul.
1: Siapa dia dan orang bagaimana yang dia jadi.
0: Dia jadi
1: itu
0: manusia yang bagaimana. Yang kita nak kan. Mungkin daripada segi akademiknya, kita tahu mungkin tak secemerlang mana, tetapi daripada segi orang kata nilai diri dia amat tinggi kan. Nilai menghormati orang, amanah itu yang saya kira dalam kehidupan kita perlukan banyak perkara. Bukan kalau pandai, itu satu perkara bonus lah. Kalau dapat conquer orang kata kedua-duanya, lebih bagus. Tapi yang penting kita nak memberi nilai-nilai yang baik jugalah dalam...
1: Jadi
0: dalam...
1: kita tak nak dia rasa, oh kalau pandai je, mak sayang.
0: Betul.
1: Kalau tak pandai, mak tak sayang. Tak, kan? Sebab kasih sayang ibu ni lah yang nak buat apa, yang inginkan dia berjaya. Dan kita nak dia menjadi siapa dia selepas
0: itu. Tapi yelah, bila sebut tentang berjaya ni kan, saya pun, yelah kita pun tahu, Prof. Ibu ayah ni bila dia nak anak berjaya adalah untuk anak itu sendiri. Sebab dia nak anak itu ada kehidupan yang lebih baik. Sebab kita memang kita sedia maklum, orang yang berjaya ini insyaAllah akan ada kehidupan yang lebih baik kan. Tapi itulah sebenarnya macam mana cara kita, orang kata, nak memberi mereka ini kata-kata yang walau macam mana pun takkan mengguris hati lah. Kan, biar dia jadi orang kata insan yang berjaya. Bukan berjaya kehidupan je, bukan berjaya pelajaran je, tapi kehidupan juga. Menjadi manusia yang sebenar lah.
1: Dan kita tak boleh lepaskan anak kita pada ketika dia tengah berada di bawah.
0: Maksudnya
1: macam ni. Kalau waktu anak kita berjaya, kita sukalah dia. Tiba-tiba
0: dibangga-banggakan.
1: Dibangga-banggakan. Tiba-tiba anak kita ni ada masalah.
0: Down
1: kan. Ataupun dia ada ni masalah berkaitan dengan macam
0: apa sajalah.
1: Penagihan apa-apa kan. yang apa? Apa nama ni?
0: Yang kita tidak ingin ni lah berlaku.
1: Saya pun tak berapa nak suka nak sebut. Kan yang tak ingin ni. Kita tak boleh marah dia, kita tak boleh lepaskan dia. Kita kena pegang dia. Sebab itulah yang akan membuatkan dia bangun balik. Dan dia akan meninggalkan benda-benda yang tak baik tadi.
0: Tapi dengan cara yang betul lah. Memegang dan orang kata memimpin dengan cara yang betul. Bukan orang kata. Sebab ada juga kadang-kadang ibu bapa ni, kalau kita sebut tentang ibu bapa, yang kadang-kadang mereka menutup mata kesalahan anak. Dia nampak anak dah buat silap macam ni, macam ni, pergaulan yang membuatkan mungkin anak terlibat dalam suatu perkara kan. Tapi kerana sayangkan anak, cuba untuk lindungi. Itu yang kita risaukan juga kan.
1: Itu kita menyebabkan, kita sebenarnya kita membiarkan dia dalam kesalahan tersebut. So macam-macam cerita budak tadilah kan, tadi budak perempuan tadi tu, kalau kita biarkan dia tanpa hati, jiwa dan rasa kita sebagai guru, budak tu hancur. Tapi kerana kasih sayang kita, kita pegang dia walaupun macam mana dia ketika itu. Dan alhamdulillah dia jadi orang yang baik. Dan
0: alhamdulillah.
1: So saya selalu cakap kat anak-anak kita, kadang-kadang benda tu kan sangat sukar untuk kita hadapi. Tak ada buku, tak ada formula pun nak ajar kita. Tapi ingat, takkan Allah tak kesian kat kita?
0: Betul.
1: Dah kita dah usaha, dah macam-macam kita buat dah, takkan Allah tak kesian kat kita?
0: Betul.
1: Sekurang-kurangnya budak tu jadi baik, budak tu jadi berjaya kerana Allah kesian kan melihat usaha seorang guru itu.
0: Dan jangan kita persoalkan kat mana-mana. Bila kita buat baik tu, yang kita rasa macam, oh kita buat baik, kita mesti dapat. InsyaAllah untuk kita, yang baik-baik tu akan datang selepas tu kan. Takkan pernah rugi untuk orang yang berbuat baik ni lah. Okay, apapun, terima kasih Prof. Madya Dr. Rosnida Mansor, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebenarnya kalau ikutkan, memang kita tak cukup masa pun. Saya kira mungkin kita boleh bawa ke lain waktu. Tapi itulah, masa tak mengizinkan. Kita kena tutup dulu untuk segmen curahan hati kita. Okey, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz, ada kesempatan kita bersua lagi. Dan hari ini kita bercakap berkenaan guru bukan sekadar mengajar, guru membina manusia. Semoga kita menjadi manusia yang hebat, insyaAllah kan, sentiasa belajar untuk buat perkara baik dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, terima kasih buat doktor atas perkongsian kita malam ni. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, doktor.
1: Okey, terima kasih.
0: Ada pesanan ke kepada anak-anak murid, doktor? Sebab anak-anak murid doktor adalah pendidik.
1: Pesanan dia kan, kalau saya boleh tinggalkan pesanan lah. Jadi kan, bahawa pendidikan ni kan bukan saja kita nak lihat anak kita pandai ataupun berjaya, tapi kita nak tengok mereka menjadi manusia yang baik.
0: Betul.
1: Manusia yang berakhlak, tahu menghormati orang lain, menggunakan kejayaan mereka tu untuk membawa kebaikan. Kerana satu hari nanti kan, bila dia jadi cikgu, bukan cikgu, doktor ke pemimpin kan, bukan kita nak tengok dia jadi apa, tapi bagaimana mereka jadi selepas mereka berjaya itu.
0: Ya, insyaAllah mereka menjadi insan yang hebat. Kan. Okey, itulah, lama ada telefon. Tapi itulah, kita tak sempat nak raikan. Apapun, terima kasih doktor sekali lagi. Okey, di atas topik kita pun untuk malam ini, ada kesempatan kita bersua lagi. Untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan permintaan anda. Kita layan dahulu, ini dia ST12 Puteri Iklan. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya, N, temankan anda hingga 12 malam nanti.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
4: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Map Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta Map untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar di Seru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan Anugerah Pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Leuven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 20 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan demerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Ya, betul lah tu. Cinta memang perlukan pengorbanan. Semua benda pun perlu berkorban kan. Tapi kalau kita mengharapkan orang berkorban untuk kita, tetapi kita sendiri pun kena juga korban. Macam itulah eh. Kalau kita nak disayangi, kita juga kena belajar untuk menyayangi. Kalau kita nak dihormati, kita juga perlu menghormati. Okey, hidup ini kan begitu kan. Barulah ada orang kata adil dan saksamanya. Timbul tawar sabarlah. Bukan semua yang kita bukan semua yang kita kehilangan adalah kerugian. Kadang-kadang Allah sedang menjauhkan kita daripada sesuatu yang tidak baik untuk kita. Ya, betul kan? Sebab mungkin kadang-kadang orang-orang yang mungkin dijauhkan daripada kita, kita tak tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita. Dan kerana itu mungkin kadang-kadang kita sedih dengan kehilangan, tapi mungkin itu yang terbaik untuk kita kan. Okey, juga ada kiriman dari Izwan. Nak request lagu boleh, lagu Rindu Tak Berhenti Syah. So, ucapan selamat malam untuk semua. Alright. Okey, lagi ada kiriman. Oh, yang ni dia hantar apa kat saya ni? Dia hantar apa ni? Oh, award. Masa mana batu 37 darat sahabat bernam. Dia kata harap putarkan lagu Berpisah Jua. Okey, oleh Iramli. Lagu ni hanyalah untuk semua dan hiburan saya di malam ini. Apa-apa, thank you and welcome Cikgu Noli. Hai Cikgu Noli, bertemu di udara di bulan September. Betul kan, dari Januari sampai ke September. Saya menantikan Oktober untuk saya siarkan lagu. Takkanlah nak tunggu Oktober baru boleh main. Takkan lagu tu main sebulan je kan. Okey, dia kata sedang merehatkan diri sambil layan Selangor FM. Nak dengarkan lagu boleh ke? The Winner Take It All. Okey, daripada Abah boleh. Takkan tak boleh Cikgu Noli kan? Mesti boleh. Takkan tidak katanya. Okey, tapi sebelum tu, jom kita nak layan dahulu lagu ini. Lagu nyanyian daripada Aiman Tino. Okey, lagu yang menaikkan nama beliau satu ketika dulu kan. Kurela Dibenci. Eh, ada ke orang yang memang nak dibenci? Memang dia, orang kata dalam kehidupan dia memang meminta untuk dibenci masyarakat. Alah, sedih rasa.

Ya, yeah, the winner takes all. Okay, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan Selangor FM. Dan sampai hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak. Bukannya apa, saya nak beritahu, saya akan kembali lagi bersama dengan anda hari Isnin nanti. Beritahu awal tak kalut. Tapi untuk hari esok, anda akan bersama dengan Abang Long yang akan temankan anda. Okay, nampak tak? Ceria lah yang nak beritahu kita cuti. Okay, Rabu, Khamis, Jumaat anda akan bersama dengan Abang Long untuk MH812. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Apapun, jangan lupa seawal 6 pagi kita akan kembali lagi untuk siaran 100.9, yang mana radio kesayangan orang-orang Selangor lah kan. Okay, terima kasih juga buat Kak Zai Zuraini Temeluk Pahang ni. Dia kata, nak tahu kan Kak Zai dengar je suara N dah terhibur. Harap-harap malam dapat jumpa dalam mimpi, ya ke? Akak, kalau akak mimpi dengan saya, saya takut kan nanti akak mengigau. Ah, begitu. Selamat persiaran eh. Lalu sempat Kak Zai nak dengar lagu Laulan Cinta Bandar Tasik Selatan. Okay, juga ada kiriman daripada Isyrat Taman Raja Musa Kuala Selangor ni, nak dengarkan lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Saya cuba, saya tak tahu sempat ke tak sempat untuk saya nak siarkan ni. Okay, anda kata salah satu tak dapat siar ke macam mana, ataupun mungkin lagu tu jadi pendek ke. Okay, anda boleh minta esok bersama dengan Abang Long, boleh ke macam tu? Gitu. Okay, kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Selamat malam semuanya, semoga mimpi indah. Dan tinggalkan anda dahulu lagu ini dari Aina Abdul, Kamu. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Jumpa hari Isnin tau, janji. Tapi dengan Selangor FM tetap 18 jam sehari. Awak jangan ada ngelak-ngelak pula. Selamat malam awak. Bye.

Persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menumbuh satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Semua okey lagi? Semua tak mengantuk lagi? Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tujukan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

California Hang Pimana. Api kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng buruhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Mak kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya kan. Semua okey lagi geng-geng buruh tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Mentera Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Pantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini. Ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerbu yang berlaku ini akan segera pulih. Ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Noah Fadli, Saril Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Oi, hadir terus bagi horn. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya, tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuluh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zul Atan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberdayaan awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asya, Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasor. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Madam Manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Ishak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Z dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir. Siti Fatimah, Fiza Rizal, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul, untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari pun hadir. Macam-macam nama, Jering Rebus pun hadir. Jering Rebus tu sedap tau, makan jering ni. Lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar, Makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Shankar Mahadevan Alkayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karogi. Ada yang kata dengan saya bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil dia. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Nun Alif Zain Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga kata orang tu memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima-penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap mendengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek Sabang Lori, pam pam pam. Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zakatin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Linda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanessa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhan Nadia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Burger, Seven Ibaling, Juwita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan Bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, budi madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tahu. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada juga lah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Okay, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi, Cik Ros, Inah 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir, Nuh jauh di sebelah utara, Isha Memiana, Salma Mat Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufia, Ina Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sik along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Lebih bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan kantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari je www.tabunghaji.gov.my/bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Hai, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajah Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Chi Momi, ada Ayu, ada Peminta Maaf, Suhaila Nizam, Hazli Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadir pam-pam-pam memberikan honnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmin Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lukis dengan di sana menanti di sini menunggu. Ui, berat juga di sana menanti di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2:55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, G-Lock juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai, yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okay, yang dah habis kerja, alhamdulillah, boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT. Mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim, melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun, terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Dan kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni. Okey, mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasi Kin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Dato' Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ihsan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif, mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan, selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sidah, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencode, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putra Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga, kita ada raudah nanti kan, 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan, aktiviti menarik, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

komposernya adalah Wan Zul. Iwan E dengan Nama Mungkini jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi Bucu Katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi Bucu Katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Yalah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Ada yang kawasan dia dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angka Sepuri, Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Dari awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan. Lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin. Lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik je untuk anda.

0: sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau Sogo ni mungkin dah tahun 2000-an lah kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke Sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke Sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke Sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai Sogo. Kalau kita pergi ke Sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke Sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke Sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar trend. Dia hanya pakai sekadar trend. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke Sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah SAW juga daripada Irbad bin Sariyah. Kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafar rasyidin al-mahdiyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku. Dan sunnah para khulafah al-rashidin al-mahdiyin. Yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi. Bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rubi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul. Bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqus min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alayhi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah SWT, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi. Peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah, ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum, kan? Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf, bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional Gebro, Nasional FM, menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi, ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau, Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah di

malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: 100.9 FM.
1: Okey, 6 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Rabu buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kekal melekat bersama-sama kami, terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih.
2: Baik, salam sejahtera juga. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, diucapkan kepada semua pendengar setia nombor 1 di Selangor FM ini. Anda juga boleh dengarkan kami selain daripada frekuensi 100.9, juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk dapatkan RTM Klik secara percuma, muat turun sekarang ke telefon pintar anda. Baik, pagi ini Apis dan juga Awan temankan anda bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Macam-macam lah perkara yang bakal kami kongsikan dari semasa ke semasa. Contohnya selepas ini kami ada info-info yang terkini yang bakal kami kongsikan kepada anda.
1: Okay, kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Salam.

وكنتم أزواجا ثلاثة.

على سرر موضونة أتخذت

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Okey, segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Hanya di Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi macam biasa.
3: Okey, kita nak mulakan pagi kita ni seperti biasalah dengan info-info semasa yang kami kongsikan kepada anda sambil-sambil anda bersiap nak pergi kerja tu. Semalam orang Selangor dah bercuti kan? Hari ini dah akan kembali bekerja semula adik-adik kita yang masih lagi bercuti seminggu kan? Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan cetakan MyCard terganggu selama seminggu. Jabatan Pendaftaran Negara juga beralih ke generasi baru. Ini ceritanya di mana JPN sedang melalui proses pengalihan daripada MyCard struktur yang sedia ada ni kepada MyCard generasi baru. Kita pun sedia maklum kan, MyCard kita akan berubah yang baru. Jadi yang dijangka akan menyebabkan gangguan sementara terhadap urusan cetakan MyCard di seluruh negara lah.
2: Jadi JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan gangguan sementara urusan cetakan MyCard tu dijangka bermula semalam hingga 7 September. Jadi seminggu, betul-betul seminggu lah. Jadi sumbangan itu, JPN nasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk buat penukaran ataupun gantian MyCard supaya tangguhkan sementara dulu usaha berkenaan sepanjang tempoh berkenaan.
3: Okey, yang mana kita faham kan, benda-benda baru ni semua orang nak jadi yang terawal. Satu lagi, kalau boleh nak uruskan benda ni awal supaya nanti tak terkejar-kejar last minute. Kita faham. Tapi bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak yang berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa yang terdekat ini. Dan pada masa yang sama juga, JPN menghargai kesabaran kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan struktur kad pengenalan berkenaan serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin akan timbul.
2: Jadi kalau nak tahu perkembangan selanjutnya mengenai MyCard generasi baru ini, boleh dapati melalui saluran rasmi JPN dari semasa ke semasa.
3: Okey, jadi kita ingatkan kepada anda di mana kita nanti akan bertukar MyCard yang sedia ada ni akan pergi ke MyCard generasi baru. Jadi anda harap maklum. Tapi sekarang ini kita kena faham juga, JPN ialah bukannya seorang dua nak tukar IC tu kan. Ada 16 juta lebih penduduk negara Malaysia ni. Jadi kalau semua nak buat tu rasanya tak menang tangan kot kan. Jadi kita akan adakan fasa-fasa tu. Jadi harapnya anda terus bersabar dan sama-sama kita akan ikuti juga nasihat daripada pihak JPN.
2: Jadi kalau tak terdesak tu, let-let dulu kan. Sabar-sabar dulu. Macam saya sendiri pun, saya akan sabar dululah.
3: Betul.
2: Walaupun nak tukar alamat kan.
3: Check kad lain dululah. Kad bank ke. Banyak lagi kad yang boleh kita tukar.
2: Okey, baik. Okey, selepas ini, Al-Kisah menanti anda. Tertarik Kopi O Selangor FM.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.35 minit pagi waktu ni, biasa-biasanya waktu tu macam ni kita nak kongsi dengan anda
2: Alkisah.
3: Baik, Alkisah hari ini bercerita tentang satu fenomena yang agak viral sekarang ini, iaitu orang join larian masuk 21 kilo half marathon, 42 kilo. Ada juga yang fun run 10 kilo, 5 kilo. Dengar fun, tapi ini ada satu cerita yang agak menyayat hati, di mana seorang ibu masuk acara larian sejauh 3 kilometer untuk menang RM140. Untuk kegigihan itu yang menunjukkan kegigihan seorang ibu tunggal ini cari duit untuk biayai pengajian anak yang mencuri perhatian orang ramai di pengguna media sosial, di mana seorang ibu yang mempunyai anak perempuan 2 orang dan seorang ibu tunggal nekat untuk menyertai perlumbaan larian sejauh 3 km ni secara mengejut dan tidak disangka-sangka muncul pula sebagai juara.
1: Demi nak membiayai pengajian bagi 2 anak
3: perempuannya
1: lah. Jadi lebih menyentuh hati, wanita yang bekerja sebagai tukang masak tu terpaksa tanggalkan slipernya yang kerap tertanggal ketika perlumbaan, lalu teruskan larian dengan berkaki ayam hingga melintasi garisan penamat
3: sejauh 3 km. Berkaki ayam pula, tak ada pun sport shoes yang viral tu, tak ada. Dan berdasarkan laporan juga, acara yang dikenali sebagai Amrit Daud itu dianjurkan oleh Bratia Shikshan Prasara Santa pada pagi hari Sabtu baru lagi ni, 29 Ogos yang lalu, di Abu Jagai, daerah Bid, Maharashtra di India. Dan ia diadakan adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-75 Kompleks Pendidikan College Wah.
1: Jadi perlumbaan sejauh kira-kira 3 km tu bermula dari Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk dan berakhir di Baguan Baba Chowk. Ketika berada di garisan permulaan, ramai yang pakai sari kapas dan berdiri di barisan belakang berlari mula-mula berlari pakai slipper. Tapi terpaksa tanggalkan lepas slipper tu berapa kali hampir tercabut dan mengganggu lariannya.
3: Awak bayangkan dengan pakai sari, dengan berkaki ayam lagi. Allahuakbar. Ini saya rasa satu hari nanti mesti akan ada movie lah berdasarkan kisah benar ni kan. Dan ekoran dengan perkara itu juga, dia kemudian pegang slipper, teruskan larian dengan berkaki ayam sambil sebelah tangan lagi genggam hujung sari tu kan. Sari kan ada kain tu. Akhirnya menjadi individu pertama melintasi garisan penamat. Dan hasil kegigihan tanpa sebarang latihan awal itu, Ramabai berjaya membawa pulang sebuah trofi serta hadiah wang tunai sebanyak RM3,000, sekitar RM140 Malaysia lah. Jadi itu dia kasih seorang ibu untuk melihat anak kedua, anak perempuannya berjaya dalam pendidikan, sanggup masuk berlari walaupun tak pernah berlari pun sebelum ini.
1: Dia masuk secara mengejut, praktis sebab tu.
3: Betul. Bukanlah seorang pelari pun sebelum ini. Beliau merupakan seorang tukang masak aja, tapi kegigihan beliau tu timbul apabila nak berkorban untuk anak demi pelajarannya. Sanggup seorang ibu ni lari dengan memakai sari berkaki ayam sejauh 3 km. Jadi kita doakan semoga anak-anak ni tu akan terus berjaya dan akan berbakti semula kepada ibunya, insyaAllah satu hari nanti.
1: Walaupun kita tengok nilai yang alas RM140 je pun, tapi bagi dia RM3,000 tu mungkin berharga.
3: RM140 mungkin lah kalau orang bagi, kalau kita kerja tu mungkin dia macam biasa-biasa. Tapi ini awak tak pernah berlari, Wan. Tiba-tiba awak berlari dengan kelengkapan yang
1: Tak ada kelengkapan.
3: Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar bagi saya.
1: Betul. Jadi jangan pandang enting lah. Kalau takat caput RM40. Tak. Bukan.
3: Betul.
1: Dan satu pengorbanan bagi seorang ibu untuk anak, demi pengajian anak-anaknya, satu pengorbanan yang wajar kita
3: contohi,
1: ambil iktibar jugalah.
3: Betul. Dan hari ni juga kita nak ambil kesempatan lah, selain daripada Ramabai ni, ibu yang berlari sejauh 3 km, saya percaya pendengar-pendengar kita pun yang merupakan seorang ibu yang sentiasa berjuang, yang sentiasa nak tengok yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada anda juga.
1: Terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusan.
3: Amin.
1: Ibu-ibu tunggal yang berjuang untuk anak masing-masing,
3: InsyaAllah. Baik, selepas ini kami akan bawakan kepada anda rancangan Refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.

Saya YB Anfal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi

0: yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap. Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, Monica baru saja berlalu dengan Angel of Mine. Membawa kita sekarang ni 6.52 minit pagi dan pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk Teh Tarik Kopi O.
1: Okey, jadi selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati kepada yang sedang memandu. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya percaya anda ni bersemangat nak pergi kerja ni. Dah bercuti dah selama 4 hari lebih kurang. Sabtu, Ahad, Isnin. Lepas tu orang Selangor sampai hari Selasa kan. Jadi kepada anda, teruskan bersemangat dan terus dengarkan kami di Selangor FM. Dan di kesempatan yang ada ini juga, kami nak ucapkan tahniahlah kepada penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang akan mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas sukan Asia mampu bantu melahirkan kelompok atlet baru yang boleh membawa cabaran negara pada masa hadapan. Okey, nah, jadi selain daripada ada sukan Asia 2027, kita ada sukan SEA Kuala Lumpur. Lepas tu 2028 ada Olimpik Los Angeles. Tapi yang paling terdekat ni adalah Para Sukma 2026 ataupun Para Sukma kali ke-22 di negeri Selangor akan bermula pada 5 September sehinggalah 10 September. Jadi jangan pernah kita lupa, kita doakan, kita berikan sokongan pula kepada atlet-atlet Para Sukma negeri Selangor pula.
0: Jadi hari Sabtu ni lah insyaAllah Para Sukma nanti kita tetaplah menyokong mereka.
1: Betul. Dan semasa ke semasa juga kita di Konti Selangor FM juga akan berkongsikan apakah perkembangan, berapa kutipan pingat yang telah pun berjaya diperolehi oleh kontinjen negeri Selangor.
0: Okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kasapuri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita masuk jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O, ada bio artis dan juga macam biasa ada topik sembang santai. Dalam sembang tu sembang kata Pak Landola kata topik membawa hari ini. Okey, kekal melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: berjaya.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, IBT dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, selamat pagi. Ini adalah info trafik yang pertama di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Maklumat kepada anda yang mungkin akan bergerak ke arah utara, kemalangan sedang berlaku di kilometer 201.9 arah utara dari Taiping Utara ke Bukit Merah. Lorong kanan terhalang buat ketika ini. Susulan kemalangan yang berlaku di kilometer 281.5 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Esdale. Update yang terkini, insiden telah pun selesai, trafik dah kembali terkawal. Susulan juga trailer rosak yang terdapat di Lebuh Raya Elit di kilometer 16.8 arah selatan dari Bandar Sarjana Putra ke Putrajaya. Insiden juga telah pun selesai dan trafik kembali lancar. Update terkini berkenaan dengan di Lebuh Raya LDP, trafik lancar secara keseluruhannya. Begitu juga di Lebuh Raya Sprint, dan kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Keadaan lalu lintas ataupun laluan utama susu keluar dan masuk di sepanjang Lebuh Raya, aliran trafik masih lagi lancar dan terkawal. Cuaca baik, pastikan anda memeriksa kenderaan anda terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 7:21 minit pagi waktu ini. Itu dia Aizun baru saja berlalu dengan panorama kita layan lagu K-pop pagi-pagi ni. Dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hafiz dan juga Awan kembali dalam jam yang kedua. Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya untuk kami kongsikan bio artis.
3: Bio artis.
2: Hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi, Hafiz Soeb. Seorang penyanyi yang berasal dari Sarawak, di mana kenyataan beliau
0: terlayan sikit lagu dia.
2: Beliau mengatakan hilang semangat sejak pemergian seorang ibu. Hafiz Soeb berat hati untuk sertai pertandingan nyanyian. Ini headline daripada cerita ni. Disebabkan kehilangan ibu tercinta memberi kesan besar buat seorang penyanyi Hafiz Soeb, sehingga membuatkan dia mengakui agak sukar menyertai pertandingan nyanyian selepas ni. Dan menerusi satu video yang tular, Hafiz Soeb juga memberitahu ibunya, iaitu Allahyarham Halizawati Saleh, merupakan individu yang sangat penting yang banyak memberi galakan terhadap perjalanan kerjaya seninya.
0: Jadi kenyataan beliau berkata, sejak kehilangan ibu, berat rasanya nak masuk pertandingan kerana ibu beliau adalah orang yang sentiasa beri galakan sejak beliau sertai sebuah program reality, dan bila dah tiada, rasa semangat tu pun hilang. Jadi tak nak, beliau juga tak nak anda rasa sakit tu. Jadi yang faham sahaja yang faham.
2: Okey. Hafiz juga berkata demikian ketika sesi siaran langsung di laman TikTok miliknya, ketika berinteraksi bersama dengan peminat. Dan Hafiz juga berkongsi luahan tersebut apabila ada yang mencadangkan dia untuk menyertai program nyanyian yang terbaru ni lah. Okey, dan tambah penyanyi ni lagi, penyertaan dalam mana-mana pertandingan juga memerlukan komitmen tinggi. Semangat itu satu perkara, penat nak sertai pertandingan, komitmen bukan 100%, kena beri 150%. Itu yang agak mencabar apabila berada dalam pertandingan ni dalam masa yang singkat, nak buat persiapan untuk persembahan yang memang sangat-sangat untuk persembahan yang best kan. Jadi masa singkat tapi nak ada persembahan best. Jadi itu antara stres yang akan dialami oleh kontester-kontester yang menyertai lah.
0: Dan untuk rekod, ibu Hafiz hembuskan nafas terakhir pada 10 November 2025 yang lalu. Jadi betullah kata Hafiz tadi, kalau nak sertai satu-satu pertandingan tu, semangat kena ada, mental kena kuat kan, dengan persiapannya bukan sikit-sikit kan.
2: Betul.
0: Jadi, siapa-siapa yang menyertai pertandingan tu memang dahsyat lah
2: sebenarnya kan. Baik, jadi kita doakan yang terbaik untuk Hafiz Soeb. Dan kita doakan juga supaya ibu Hafiz, Allahyarham ibu Hafiz, berada dalam kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah.
0: Amin rabbal alamin. Okey, selepas ini macam biasa kita ada topik sembang pagi dalam Sembang Tu Sen Selangor FM.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, itu dia Rick Astley. Baru saja berlalu dengan Never Gonna Give You Up. Membawa kita sekarang ni 7.33 minit pagi. Macam yang dijanjikan, kita nak membawang-membawang topik santai dalam
1: Sembang to Set.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada rakan pendengar kita, Abang Wan yang berada di Kajang, turut menyapa kita di talian WhatsApp. Pak Elang Dolah ni pun ada juga
0: Ada.
2: Oh, sibuk-sibuk berniaga pun masih lagi sempat menyapa kita di talian WhatsApp. Kepada anda yang nak chit-chat bersama dengan kami dekat WhatsApp, 019-330-4425. Kita dah buka dah, Wan
0: Betul.
2: Dua talian kita, 0322-8723 atau 0322-8723-2004 untuk anda komen. Sembang to Send hari ini topiknya, kita dah masuk hari yang kedua selepas menyambut hari kemerdekaan bagi ulang tahun ke-69. Jadi apa perkara yang anda nak bebaskan dalam hidup? Kemerdekaan ini adalah erti kebebasan. Jadi apa yang anda nak bebaskan dalam hidup? Kita baru je ni sambut hari kebangsaan tempoh hari, jadi kita nak bercakap tentang kemerdekaan negara, tentang perjuangan, tentang kebebasan. Pagi ini juga kita nak bawakan maksud merdeka tu lebih dekat dengan diri kita, iaitu kalau negara kita dah merdeka, bagaimana pula dengan diri kita? Adakah anda dah merdeka dari perangai yang tak senonoh ke? Sebelum ni selalu buat perangai yang tidak-tidak. Mungkin anda nak cuba memerdekakan diri anda daripada perangai tersebut. Mungkin anda bak kata Datuk Dr. Budiman semalam, nak memerdekakan diri daripada hutang. Ataupun nak memerdekakan, nak bebas kan diri ni daripada suka overthinking, suka membazir. Mungkin itu salah satu yang anda sedang usahakan untuk bebaskan diri anda daripada perkara-perkara yang negatif, beralih kepada perkara-perkara yang lebih positif, insyaAllah.
0: Jadi kita selepas kita raikan kemerdekaan negara, jadi bagaimana pula dengan kemerdekaan diri kita? Sebab ada orang mungkin tubuhnya bebas tapi hatinya masih terpenjara.
2: Nampak itu kata-kata pujangga. Okay, kalau macam saya, Wan, saya straight forward je. Saya nak cuba bebaskan diri daripada gula.
0: Nak cut sugar lah ni.
2: Tak adalah cut, kita bebaskan terus. Dia macam terperangkap dengan gula tu kan. Jadi saya nak cubalah bebaskan sikit-sikit daripada gula ni. Gula yang berlebihan. Bukanlah kata tak boleh ambil langsung. Gula yang berlebihan tu, itu yang membuatkan kesihatan agak merosot, ataupun badan tak apa nak cantik kan. Selalu itulah. Jadi kalau macam saya, saya cuba itu, nak bebaskan diri daripada
0: gula.
2: Itu saya dah mula bawa botol air tu.
0: Tak buat live kau tu.
2: Saya dah mula bawa botol air.
0: Tapi bagus juga Apis kata nak bebaskan sikit demi sikit. Sebab kalau macam kalau kita tengok video-video yang tular dekat media sosial, ada yang buat konten kan, cut sugar tu, bila day one cut sugar dia jadi apa, day two cut sugar dia jadi apa. Itu kira mendadak sangat lah tu kan.
2: Kalau mendadak sangat tu, saya takut lain pula jadi kan. Kita tahu badan kita, kita rasa macam mana tu. Kita tak boleh nak ikut orang. Kita ikut kajian.
0: Betul. Okay. Kalau Apis dia nak cut sugar, kalau saya ada dua, dia berkait satu sama lain. Satunya saya nak bebas daripada kenangan yang belum selesai.
2: Okay.
0: Yang keduanya, bebas daripada screen time yang terlebih-lebih. Sebab bila terikat dengan kenangan ni, kita cenderung nak tengok media sosial orang tu.
2: Awak screen time kena jaga. Takut kan speech delay.
0: dia speech delay tak apa lagi, takut terpenjara dengan kenangan. Takut yang tu.
2: Jadi itulah cubaan-cubaan kami untuk kami bebaskan dari gula dan kenangan. Anda macam mana pula? Jom kongsikan pendapat anda, apa yang anda cuba lakukan untuk anda bebaskan daripada sesuatu yang negatif lah. Bukanlah sesuatu yang positif ke negatif. Dah terbalik pula.
0: Janganlah macam tu.
2: Kalau boleh daripada negatif ke arah positif, boleh kongsikan bersama dengan kami. Talian WhatsApp boleh, hubungi kami di talian pun boleh juga. Sembang to Send hari ini topiknya, kami ulang sekali lagi, lepas merdeka, apa satu perkara yang anda pula nak memerdekakan diri anda dalam kehidupan?
0: Baik, dalam Sembang to Send, Selangor FM.
3: Di bawah

citizennya. Kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Status trafik di semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti yang berikut. Kita mulakan di lebuh raya NKVE E1 dari arah utara, perlahan dari Setia Alam ke Subang, juga perlahan di lebuh raya utara selatan Las E1 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Kita beralih ke lebuh raya utara selatan Las E2 arah utara Plaza 2 Sungai

0: Besi ke Pusat Bandaraya dan Putra Mahkota ke Sub-V City. Aliran trafik juga meningkat di lebuh raya Kesas E5 dari arah timur Kota Kemuning ke Sifil dan Sifil ke Kewajipan, arah barat Plaza Tol Sunway ke Kewajipan, dan akhir sekali di lebuh raya Elite E6 dari arah selatan Putrajaya ke Putrahaid dan USJ ke Sifil. Hati-hati memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu